0: Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026, terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti, mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
0: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan graduate pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
2: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
0: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
5: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
4: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini, mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
4: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan

0: yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM ikat ini ke kanan global.
1: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntech Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
2: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar Kediri, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas. Per hari kita bisa 50 potong.
1: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
4: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
5: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari 5 gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani 5 gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival 5 Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas 5 Gunung.
4: Festival 5 Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
5: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival 5 Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival 5 Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
6: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya. Seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jendela festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
5: Festival 5 Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival 5 Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
7: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
8: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itulah

0: penting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
1: Sementara itu, Divia, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
2: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka agak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
1: Divia berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Seninnya, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
5: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
6: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, aku pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex, segala macam. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
5: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
4: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Seninnya, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
6: Jadi Rp2.000.
4: Murah menurut saya daripada di tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
5: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor Berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat. atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7.5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ivan Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
7: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan yang
8: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Ivan Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivan, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
7: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
8: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
8: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
10: Dalam kunjungan ini,
8: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal ini.

0: Bagaimana pendengar untuk pagi hari ini, mengecewakan atau justru membanggakan? Pendukung Norwegia, Erling Braut Haaland akhirnya harus pulang kampung juga di hari ini ya. Dikalahkan 2-1 oleh Inggris. Nah, sesaat lagi juga kita akan bergabung lagi dengan Pro 3 pendengar ini untuk mengikuti gelaran selanjutnya, di mana Argentina ini akan bertemu dengan Swiss ya. Dan pastikan juga Anda tetap pada pendirian ya, klub mana, negara mana nih yang menjadi jagoan Anda di Piala Dunia? Masihkah terus berlaju sampai ke babak semifinal nanti? Kita nantikan bersama. Dan kami hadir dengan beragam info di pagi hari ini pendengar, sampai nanti kita bergabung dengan Pro 3 untuk Pesta Bola Dunia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,
3: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung kembali ya dengan Pro 3 di Jakarta. Ini kita update lagi seperti apa komentar-komentar ataupun juga pandangan dari reporter-reporter Jakarta gitu ya. Menjelang pertandingan Argentina bertemu dengan Swiss.
1: Adalah kalau dari sisinya Swiss itu sebenarnya yang sering bongkar pasang di sisi kanan ya.
2: Yeah.
1: Kali ini Denis Zakaria yang akan dimainkan, sebelumnya ada Sylvain Wiermann, ada beberapa pemain yang lain yang dimainkan. Kali ini di sisinya Denis Zakaria. Dan di sisi ini adalah berarti ini kan sisi kirinya Argentina.
2: Yeah.
1: Nicolas Tagliafico yang dimainkan lagi, dan kemarin sempat dalam tanda kutip dibikin repot oleh Hussein Hassan. Di sisinya itulah
2: yeah.
1: diganti Otamendi waktu itu di pertandingan lawan Mesir. Nah, ini menarik sekali. Di sisi kiri dari pertahanan Argentina banyak diserang oleh lawan, tetapi dari Swiss adalah sisi kanan memang yang sering bongkar pasang.
2: Yeah.
1: Jadi dari pemain yang selalu dimainkan itu hanya Nico Elvendi, ada Akanji, ada Ricardo Rodriguez, lalu ada Brel Embolo. Itu pemain yang selalu dipasang bersama Granit Xhaka dan juga Fowler di gelandang bertahan. Sedangkan di Argentina ini mereka nyaris lini tengahnya tidak berubah.
2: Yeah.
1: Ada Rodrigo De Paul, ada Alexis McAllister, ada Enzo Fernandez yang akan menjadi pahlawan. Artinya ini akan menjadi perang yang cukup,
2: pertarungan lini tengah ya.
1: Lini tengah
2: okay.
1: bagus seperti kemarin.
2: Ya. Yeah. Tapi kalau melihat dari pertahanan Swiss yang begitu kokoh begitu ya, sementara Argentina boleh dikatakan pertahanannya agak sedikit lemah nih karena kebobolan juga kan di babak-babak sebelumnya begitu ya. Betul. Nah, apa yang menjadi PR dari masing-masing pelatih kalau begitu?
1: Yang pasti kalau Argentina ini sebenarnya sejak pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir kemenangan Mesir itu sebenarnya memberikan sedikit sekali peluang lawan untuk melakukan shoot di shoot on goal mereka. Hanya 9 yeah. tercatat dari shoot on goal mereka, tetapi dari 9 itu 5 menjadi gol. Artinya walaupun mereka berhasil memblokir lawan untuk tidak memiliki ruang tembak di Argentina ini, tapi ketika lawan dapat ruang tembak dari 9 kesempatan 5 menjadi gol, menjadi kebobolannya Argentina. Artinya
2: yeah.
1: hampir ya setengah lebih lah Argentina ketika lawan mendapatkan ruang tembak akan probabilitas untuk mencetak gol kepada Argentina itu besar gitu. Dan kita tahu bahwa di Swiss sendiri memang mungkin tidak punya penembak jitu, tetapi
2: yeah.
1: mereka punya pemain-pemain yang bermain sangat apik. Sebenarnya posisinya bukan posisi aslinya, misalnya Denis Zakaria, dia sebenarnya adalah gelandang bertahan yang dimainkan sebagai bek kanan. Ini selain dia tentunya secara bertahan otomatis bagus, cara menyerangnya juga lebih efektif karena di depannya ada Fowler, ada yeah. Rieder gitu, dan ini dua pemain ini yang menjadi penghubung ke depan. Di situ ada Brel Embolo yang memang Brel Embolo baru mencetak 2 gol ya sejauh ini sebagai striker, tapi dia menjadi top assist timnya. Dia
2: yeah.
1: 4 assist, artinya Brel Embolo ini striker nomor 9 yang dijadiin pantulan atau jadi perusak konsentrasi para pemain bertahan dari lawan gitu. Dan ini tentunya harus jadi notice bagi pelatih Lionel Scaloni untuk lini pertahanan dari Argentina yang memang di fase gugur ini sudah
2: yeah.
1: kebobolan 4 kali, dan ini catatan yang menurut saya
2: jadi PR juga bagi
1: PR
2: Scaloni ya.
1: Ya benar.
2: Nah, ini kan berarti kan mempertemukan dua kubu dengan modal berbeda-beda nih. Swiss dengan pertahanan yang sangat ketat,
1: betul,
2: disiplin, sementara Argentina punya lini depan yang menakutkan begitu. Nah, ini bagaimana guys tuh?
1: Ya, belajar dari Mesir kemarin. Mesir di luar ada kontroversi segala macam ya, di luar ada kontroversi segala macam, VAR digagalkan segala macam, gol dari Mesir. Tetapi Mesir kebobolan dalam waktu yang tidak lama atau sangat singkat, 3 gol itu.
2: Yeah.
1: Artinya ada sesuatu yang salah dari Mesir ketika itu. Di luar ini, sekali lagi, di luar ada
2: kontroversi
1: yeah. pembatalan VAR, tapi 3 gol yang dalam waktu singkat, tidak sampai 15 menit ada 3 gol, menurut saya itu catatan yang harus di notice oleh Swiss sekarang.
2: Yeah.
1: Nah, tapi kalau melihat cara bermain Swiss sendiri berbeda dengan Mesir. Mesir kemarin kehilangan 2 pemain bertahannya, sedangkan Swiss mereka itu memanggil di Piala Dunia ini banyak pemain yang tipenya bertahan
2: yeah.
1: dan itu ternyata cukup efektif, termasuk ketika Akanji maupun Elvadi tidak pernah diganti, tapi dia bermain sangat bagus. Lalu ada 2 pemain yang menurut saya ini 2 pemain yang sangat layak dinotis ya
2: yeah.
1: ada Remo Freuler dan Granit Xhaka, ini kapten 11 Granit Xhaka, ini dua gelandang bertahan yang sangat disiplin, selalu dimainkan, chemistry-nya sudah kebentuk cukup bagus, dan dia dua pemain ini pemain yang mampu seringkali memutus serangan lawan sebelum sampai lini belakang. Jadi yeah, kerja dari Nico Elvedi maupun Manuel Akanji plus dua winger mereka, dua flank bertahan mereka, ada Denis Zakaria maupun Ricardo Rodriguez, ini agak lebih ringan dibandingkan tim lain karena dua gelandang bertahan ini sudah sangat jadi pakemnya, jadi yeah, pakem sudah. Murat yakin adalah pelatih tipe bertahan, bukan bertahan total ya, tapi kecenderungan bertahan cukup baik, disiplin, ini yang menjadi modal Swiss sejauh ini sampai akhirnya mereka sejak 54 mereka akhirnya kembali ke perempat final.
2: Nah, Anda juga masih bisa berkomentar, silakan, sebelum kita nanti memulai pertandingan di pukul 8 waktu Indonesia Barat di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Hanafi di Padang. Pak Hanafi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Halo, selamat pagi, salam olahraga Bung Zaini.
2: Silakan Pak Hanafi.
3: Tadi sudah bangun pagi ini ini diteriakan sama orang yang bernama Gol dari Inggris. Ya, dan kali ini Hanafi mau mendukung Argentina.
2: Oh, lagi. Begitu ya.
3: Ya.
2: Berapa prediksi skornya, Pak Hanafi?
3: Skornya tuh 3-0
2: ya. Ini rata-rata pendengar semuanya prediksinya angkanya di 3 semua buat Argentina ini.
3: Iya.
2: Baik, Pak Nafi, ada lagi Pak yang disampaikan?
3: Ya, sampaikan ini Lionel Messi pengennya tuh mendapatkan sepatu emas.
2: Oh, oke. Okay.
3: Di akhir karirnya.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Baik, Pak Nafi. Terima kasih banyak Pak Nafi. Salam olahraga jaya. Berikutnya Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi. Salam olahraga.
4: Pagi.
2: Ya, Bu Dinda. Ya, silakan Bu Dinda.
4: Bung Estu. Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
4: Minggu yang cerah, yang indah, dan seindah timku yang mau bertanding.
2: Waduh, Argentina juga nih kelihatannya.
4: Betul sekali Bung Zaini, ya. Bung Estu, Argentina 3-1 untuk Argentina.
2: Oh, 3-1 juga. Baik. Terima kasih banyak, Jaya. Berikutnya Pak Ibrahim di Bengkulu. Pak Ibrahim, selamat pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga Bung Zaini.
2: Silakan Pak Ibrahim.
5: Ya, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Jaya, Pak Ibrahim.
5: Iya, Pak Ibrahim Bengkulu.
2: Iya.
5: Aku Argentina Bang Zaini.
2: Iya.
5: Iya, skornya 2-1.
2: Oh, 2-1 ya. Baik, yeah, Pak Ibrahim.
5: Terima kasih
2: banyak. Pagi, salam olahraga Jaya. Berikutnya Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
2: Silakan Bu Indra.
6: Messi. Harapan Bu Indra hanya ingin menonton permainan Messi sampai lanjut. Terima kasih
2: banyak Bu Indra pagi.
6: Assalamualaikum.
2: Ya, salam olahraga. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Akore di Sulawesi Barat. Pak Akore, selamat pagi. Salam olahraga Pak Akore. Pak Akore. Halo, Pak.
7: Halo.
2: Ya, silakan Pak Akore.
7: Assalamualaikum olahraga.
2: Ya.
7: Iya, ini nanti Argentina ya lawannya.
2: Iya, betul.
7: Ah, ini pertandingannya saya rasa ini, tapi biar umpadua lah begitu.
2: Ya. Yeah. Prediksi skornya?
7: Oke, okay, terima kasih. Kenapa?
2: Skornya berapa?
7: Ah, ini skornya 4-2 lah.
2: 4-2 ya.
7: Iya, karena bukan lawannya kan.
2: Oh, iya. Baik kalau begitu Pak Kori. Terima kasih banyak ya, okay, Pak Kori ya. Pagi, ya. Pak. Bu Estu, ini banyak pendengar memprediksi bahwa Argentina paling tidak 3 lah begitu ya, 3-1, 3-2, 3-0 gitu. Bagaimana menurut Bang Estu? Bisa ditangkapi mungkin?
1: Iya, kalau prediksi sih wajar aja. Kan di jadi ChatGPT ataupun di analis itu di bawah pertama nanti 57% probabilitas kemenangan
2: Argentina.
1: Keunggulan itu milik Argentina. Bahkan hanya di bawah 20% ya, Swiss, jadi hanya 60%. dan posisi seri di 27%. Artinya Swiss memang jauh tidak diunggulkan.
2: Yeah.
1: Tetapi sepak bola bukan di atas kertas, sepak bola bukan di atas analisa, tapi sepak bola di atas lapangan. Dan
2: yeah,
1: kita tahu pasti Swiss akan belajar dari kekalahan Mesir kemarin.
2: Yeah.
1: Yang saya katakan tadi, tidak gol cepat. Terlepas dari kontroversi apapun, Mesir juga tidak memaksimalkan posisi ketika unggul dengan kebobolan 3
2: yeah
1: gol dengan cepat. Menurut saya itu sebuah hal yang cukup tidak apa ya, cukup tidak di luar hitungan, dan
2: yeah
1: semangat juang Argentina tidak pernah kenjur seperti itu. Dan Argentina tetap Argentina, juara bertahan, mereka tim yang tidak sejauh ini jarang sekali menelan kekalahan,
2: bahkan yeah
1: Piala Dunia mereka selalu menang dan seri gitu.
2: Tim yang mentalnya tidak perlu diragukan, ketinggalan bisa menyusul dengan cepat.
1: Betul, gitu. Ya, itu yang harus di notice itu ya. Kalau ngomong kontroversi segala macam, sepak bola bagian kontroversi mungkin bagian dari sepak bola, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas di lapangan bahwa mereka unggul ketinggalan 2 gol, mereka membalikkan 3-2, itu artinya tidak hanya sekedar skill
2: yeah
1: pemain atau kualitas tim, tapi juga mental.
2: Mental di sepak bola mental sangat menentukan ya, itu
1: maksudnya ya. Bagaimana Lionel Scaloni di back room memberikan motivasi pada anak buahnya. Dan kenyataannya ketika hari ini melawan Swiss, saya punya kenyataan bahwa Lionel Scaloni memiliki lawan Murat Yakin.
2: Ya.
1: Dari 2021 Murat Yakin sudah cukup bagus bersama Swiss, bahkan meloloskan ini di perempat final Euro. Terus dari 2018 catatannya cukup bagus diteruskan oleh Murat Yakin. Di 2022 kemarin mereka lolos sampai 16 besar.
2: Ya.
1: Artinya ini catatan yang menarik, bahkan mereka bisa lolos sampai perempat final ditunggu-tunggu dari 1954.
2: Ya.
1: Kalau ngomongin kualitas di tahun 50-an mungkin berbeda,
2: yeah,
1: tapi capaian sejarah itu kan kadang-kadang menjadi bagian penting dari
2: right
1: perjalanan tim.
2: Oke, kita ke Pak Kadek di Bali, Pak Dodi di Jembrana Bali juga ya. Pak Kadek, pagi Pak, salam olahraga. Terputus dengan Pak Kadek, Pak Dodi di Jembrana Bali. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga.
8: Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya. Silakan, iya Pak Dodi, silakan.
8: Pak Dodi dari Pangyangan Bali ini,
2: yeah,
8: berharap Swiss memberikan kejutan buat Argentina, skornya 2-1.
2: 2-1 ya.
8: Ya, berharap 2018 dan 2006 kembali lagi
2: ya
8: semua semifinal negara-negara dari Eropa.
2: Ya.
8: Ya, ya itu aja.
2: Baik, ini. Terima kasih banyak.
8: Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya.

0: saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Swiss.
1: Baik, saya serahkan ke Bu Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, kita langsung menuju ke Stadion Kansas City untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak perempat final antara Argentina menghadapi Swiss. Saudara pendengar, pada pagi hari ini jalannya pertandingan akan dipimpin oleh wasit asal Portugal, João Pinheiro. Dan saat ini kondisi ataupun cuaca di sekitar Stadion Kansas City masih cukup cerah dengan suhu berkisar 29 derajat Celcius. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini Argentina turun dengan formasi 4-1-3-2, sementara Swiss turun dengan formasi 4-2-3-1. Baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan masih tengah dilakukan atau didengarkan lagu kebangsaan dari kedua kesebelasan. Saat ini saudara pendengar, Argentina ataupun Swiss turun dengan formasi terbaik mereka, di mana Swiss turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah. Sementara untuk kiper turun dengan jersey berwarna hitam-hitam, kaos kaki hitam. Sementara untuk Argentina turun dengan jersey kebanggaan mereka, putih strip biru dengan kaos kaki berwarna putih. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama. Di kubu Argentina, seperti biasa pertandingan ini kapten Lionel Messi turun dengan sejumlah pemain yang memang sudah sering diturunkan sebagai starter, diantaranya kiper Emiliano Martinez, kemudian empat back di belakang yakni Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez dan Nicolas Tagliafico. Sementara di tengah Leandro Paredes dan juga Enzo Fernandez siap-siap untuk mengawal lini tengah dari Argentina. Sementara di sayap, sayap kanan ada Rodrigo De Paul, pemain Atletico Madrid. Sementara di sayap kiri ada pemain dari Liverpool, Alexis Mac Allister. Sementara di depan, Lionel Messi akan berduet dengan Julian Alvarez yang kini memperkuat Atletico Madrid. Sementara di kubu dari Swiss, seperti biasa kiper Gregory Kobel yang kini memperkuat Borussia Dortmund akan menjaga gawang dari Swiss. Kemudian empat back di belakang ada Ricardo Rodriguez, kemudian Manuel Akanji, Nico Elvedi dan Denis Zakaria. Sementara di tengah ada Granit Xhaka, kemudian Remo Freuler, kemudian di depan ataupun di sayap kanan ada Dan Ndoye, kemudian di second striker ada Fabian Reder, kemudian di sayap kiri Jibril Sow. Sementara striker atau ujung tombak dari Swiss adalah Brill Embolo, pemain yang kini memperkuat AS Monaco. Baik saudara pendengar, kedua kesebelasan saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama ini. Dan nanti juga jalannya pertandingan akan diulas oleh komentator Bung Estu Santoso, dan juga laporan pandangan mata juga akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro. Baik saudara pendengar, Stadion Kansas City yang berkapasitas 76.000 lebih penonton pada pagi hari ini nampak cukup penuh, dan terutama didominasi oleh para supporter dari Argentina. Di tengah lapangan pertandingan saat ini tengah dilakukan penghormatan. Ya, sudah bersiap-siap saudara pendengar. Di pinggir lapangan juga pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, nampak sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan. Demikian juga pelatih dari Swiss, yakni Murat Yakin, juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Sudah pendengar, dari Swiss, yakni Kapten Granit Xhaka, juga sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off. Sudah tinggal menghitung detik akan dimulai pertandingan babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan kick off tadi oleh Granit Xhaka, langsung umpan ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kanan dari Swiss, kirim umpan lagi ke belakang kepada Nico Elvendi, sodorkan saja bola pendek kepada Manuel Akanji, tengah kepada Remo Freuler, balikan lagi ke belakang kepada Akanji, alirkan bola ke sisi sebelah kiri, umpan ke depan, di sana ada Dan Ndoye, tendangan langsung Ndoye tadi, namun masih melambung. Terjadi duel bola udara, sebuah tendangan mampu tadi dibendung oleh barisan pertahanan dari Argentina, terjatuh salah seorang pemain dari Argentina, Tagliafico nampaknya. Sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina, akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Bersiap-siap Emiliano Martinez, sudah meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi oleh Manuel Akanji tadi. Terjadi duel bola udara, tendang ke depan, namun masih jatuh di kaki Christian Romero tadi, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi lemparan ke dalam dilakukan oleh Swiss, sudah dilakukan, pendek saja kepada rekannya, berikan bola ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Ricardo Rodriguez tadi, masih Rodriguez, umpan back pass ke belakang kepada Gregor, tendang langsung jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki Christian Romero, langsung kirimkan umpan back pass kepada kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, pelan dia membawa bola, sudah dilakukan tendangan jauh ke depan, di sana ada Julian Alvarez, namun bola lebih dekat kepada Gregor tadi. Terjadi duel, terjatuh tadi pemain dari Swiss, Rodrigo Rodriguez tadi, dilanggar oleh Julian Alvarez. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini Bora berada di jantung pertahanan dari Swiss. Maksudnya tadi kirimkan umpan ke sebelah kiri, sempat membentur pemain Argentina. Kali ini Swiss berusaha melakukan serangan dari sisi ataupun dari sayap sebelah kiri dari Swiss, namun dipatahkan tadi serangan yang dilakukan oleh Dan Ndoye tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini justru terjadi tendangan gawang bagi Argentina. sudah dilakukan oleh Cristian Romero. Pendek saja kepada Emiliano Martinez, masih mencari rekannya. Hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Lionel Messi, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Julian Alvarez, melebar ke sektor sebelah kiri. Di sana ada Alexis McAllister, umpan jauh ke belakang kepada Cristian Romero. Alirkan bola ke sebelah kanan, ada Molina tadi di sana, ke depan kepada Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Sudah memasuki menit 3 menuju menit 4 di babak yang pertama ini. Emiliano Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun bola tadi disundul saja oleh back dari Swiss. Terjadi perebutan. Kali ini bola jatuh di kaki Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Terjadi duel tadi, Enzo Martinez kirimkan umpan ke belakang kepada Lisandro. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Julian Alvarez, namun bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih memperlambat tempo sambil mengintip celah pertahanan dari Argentina. Swiss kali ini menguasai bola dari lini pertahanan, kirimkan umpan ke depan tadi kepada Granit Xhaka tadi. Kirim umpan ke belakang jauh kepada Nico Elvendi. Masih Nico, tengah kepada Granit Xhaka, alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik lagi mundur ke belakang. Masih Fabian Ryder kali ini kuasai bola. Umpan lagi kepada Jibril Sow. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Akanji kali ini kuasai bola, alirkan ke sebelah kiri Rodriguez tadi. Umpan back pass saja jauh ke belakang kepada kiper dari Swiss, Gregor Kobe. Masih Kobel, pendek saja sodorkan bola kepada Elvedi. Alirkan kali ini ke sebelah kanan Denis Zakaria. Berikan bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Rodriguez. Kirim umpan ke depan kepada rekannya, kembalikan kepada Rodriguez. Alirkan ke tengah, mampu dicuri oleh para pemain Argentina, mampu dicuri oleh pemain dari Swiss. Memasuki kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan tarik, oh, tidak ada rekannya, namun bola jatuh di kaki pemain dari Swiss. Buat tendangan, namun masih membentur pemain Argentina. Kali ini Paredes berhasil tadi menguasai bola. Paredes kirimkan umpan ke belakang, tidak cermat tadi ataupun tidak akurat umpan dari Argentina. Kali ini Swiss melakukan umpan tarik, terjadi duel di mulut gawang. Sebuah tendangan, Granit Xhaka, kiper ataupun kapten dari Swiss, Granit Xhaka tadi lakukan upaya tendangan dari luar kotak penalti memanfaatkan bola muntah tadi. Namun sayang, tendangan dari pemain Sunderland tersebut masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Argentina. Tendangan gawang sudah dilakukan Emiliano Martinez ke sebelah kanan kepada Molina, ke depan kepada Paredes. Masih Paredes, tidak akurat ataupun handsball nampaknya tadi. Ricardo Rodriguez tadi handsball tadi, nampak menahan bola dengan tangannya. Tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertama.

0: Berikan lagi ke belakang kepada Enzo Fernandez. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Nicolas Tagliafico. Kirim umpan ke tengah. Kali ini Molina. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Lionel Messi berbahaya. Kembali diberikan kepada Molina. Sebuah umpan tarik, namun disapu saja tadi bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Terjadi duel, kali ini bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi kirimkan sebuah umpan. Mekalisa, sebuah tendangan. Oh, sebuah tendangan dari Alexis McAllister tadi dari luar kotak penalti Swiss, memanfaatkan umpan tarik dari Lionel Messi tadi, namun beruntung tadi masih membentur Nico Elvedi tadi sehingga bola tidak menemui sasaran dan justru menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Argentina dari sisi sebelah kiri gawang Swiss. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi. Terjadi duel bola udara tadi. Oh, tidak menemui sasaran tadi. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Lionel Messi sempat membentur pemain dari Swiss dan menjadikan tendangan sudut yang kedua bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kembali kapten dari Argentina, Lionel Messi, akan melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Swiss. Sudah meletakkan bola, mundur 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan, melambung tinggi nyatang bola, sebuah sundulan. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Alexis McAllister mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi sehingga mampu memecah kebuntuan di babak yang pertama ini. Di menit yang ke-10 berhasil menjebol gawang Swiss Alexis McAllister, sebuah sundulannya ke sisi sebelah kiri gawang dari Swiss tidak mampu dihentikan atau tidak mampu diblok tadi oleh kiper Gregor Kobel sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Nampaknya tengah ini pertahanan dari Swiss.
1: Ya, 7 menit awal Swiss bermain sangat percaya diri. Mereka menyerang, bahkan jumlah ball position mereka sangat memimpin. Jumlah passing mereka 53 berbanding 40 berbanding 23, artinya sangat jauh. Tetapi mulai menit ke 8, detik ke 11, Argentina merangsek dan menghasilkan sebuah corner pertama tadi di 8 menit 50 detik. Lalu ada corner kedua Argentina menit ke-9:35 oleh Messi, dan lagi-lagi Messi diberi kesempatan atau diberi celah. Walaupun kali ini melalui set piece, tetapi kita tahu bahwa umpan yang cukup bagus tetap yang dilakukan oleh Messi tadi bisa dimaksimalkan. Tetapi ada hal yang menurut saya jadi catatan Swiss, karena Swiss lini pertahanan mereka lupa bahwa ini Argentina. Mereka bertahan, mereka menyerang terlalu asik. Lalu ketika dapat serangan balik yang cukup cepat dengan skema yang bagus dari para pemain Argentina, mereka sedikit kaget. Antisipasi dari tendangan sudut tadi juga menurut saya kurang maksimal. Seorang Alexis McAllister bisa melompat di belak, bisa melompat walaupun di belakang Ricardo Rodriguez, tapi dia Ricardo Rodriguez kurang maksimal dalam lompatannya sehingga gagal menutup pergerakan pemain lain dan terciptalah gol. Dan inilah sebuah skema yang bagus. Event ini dari set piece ya, tapi Argentina merangsek menyerang seperti sulit dihentikan, dan ketika hanya waktu dalam 2 menit dari serangan pertama mereka akhirnya menghasilkan 2 corner dan 1 gol tercipta di menit ke-8 menuju menit ke-9 tadi.
0: Iya, Bung Estu, nampaknya 1 gol cepat tadi dari Argentina mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain dari Argentina. Jadi gol yang dicetakkan oleh Alexis McAllister tadi melalui sundulan, memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi tadi, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Argentina. Sudah memasuki menit 12 menuju menit ke-13 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, saat ini kick off sudah dilakukan. Bola kali ini berada di penguasa

0: Dan penuh para pemain Swiss, Granit Xhaka tadi dari tengah lapangan pertandingan pindahkan bola kepada Nico Elvedi, kembalikan kepada Granit Xhaka, kali ini melebar ke sektor di sebelah kanan. Tadi ada Jibril Sow, tarik lagi mundur ke belakang, kembalikan kepada Jibril Sow, menyisir sisi sebelah kanan, kali ini Embolo menerima umpan tadi, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, namun tidak akurat tadi umpan dari Jibril Sow kepada pemain dan Doye tadi dari Swiss. Bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Bersiap-siap Nahuel Molina lakukan lemparan ke dalam, siapakah yang dituju? Lempar jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Granit Xhaka, mampu dicuri oleh pemain dari Argentina tadi, Lionel Messi, namun kembali berhasil direbut oleh para pemain Swiss. Kali ini Swiss dari sebelah kanan, Zakaria kali ini menguasai bola, kirimkan umpan ke tengah tadi kepada Remo Fruler, tarik mundur ke belakang kepada Elvedi tadi, masih Elvedi, pindahkan bola kepada Remo Fruler, alirkan ke sektor sebelah kanan. Dennis Zakaria kali ini tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kiri, disundul saja tadi oleh Paredes. Lemparan ke dalam bagi Swiss sudah dilakukan, Granit Xhaka kali ini menguasai bola, terjatuh Granit Xhaka. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru wasit memberikan tendangan bebas bagi Argentina karena Granit Xhaka tadi nampaknya sudah memegang bola. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Romero tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Hentikan bola sejenak, Martinez tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Julian Alvarez berduel tadi dengan Akanji, disapu saja bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan, terjadi duel bola udara. Kali ini tarik lagi mundur ke belakang kepada Tagliafico, pindahkan ke sektor sebelah kanan. Molina berikan pendek kepada Paredes, kembalikan kepada Molina tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun berhasil dicuri. Kali ini Lionel Messi berhasil menguasai bola, mencuri dari pemain dari Swiss, terjatuh Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Paredes. Oh, dicuri tadi oleh pemain dari Swiss. Kali ini Swiss melakukan serangan balik cepat kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Dandoye, masih Dandoye tadi, maksudnya tadi kirim umpan ke rekannya, namun dicocor saja bola oleh Paredes tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Dan saudara pendengar, sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Pindahkan bola ke tengah Granit Xhaka, alirkan lagi ke kanan kepada Jibril Sow, masih ataupun Dennis Zakaria, masih Dennis Zakaria, ke depan kepada Embolo maksudnya, namun di pressing ketat tadi oleh dua pemain bertahan dari Argentina. Kali ini Lisandro Martinez pindahkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes menguasai bola, terjatuh Paredes, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ricardo Rodriguez tadi kepada Paredes tadi. Ya, baik saudara pendengar, untuk laporan pandangan mata selanjutnya akan dilaporkan oleh rekan kami Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
1: Baik saudara-saudara penonton pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Argentina kembali mencoba pemain serangan memasuki 17. Terlihat pemain Leandro Martinez masih bermainkan bola ke belakang dia pada Nahuel Molina. Ratusan bayang-bayang satu, dua, tiga, empat pemain-pemain depan dari Swiss ini mundur jauh ke belakang, jauh kepada Nicolas Tagliafico. berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan bola ke depan, mencoba memang serang dari sektor sisi kanan jantung pertahanan Swiss. Ada disenakan lihat pemain Julian Alvarez, namun terjadi perebutan di lingkar tengah, tarik lagi ke belakang. Argentina mencoba mengepung pertahanan Swiss. Kuta Kelis Perja dan Lionel Messi mencoba menggiring bola umpan ke depan, terjadi perebutan. Kali ini masih kuasa Lionel Messi, balikkan lagi bola ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kuta Kelis Perja gelandang kanan pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi jauh ke belakang. Dia ada di senakam lihat pemain nomor punggung 5 Paredes melebar ke sektor kanan, yang itu adalah rekannya, mencoba menggiring bola kepada Molina, tarik lagi ke belakang jauh kepada pemain Tagliafico dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, penjaga gawang yang bermain di klub Aston Villa dan saat ini sudah berusia 33 tahun, saudara-saudara. Ya, masih Argentina. Possible sebelumnya dorongkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan di sektor kotak penalti daerah Argentina, mundur lagi jauh ke belakang, dibayang-bayangi di belakang 1, 2, 3, 4 pemain Swiss yang mencoba merangsek ke jantung kotak penalti, tetapi lagi-lagi tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Argentina Emiliano. Langsung sedang sudah ke depan, namun salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain-pemain Swiss. Kini Swiss bangun serangan, dah patah di tengah jalan, ada di situ kamera Lionel Messi, mencoba menggiring bola dari lingkaran tengah, memasuki udara lawan, sudah mendekati jarak kotak penalti, berikan bola pendek lagi ke belakang kepada Julian, tetapi kali ini patah di tengah jalan, kuasa sepenuhnya pemain-pemain Swiss. Kini nomor 5 Manuel Akanji maju ke depan, menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan, dia kepada Tabian Ribe. Fabian Riesberg terpelitang tenang saja, dia melebar ke sektor kiri kepada Ricardo Rodriguez yang maju ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Kutak kering sebentar, dia berikan lagi bola pendek kepada Zakaria, Denis Zakaria bek kanan yang mencoba maju ke depan. Ini masih kutak kering sebentar, dia mencari kawan yang berdribas, berikan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka tenang-tenang saja, dia mencoba menggiring bola, pemain yang sudah melaka ketiga kali Piala Dunia ini, lambat jemakan gawang. Oh, satu tembakan bergelegar dilepaskan Jibril Shaw dari jarak yang cukup jauh tadi, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang Argentina, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas Swiss dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, lebih dari 60 ribu penonton, bahkan sampai 70 ribu kapasitas stadion ini, mencapai 76 ribu. Tentu saja para supporter yang lebih banyak adalah supporter dari Argentina yang memberikan dukungan untuk tim Tango Argentina ini, saudara-saudara, yang akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali meraih citra juara dunia seperti yang dicapai pada tiga kali penyelenggaran Piala Dunia sebelumnya, yaitu pada tahun 1978, 1986 dan terakhir pada 2002 di Qatar. Ya, kita nantikan. Kini serangan dibakukan pemain, ada Denis Xhaka di sana, angkat ke gawang. Oh, ternyata dihadang saja satu bola, umpan tarik maksudnya tadi dilepaskan pemain nomor punggung 15 Jibril Shaw, mendarat tarik ke kotak lawan ataupun ke kotak penalti Argentina, tetapi bola tadi dihadang saja saudara bergar oleh Lisandro Martinez keluar kotak penalti dan keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk Swiss. Kita nantikan saudara-saudara pendengar, 1-0 Argentina masih memimpin. Kini Argentina mencoba membangun serangan, berikan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam ataupun pelanggaran, saudara-saudara, yang jelas kami lihat saat ini kedua kesebelasan kembali mencoba melanjutkan pertandingan pada kedudukan masih tetap 1-0. Ternyata ya, nampaknya tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Siapakah yang melakukan tendangan bebas ini, karena terjadi pelanggaran tadi di sektor rusuk kiri atau sektor kiri luar daerah Argentina. Kita nantikan ya, belancang-ancang kami lihat pemain belakang Argentina nomor 76 Lisandro Martinez, pemain yang bernaung di bawah klub Manchester United ini, salah umpannya, mundur lagi jauh ke belakang, dia kuasa sepenuhnya oleh Manuel Molina. Molina teruskan ke depan, dia menggiring bola mendekati daerah lawan, berikan kepada kapten Messi. Messi masih kutak kering sebentar, dia pemain yang sudah berusia 39 tahun, mungkin ini merupakan arena Piala Dunia terakhir bagi Messi, karena tahun 4 tahun berikutnya tentu usia Messi sudah tidak memungkinkan lagi menjadi pemain, dan mungkin hari ini ataupun kali ini Messi akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa kembali negaranya menjadi juara dunia di ajang Piala Dunia 2026. Ya, saudara pendengar, kini terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan terjadi pelanggaran untuk pemain Argentina kami kira, karena tadi sempat terjadi tackling yang agak keras. Namun kami lihat bersamaan dengan itu, kedua kesebelasan saat ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan di saat hydration break, dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua kesebelasan untuk menikmati air mineral, dan juga pelatih kedua kesebelasan baik Lionel Scaloni dari Argentina maupun Murat Yakin dari Swiss untuk menginstruksikan dan mengatur strategi untuk bisa memperkecil ataupun menyamakan kedudukan bagi Swiss atau sebaliknya bagi Argentina untuk menambah kemenangan. Baik, Bung Estu, bagaimana dari hasil 20 menit awal pertandingan Argentina melawan Swiss yang untuk sementara Argentina leading 1-0?
2: Ya, yang pasti kedua tim sebenarnya bermain imbang dari ball position, bahkan walaupun unggul Swiss tapi unggulnya sangat tipis, 52 berbanding 48. Sedangkan untuk jumlah passing sendiri Swiss sebenarnya lebih unggul, nyaris 120 lebih passing mereka berbanding hanya sekitar 90 dari Argentina. Tetapi yang membedakan dari Argentina adalah kecermatan mereka. Mereka 5 menit atau 7 menit awal mendapatkan serangan, percaya diri sekali para pemain Swiss, dan mereka Argentina ini ternyata memancing untuk Granit Xhaka maupun rekannya atau paternya di pertahanan, di gelandang yang bertahan, Remo Foyler itu maju ke depan, terutama Granit Xhaka. Nah, ketika menit ke-8 ada serangan balik atau pertama kali Argentina merangsek, mereka mampu merangsek sampai kotak 16, memaksimalkan Messi dengan pergerakannya, lalu tercipta corner pertama di pertandingan ini. Kemudian tercipta lagi corner kedua. Terlepas dari itu, dari set piece sepak pojok, tetapi kecermatan para pemain Argentina menarik Granit Xhaka, sering membantu serangan, ini juga membuat lini pertahanan dari Swiss sedikit terbuka, karena memang sebenarnya peran Granit Xhaka dan juga Remo Foyler ini adalah saling bergantian untuk memotong serangan-serangan lawan, dan ini terbukti di pertandingan dari sebelumnya ketika di babak gugur Swiss ini tidak pernah kebobolan. Mereka kebobolan terakhir di fase grup, tetapi kali ini di fase gugur ketiga yang mereka jalani, mereka harus kebobolan untuk pertama kalinya. Dan ini menurut saya kemampuan para pemain dari Argentina menarik tadi pemain-pemain gelandang bertahan dari Swiss, ini menjadi salah satu kuncinya. Dan serangan yang cukup bagus, pergerakan Messi yang sulit ditebak, walaupun tadi di beberapa kali dimentahkan oleh Ricardo Rodriguez maupun Manuel Akanji, tapi Messi lah tetaplah Messi. Di pergerakan yang tercipta corner pertama di menit ke 9 atau ke 950 tadi, 9850 tadi, karena pergerakan Messi yang cukup cerdik. Dan kembali lagi, lini pertahanan Swiss memang harus berbenah kalau memang tidak ingin ketambahan gol ataupun mereka ingin menyamakan keadaan minimal seperti itu.
1: Baik, Bung Estu, kita kembali ke lapangan pertandingan, dan kini Argentina mencoba melakukan tendangan bebas langsung kirimkan ke depan. Kerjasama lagi dengan pemain depan di sana, terjadi perebutan. Kami lihat sektor gelandang tengah daerahnya sendiri, berikan bola pendek saja kepada Molina. Molina umpan ke depan, yang dituju adalah pemain Messi ataupun juga ada Julian Alvarez, Enzo Fernandez di sana. Namun kali ini bola dikuasai pemain-pemain Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Swiss dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Kita nantikan saja kepada siapa akan dikirimkan. Langsung sudah berikan pendek saja. Ada di sana kita lihat pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Rodrigo De Paul, De Paul kirimkan ke depan, kerjasama dengan Kapten Messi, gagal kandas sedikit pemain-pemain Swiss. Kini Denis Zakaria, bek kanan yang maju ke depan dari Swiss, mencoba menggiring bola, kirimkan bola pendek saja dia kepada Remo. Remo tarik ke belakang kepada Kapten Granit Xhaka. Sana umpan mendekati derak lawan, berbahaya, datang di sana, angkat ke belakang, berbahaya, lepas. Oh, lebih dulu pemain-pemain Argentina berada di sana dan langsung disapu saja bola. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Denis Zakaria, berikan kepada pekannya di sana, ada Nico Elpedi. Elpedi mencoba menggiring bola, dia mendekati darah lawan, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan rekannya, ada Remo. Remo kutak kedik sebentar, dia tarik kepada Denis Zakaria, masih darahnya sendiri, mundur jauh ke belakang kepada Pedi.
3: Sampai diberikan kepada Akanji. Akanji mencoba menggiring bola, umpan pendek saja kepada Rodriguez. Umpan terobosin ke depan, terjadi perebutan memasuki gerak lawan. Adil serangkan melihat pemain Dandoye. Berbahaya serangan sulit, tetapi kali ini digunting di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dan lagi-lagi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Rodrigo De Paul. Ya, pemain yang bernaung di klub Inter Milan Italia ini. Ya, kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina dari sektor rusukan dan jantung pertahanannya sendiri. Setelah wasit yang memimpin pertandingan, Jovin Hiro dari Portugal, memberikan satu hukuman tendangan bebas untuk tim Tango Argentina. Kita nantikan ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Dua pemain Argentina ternyata lakukan the foul langsung kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, tenang-tenang saja, Martinez yang menggunakan kostum hijau muda, lengan panjang, dan keyakini serangan berbahaya. Ada Messi di situ ataupun rekannya, kami lihat terjadi perebutan. Tampaknya kami lihat bola tadi diburu, namun kali terjadi perebutan antara Julian Alvarez dengan Denis Zakaria, dan akhirnya bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk tim Tango Argentina. Ya, tim yang akan berupaya untuk berhasil untuk meraih gelar juara dunia kembali, saudara-saudara. Yakini lemparan sudah dilakukan langsung ke belakang kepada Lisandro Martinez. Di jaraknya sendiri dekat lingkaran tengah, melebar ke tengah lagi, kuasa sepenuhnya, cepat menggiring bola. Kami lihat putarkan di sementara dia, kebersihan dikirimkan, tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Emilio permainkan bola masih jaraknya sendiri, tenang-tenang saja dia, langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah Andro Fernandes, namun salah umpannya, dan dengan cepat bola tadi langsung dijemput saja oleh Lico Elvedi, berikan tindakan penyelamatan kepada Gregor Kobel. Ya, penjaga gawang yang berusia 28 tahun ini, ya, kita nantikan saja, yang bermain di Borussia Dortmund Jerman. Ya, kini kembali kami lihat pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah, daerahnya sendiri, berikan saja bola pendek kepada Elvedi. Elvedi mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Enzo Fernandez, masih permainkan bola Elvedi, mundur jauh ke belakang pada kapten Garanit Krakshaka, yang sudah melihat 3.5 sudah masuk ke daerah lawan, berikan umpan ke sektor kiri, ada di sana Dandoye, mencoba kirimkan pendek lagi, menggempur pertahanan sebelah kanan Argentina, namun kali ini terjadi keluar bolanya, membentur pemain depan Swiss, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Sudah dilakukan pendek saja, namun salah umpannya kan lesi kaki pemain Swiss, umpan lepasan berbahaya. Oh, untung saja ada pemain belakang Paredes ataupun Molina di sana, melambatkan bola dari kaki pemain-pemain Swiss. Kini serangan dibangun lagi, namun patah di tengah jalan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba membangun serangan dari rusuk kiri jantung pertahanan sendiri, tadi ke belakang kepada Leandro, berikan kepada penjaga gawang Martinez atau Emiliano Martinez, melebar ke sektor kanan, ada Nicolas. Nicolas teruskan ke depan dia, umpan kepada kapten Messi. Messi kembalikan lagi kepada Nicolas, mencoba menggiring bola cepat yang melintasi garis tengah, sudah perang sejantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Swiss, berputar-putar dia masih permainkan bola, tapi kali ini patah di tengah jalan serangan Argentina, berganti tekanan dan Doye dari Swiss mencoba menggiring bola, umpan lepas yang tidak kembali, berbahaya, lepas tembakan, hampir-hampir saudara-saudara membentur penjaga gawang, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun, berbahaya dan dari Swiss menggiring bola, dibuang saja saudara-saudara oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, karena memang serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss pada babak yang pertama ini luar biasa, saudara, gempuran yang bertubi-tubi, dan akhirnya bola tadi disapu saja keluar lapangan pertandingan. Tentu saja selamatlah gawang Argentina dari gempuran pemain-pemain depan Swiss, dan Doye, Gibril Sow, Brel Embolo yang terus menekan meskipun ketinggalan 0-1. Nampaknya Swiss tidak putus asa ataupun semangatnya tetap menyala, dan kini ternyata terjadi tendangan bebas, saudara-saudara. Ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina karena dianggap tadi melakukan pelanggaran pemain depan Swiss. Kita nantikan nomor punggung 13 dari Argentina menghadapi bola. Ya, kita nantikan ambil ancang-ancang, yaitu Cristian Romero. Ya, sudah dilakukan pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez permainkan bola, tenang-tenang saja ya, kebersihan kirimkan, dibayang-bayangi oleh Dandoye, ataupun juga rekannya di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 22 Fabian Rijker, dan kini akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, dan kuasa sepenuhnya adalah penjaga gawang Gregor Kobel. Ya, Gregor Kobel langsung saja kirimkan ke depan kepada Manuel Akanji. Akanji mencoba menggiring bola dia, dibayang-bayangi dari belakang oleh Julian Alvarez, melewati garis tengah sudah teruskan kepada Ricardo Rodriguez, berikan kepada Ndoye, tarik lagi ke belakang kepada Rodriguez, mundur lagi jauh ke belakang, dia masih permainkan bola, tarik lagi ke belakang kepada Alpedi ataupun juga Kansi. Kansi mencoba kembali ke Pedi lagi, kita ketik sebentar, dia melewati garis tengah sudah mencari kawan yang berdiri bas, dua pemain Argentina ada di situ, dia mundur saja ke belakang, kirimkan pendek saja yang adalah Kapten Xhaka, diberikan kepada Denis Zakaria. Denis Zakaria mundur lagi jauh ke belakang, kerjasama dengan Jibril Sow. Jibril Sow kini menggiring bola mendekati dalam kotak penalti, mencari kawan yang berbebas, melewati garis tengah sudah, melebar ke sektor kanan, ada di sana kami lihat pemain Denis Zakaria, kembalikan lagi, cepat menggiring bola, masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Argentina masih terus mengamati dengan cermat serangan yang dibangun pemain-pemain Swiss ini, mencoba merangsek ke jantung sebelah kiri pertahanan Argentina kepada silakan dikirimkan, ada Saka di situ. Saka melebar ke sektor kiri, berikan kepada Akanji, mencoba merangsek dia, melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Swiss ada di dalam kesebelasan Argentina, dan mundur lagi kepada Saka, angkat ke mulut kawan, berbahaya, lepas, oh lebih dulu pemain belakang Argentina berada di sana. Kami lihat pemain nomor punggung 26 yaitu Nahuel Molina, dan langsung saja melambatkan bola, menyontek bola ke sebelah kanan pertahanan ataupun sebelah kanan penjaga gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru bagi Swiss. Saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama kalinya dari setor sebelah kanan tiang gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang. Kami lihat pemain nomor 22 Fabian Rijker langsung ke mulut gawang, berbahaya, kop juga terjadi di sana. Tidak, bola lepas dari jangkauan, datang lagi serangan Swiss, berikan bola pendek dia, kerja sama dengan Fabian. Fabian menggiring bola, oh kali ini bolanya disontek keluar. Apakah pelanggaran ataukah hanya out ataupun lemparan ke dalam? Kami lihat dari pemain nomor 9 Julian Alvarez yang mencoba turun ke bawah menghalang-halangi bola, dan ternyata dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 22 Fabian Rijker, ya, pemain yang saat ini bergabung di tim Augsburg Jerman. Ya, bola dihadapi Fabian, dan juga kapten ataupun pemain lainnya, ya, menghadapi bola. Kita nantikan saja dua pemain Swiss ini, sementara di daerah kotak penalti sekitar 5 pemain berada di daerah kotak penalti pemain Swiss. Oh, ternyata sudah dilakukan, langsung keluar gawang, ditinju oleh penjaga gawang Emiliano Martinez, satu pengamatan bola atau penyelamatan bola yang luar biasa. Kini serangan dibangun Argentina, namun patah di tengah jalan karena di sana kami lihat ada pemain Denis Zakaria langsung berikan tindakan penyelamatan kepada pemain belakang ataupun kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Kini Swiss mencoba membangun serangan dari lingkaran tengah daratnya sendiri, mainkan bola, teruskan bola pada ke depan, yang dituju adalah pemain Remo, langsung kirimkan ke depan, namun bersama dengan terjadi pelanggaran, ya, dilakukan pemain belakang Leandro Paredes dari Argentina, menggait kaki pemain Swiss. Tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini serangan dibangun oleh pemain Swiss adalah Alakansi. Alakansi berikan oleh pendek saja, dia kerja kepada Ricardo. Ricardo masuk ke dalam dari setor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, mencoba menggiring bola, datang lagi Alakansi dengan kostum merah-merah ini menyala. Kita nantikan saja, memang tim Swiss ini dengan julukan Palang Merah, dan satu umpan tadi ataupun shoot ke gawang, tetapi sayang tendangannya masuk jauh dari bidang sasaran dan hanya dilirik saja oleh Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, dan belum berubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina unggul. Kita nantikan kini kembali penjaga gawang Emiliano Martinez permainkan bola, berikan pendek saja, dia kerja sama dengan Molina. Molina umpan ke depan, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk tim Swiss. Kita nantikan dari head to head, saudara-saudara, dari 7 kali pertemuan memang Argentina selalu unggul, 5 kali menang dan 2 kali imbang, dan kemenangan terakhir dicatat Argentina pada Piala Dunia 2022 ketika itu mengalahkan Swiss dengan skor tipis 1-0. Apakah kembali Argentina mengukir sejarah 4 tahun yang lalu, ataukah sebaliknya Swiss akan mengukir sejarah baru untuk bisa memenangkan pertandingan menghadapi Argentina atau tim Tango Argentina. Kini serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor lingkar tengah, dia di sana ada Denis Cakaria, berikan mundur ke belakang dia kepada Remo. Remo Perule langsung mencetak ketik sebentar, dia tarik ke belakang kepada LPD LPD masih kami umpan ke sektor kiri yang dituju adalah dan Doya, tetapi sayang bolanya begitu kencang tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Dan Doye dari Swiss, pemain yang saat ini bernaung di bawah klub Nottingham Forest. Ya, lemparan ke dalam untuk Argentina, ada Molina di situ saudara-saudara. Kita nantikan ambil ancang-ancang Molina, langsung kirimkan ke depan, namun kali ini lemparannya dinyatakan kurang tepat ataupun terjadi kesalahan dan beralih lempar untuk kesebelasan Swiss, ada nomor punggung 11 Dan Doye. Lempar ternyata berikan kepada Ricardo. Ricardo kirim ke depan cepatnya, umpan ke depan, tidak ada kawan di sana dan langsung saja disapu oleh pemain-pemain Argentina, namun jatuh di pemain-pemain belakang Swiss. Kini kembali membangun serangan, mencoba menggiring bola mendekati daerah kotak penalti, masih di lingkaran tengah dia, berikan kepada Elvedi, Nico Elvedi nama lengkapnya, ambil ancang-ancang dia, tarik lagi ke belakang, coba kutak adik sebentar kepada Remo. Remo mendekati daerah lawan, berikan pendek lagi dia, kerja sama lagi dengan rekan Jibril. Jibril kepada Denis Cakaria, mundur ke belakang lagi, sudah memasuki daerah lawan dari sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Argentina. Kutak adik sebentar dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain pesa ada di kota lu, berbahaya mendekati kotak penalti, terjadi perburau kali ini. Kami lihat Denis Cakaria mencoba merangsek di jantung kotak penalti, namun bersama dengan itu pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina terjatuh. Apakah ini dianggap sebuah pelanggaran bagi pemain-pemain Swiss ataupun bagi Denis Cakaria? Ya, kita nantikan. Nampaknya sedikit tidak puas keputusan wasit João Pinheiro ini dari Portugal atas keputusan yang diberikan kepada pemain Denis Cakaria. Apapun itu hasilnya, tetap tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan penjaga gawang Emiliano Martinez ambil ancang-ancang, sudah tendang ke depan melambung tinggi saudara-saudara. Ya, kita nantikan, coba dikop oleh pemain belakang kesebelasan Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kita nantikan siapakah yang melemparkan ke dalam, ternyata Nicolas Tagliafico, bek kiri yang maju ke depan ini mencoba membangun serangan tetapi patah di tengah jalan dan langsung saja disambut oleh pemain Swiss. Kini berganti kanan, oh kali ini terjatuh, kami lihat Denis Cakaria dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain belakang, bahkan digait kakinya dan terjatuh. Ya, kami lihat yang mencoba menghadang Denis Cakaria tadi adalah pemain Leandro Martinez, ya, pemain Argentina yang bernaung di klub Manchester United ini. Kita nantikan, kini tendangan bebas sudah dilakukan, Swiss kembali membangun serangan dengan kostum merah menyala ini, merah. Kita nantikan mundur, asalah umpannya diserobot dari belakang, serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Argentina, ada Messi di situ, umpan ke depannya kepada Julian Alvarez, mendekati kotak penalti, hampir-hampir saudara-saudara, untung saja dengan sigap kami lihat pemain belakang Swiss tadi memberikan umpan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Swiss dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Dan kini serangan balik dibangun oleh Swiss, berikan umpan ke depan namun kali ini patah di tengah jalan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kita nantikan saudara pendengar, ya, tendangan bebas ini nampaknya akan dilakukan oleh pemain Swiss karena dianggap tadi pemain belakang Argentina yaitu nomor punggung 5 menggait kaki, ya, Paredes dianggap menggait kaki pemain depan Swiss dan memang sedikit agak berbahaya tendangan bebas ini karena hanya dekat di luar kotak penalti atau tidak jauh dari luar kotak penalti, ada kurang lebih 50 cm, ya, kita nantikan di luar kotak penalti dan agak tegak lurus ke jala gawang Emiliano Martinez. Siapakah yang akan melakukan tendangan ini ataupun tembakan ini, siapakah yang akan menjadi algojo dari kesebelasan Swiss, kita nantikan. Nata ada dua pemain, ada pemain Fabrian Rieder dan satu lagi kami nampaknya masih ada pemain lainnya, namun apakah akan langsung shoot ke gawang ataukah hanya umpan ke mulut gawang? Kita nantikan. Peluit sudah berbunyi, ambil ancang-ancang, ya gerak mustiak mulut gawang. Kobas, sayang. Tidak ada satupun pemain Swiss yang mengambil bola dan bola tadi meluncur seorang diri ke sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Saudara-saudara pendengar, babak yang pertama sudah berlangsung 42 menit dan hanya tinggal menyisakan beberapa menit lagi waktu normal. Laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamas.
0: Ya baik, saudara pendengar, sudah memasuki menit 42 menuju menit 43 di babak yang pertama ini. Sementara Argentina unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh McAllister tadi pada menit ke-10. Dan saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Julian Alvarez menguasai bola, umpan lagi, pindahkan bola ke tengah kepada Paredes tadi dilanggar cukup keras. Leandro Paredes tadi nampaknya oleh Brill Embolo tadi terjadi perdebatan di tengah lapangan antara pemain dari kesebelasan Argentina dan Swiss sebagai ataupun reaksi dari para pemain Argentina melihat pelanggaran kelas yang dilakukan oleh Embolo tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, Brill Embolo langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro asal Portugal yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Ya, nampaknya sebuah pelanggaran yang keras tadi dilakukan dari belakang oleh Brill Embolo, striker dari Swiss yang kini bermain untuk klub Rennes di Liga Prancis. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir di babak yang pertama ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Christian Romero di garis tengah pertandingan. Bersiap-siap Romero, sudah dilakukan ke depan, di sana ada Julian Alvarez. Namun tidak akurat tadi umpan yang dituju kepada Julian Alvarez karena bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kiri, Swiss mencoba membangun serangan kepada Brill Embolo ke tengah tadi. Terjadi perebutan, dilanggar tadi oleh Lisandro Martinez tadi Embolo. Pelanggaran dilakukan oleh Lisandro Martinez, back yang kini bermain untuk klub Manchester United tersebut, nampak memegang tangan dari Brill Embolo tadi. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Fabian Rieder tadi. Sebuah upaya dilakukan cepat tadi memanfaatkan tendangan bebas, namun sayang tadi umpan terobosan dari tengah tadi kepada Fabian Rieder tadi sudah berada dalam posisi offset. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola yang dituju Julian Alvarez, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss dari lapangan ataupun dari lini pertahanannya, Nico Elvedi alirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Denis Zakaria, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Umpan pendek saja kepada Akanji, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada duel bola udara tadi, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina ataupun pemain Swiss. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Denis Zakaria tadi yang berbenturan dengan Lisandro Martinez. Sebuah pelanggaran yang ada protes tadi nampaknya dari Denis Zakaria, namun wasit tidak bergeming atas keputusannya. Tendangan bebas kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan? Bersiap-siap di sana ada Paredes dan Lionel Messi. Sementara ada 5 pemain dari Argentina yang sudah mendekati kotak penalti dari Swiss. Oh, nampaknya akan dilakukan oleh Paredes. Bersiap-siap Paredes. Umpan pendek saja ke belakang kepada Lisandro Martinez, berputar-putar dia, pindahkan bola ke tengah lagi kepada Paredes. alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Tagliafico tadi, namun dilanggar keras tadi Tagliafico oleh Jibril Sow tadi nampaknya. Pelanggaran keras dilakukan untuk memutus aliran serangan dari Argentina. Sebuah tendangan bebas, lagi-lagi kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kapten Lionel Messi. Ada tiga pemain dari Argentina yang sudah berada dalam kotak penalti dari Swiss. Pendek saja kepada Tagliafico, berikan lagi kepada Messi, alirkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes, pindahkan bola kepada Molina, tarik mundur ke belakang kepada Cristian Romero, masih Romero, umpan ke tengah kepada Lionel Messi ataupun Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kali ini kepada pemain Leandro Paredes di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Paredes kirim umpan ke tengah, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Romero, masih mencari rekannya Romero, ke tengah kepada McAllister, pindahkan tadi ke sisi sebelah kiri maksudnya, namun bola tidak akurat tadi umpan, bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss, terjadi duel bola udara, kembali jatuh di kaki Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun disapu saja tadi bola oleh lini pertahanan ataupun back dari Swiss. Dan bersamaan dengan momen tersebut nampaknya salah seorang pemain dari Swiss meringis kesakitan di tengah lapangan pertandingan, pemain dengan nomor punggung 11 dan Boye berbenturan tadi dengan Nahuel Molina. Tendangan bebas nampaknya diberikan kepada Swiss yang sudah memasuki menit 4 extra time di babak yang pertama ini, sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang pertama ini. Buat tendangan bebas akan dilakukan oleh Swiss, masih kita nantikan. Oh, nampaknya drop ball sudah dilakukan oleh wasit, umpan saja bola ke belakang kepada Emiliano Martinez. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Argentina 1-0 atas Swiss. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan yang sudah berlangsung di babak pertama tadi akan kami serahkan kepada Bung Zaini. Silakan, Bung.

0: Baik, kita buka komentar lagi untuk Anda ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama? Baik, kita review sebentar ya. Pertandingan babak pertama, Bung Estu.
1: Iya, yang pasti ini perang lini tengah cukup bagus. Permainan yeah. hanya di lini tengah. Memang mungkin agak ada kesan membosankan, tetapi beberapa kali Swiss justru bisa merangsek ke depan. Dan yang pasti sebenarnya Swiss tidak hanya secara ball position mereka unggul, tapi mereka sebenarnya menguasai bola lebih banyak.
0: Yeah.
1: Tetapi kecermatan, kecerdikan para pemain dari Argentina mampu mematahkan-mantahkan serangan dari Swiss ini juga cukup bagus. Tapi Swiss juga punya beberapa kesalahan, bahkan tidak hanya sekali atau dua kali ya, ketika bola-bola mereka coba merangsek dari sisinya, terutama sisinya Rick Radiges dari yeah. sisi bek kiri, ketika melakukan umpan beberapa kali, umpan 1-2 diakhiri dengan salah umpan ataupun kontrol yang lepas gitu. Jadi menurut saya itu kerugian bagi Swiss, walaupun beberapa kali juga tadi Dan Doye dan juga Brel Embolo mampu merangsek sampai kotak 16, bahkan Brel Embolo tadi sempat dijatuhkan oleh Lisandro Martinez dan di kotak 16, walaupun bukan foul, tapi mereka sebenarnya bisa merangsek ke yeah. sampai ke dalam lah seperti itu. Tapi balik lagi bahwa ada pemain bernama Leandro Paredes yang mampu membentengi pertahanan Argentina dengan sangat baik. Mungkin ketika bola sampai ke kotak 16, bola lepas dari Paredes, tapi di beberapa momen yang lain Paredes mampu memotong. Dan itu sebenarnya yeah. tugas-tugas seperti itu dilakukan di Swiss oleh Granit Xhaka dan juga Remo Fowler sebenarnya di situ. Tapi balik lagi, Argentina dengan kecermatan mereka, meskipun dalam tanda kutip lini belakang mereka banyak diragukan, tetapi peran Leandro Paredes terutama di dua pertandingan terakhir, termasuk lawan Mesir dan juga pertandingan hari ini lawan Swiss, Leandro Paredes bermain cukup bagus yeah. itu, bermain cukup rapi, dia mampu mengorganisir dengan bagus serangan lawan dan mampu menetralisir untuk tidak sampai ke lini pertahanan mereka. Dan ini menurut saya akan menjadi modal yang bagus, walaupun Argentina sebenarnya nyaris hanya punya serangan yang mematikan di golnya tadi ya, yeah. menit ke 8 sampai menit ke 9 ya tadi, dari menit ke 8 detik ke 11 sampai menit ke 9 detik ke 50 terjadinya gol tadi dari Alexis McAllister, dan itu saja menurut saya serangan yang dimiliki yang bagus oleh Argentina. Apakah Argentina ini kelelahan atau seperti apa, tapi yang pasti mereka sejauh ini masih tidak seperti biasanya yeah. akan mengepung atau sangat agresif menyerang. Mereka agak sedikit menunggu, tetapi dengan cara menunggu itu justru mereka unggul di menit ke-8 tadi ketika mereka mampu menarik Granit Xhaka lebih ke depan. Dan okay. menurut saya salah satu senjata yang dimiliki Argentina di hari ini.
0: Ya baik, kita ke pendengar Pak Bram di Jakarta Selatan. Pak Bram, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi
0: ya, silakan ya. Pak Bram.
2: Iya, ini pertandingan cukup seru nih, tapi yeah. kalau saya sih kayaknya Swiss nih, soalnya ada di situ ada Jibril lagi show yeah. namanya cukup menyeramkan, Jibril show aja
0: yeah.
2: Iya, kayak kalau ini sih kayaknya 3-1 ini kayaknya untuk Swiss.
0: Begitu ya.
2: Oke, Bung Jai,
0: terima kasih banyak Pak Bram. Ya pagi ya, Pak.
2: Salam olahraga.
0: Ya ya, berikutnya ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya Bung Sen.
0: Silakan, Pandi.
3: Ya, saya kira keunggulan 1-0 ini tim Tenggo Argentina belum aman gitu.
0: Iya. Yeah.
3: Di babak selanjutnya nanti perlu rotasi gitu ya.
0: Iya. Yeah.
3: Dan masih ada di bench itu atau di bangku cadangan Lautaro Martinez ini
0: yeah.
3: mungkin perlu diturunkan gitu di lapangan gitu untuk menambah daya obrak atau mengevaluasi area pertahanan Swiss gitu.
0: Ya.
3: Saya kira gitu ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi Pak, ya. Salam olahraga. Berikutnya ada Pak ya, Rudi ya. Di Jember. Pak Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan, Pak Rudi.
4: Saya masih mengunggulkan, semoga-moga aja Argentina di tetap unggul lah.
0: Ya.
4: Tidak kebobolan ya. Pesan yeah. saya hati-hati aja di sini belakang itu yeah. agar tidak kebobolan gitu.
0: Baik, Pak Andi. Pak Rudi ya. Terima kasih banyak Pak Rudi ya. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Jupri di Kupang. Pak Jupri, selamat pagi. Salam olahraga.
5: Selamat olahraga Pak.
0: Ya, silakan Pak Jupri.
5: Prediksi saya untuk Argentina 2-1.
0: Oh, 2-1 ya. Ada lagi yang disampaikan yeah. Pak Jupri?
5: Menurut saya itu Argentina itu masih dari Swiss masih mencari kelemahan dari Argentina itu.
0: Ya.
5: Tapi tidak bisa itu.
0: Ya. Baik, Pak Jupri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Jupri ya. Selamat pagi, Pak. Bung Estu tadi ada usulan dari Pak Andi, Lautaro sebaiknya dimasukkan karena kalau dari review Bung Estu kan juga tadi kelihatannya serangan-serangan Argentina kurang menggigit begitu. Bagaimana Bung Estu?
1: Ya, saya justru melihat mempertahankan Julian Alvarez dan Lionel Messi di depan menurut saya masih cukup ya.
0: Yeah.
1: Mungkin di menit ke-60 atau ke-70 sekian memasukkan Lautaro Martinez jadi salah satu pilihannya ya. Tapi
0: yeah,
1: kalau sejauh ini lini tengah dari lini serang dan lini tengah dari Argentina sih masih oke ya, walaupun mereka lebih banyak kurang dalam penguasaan bola, tetapi mereka cukup bagus. Leandro Martinez masih cukup bagus. Tapi kalau untuk menambah gol memang Lautaro Martinez salah satu solusinya. Cuma menurut saya di awal-awal mungkin
0: saat ini belum dibutuhkan karena, begitu ya.
1: Ada ini sangat riskan ya,
0: yeah,
1: di depan dan kita tahu bahwa Lautaro Martinez berbeda dengan Julian Alvarez. Julian Alvarez ini tipe pemain yang mampu bertahan lebih baik gitu, dan kalau menurut saya menit-menit 70 barulah Lautaro akan dimainkan, dan itu butuh pemain-pemain segar untuk
0: lini
1: depan. Yang pasti mereka harus waspada dengan cara bermain penyerangnya para pemain Swiss ini, terutama dari sisinya Denis Zakaria ya, dari sisi kanan. Di sisi kanan ini memang diekspektasi banget ada Tagliafico yang di lawan Mesir posisi gol dari situ, sering dari situ. Walaupun Denis Zakaria tidak secepat Hussein Hassan, tapi sejauh ini dia tidak melakukan kesalahan dibandingkan sisi kirinya dari Swiss yang ditempatnya Ricardo Rodriguez.
0: Ya. Baik, ada Pak Amran di Bau-Bau. Pak Amran, selamat pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Amran.
6: Mungkin Argentina masuk final.
0: Oh, begitu ya. Prediksi ya, skornya berapa Pak Amran? Prediksi skor Pak Amran berapa?
6: Seperti yang lalu ya.
0: Iya.
6: Dan itu kemarin itu 7 kali pertandingan Argentina menang.
0: Oh, begitu ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Amran ya, pagi Pak. Berikutnya Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi. Salam olahraga.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya. Silakan ya, Pak Kendi.
7: Om saya
0: ya.
7: Wah, Argentina di serang terus.
0: Ya.
7: Jantung. Itu yang sampai ini memang belum aman 1-0.
0: Ya.
7: Ya. Saya mengharapkan Argentina ketemu Inggris.
0: Oh, ketemu Inggris ya di semifinal ya. Ya, ya, ya.
7: Pokoknya rame deh kalau ketemu Argentina.
0: Ya.
7: Tapi semoga mencetak.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kendi. Selamat pagi Pak. Salam olahraga. Nah, kalau kita lihat statistik ya, Bung Estu ya. Kelihatannya kan memang kalau dari ball position saja kan Swiss lebih unggul nih 58% begitu ya, sementara Argentina 42%. Nah, apa kalau begitu yang harus diperbaiki oleh Swiss? Karena kan di depannya agak-agak sedikit kurang penyelesaian akhirnya ini, Bung Estu.
1: Iya, yang pasti cara mereka menyerang cukup bagus sejauh ini, passing mereka cukup bagus, bahkan akurasi passing mereka sangat tinggi sekali. Tapi memang belum ada penyelesaian yang bagus, dan menurut saya tanpa ada Johan Mazimbi ini sedikit berpengaruh ya. Walaupun menurut saya dan Ndoye maupun Jibrilso cukup bagus, tetapi beberapa kali trupas-trupas mereka masih berhasil dimentahkan oleh pemain Argentina,
0: ya,
1: terutama ketika Bruna berhadapan dengan Leandro Paredes. Nah, ini menurut saya yang harus terus dicoba gitu. Tetapi perbaikan di sisi kiri, di sisinya Ricardo Rodriguez ini juga penting ya,
0: ya.
1: Karena beberapa kali tadi ada 3 atau 4 pemain sampai Brel Embolo maupun Ndoye dan juga Ricardo Rodriguez ketika melakukan umpan 1-2 atau pergerakan 1-2 berhasil lepas dari pemain Argentina, tapi kesalahan sendiri justru tercipta,
0: yeah,
1: salah kontrol, salah passing, dan itu menurut saya yang merugikan mereka. Beda dengan sisinya Denis Zakaria ya, di sisi kanan yang lebih rapi. Sayangnya saja Denis Zakaria ada kecenderungan bekerja sendiri dalam kutip, yang itu menurut saya harus coba diperbaiki di babak kedua nanti. Tetapi balik lagi, menyerang jangan lupa bertahan. Itu yang harus dinotis oleh para pemain dari Swiss, terutama untuk Granit Xhaka dan Remo, karena mereka adalah dua pemain yang seharusnya bisa menjadi penyeimbang. Tetapi jangan lupa kalau menyerang memperhatikan ini belakang, karena kita tahu kecepatan pemain dari Argentina sangat sulit diantisipasi, terutama Lionel Messi yang pergerakannya memang sulit sekali diantisipasi. Lionel Messi tidak banyak bergerak, tetapi ketika bola lepas dapat ruang tembak dia.
0: Nah, itu yang berbahaya begitu,
1: berbahaya.
0: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali ya jalannya pertandingan babak kedua.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Duay, Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: yang
1: selalu masker tenang.
0: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja di interview di
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Pertandingan babak kedua akan kembali berlangsung. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Zaini dan saudara pendengar. Pertandingan babak kedua antara Argentina menghadapi Swiss sebentar lagi akan dimulai. Kedua kesebelasan saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan di Stadion Kansas City. Siap-siap untuk memulai jalannya babak yang kedua. Dan saat ini Argentina berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Bersiap-siap Julian Alvarez ataupun Lionel Messi di sana akan melakukan kick off babak yang kedua. Ya, sudah dilakukan, langsung tendang ke belakang kepada Enzo Fernandez, pindahkan, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Tagliafico, umpan ke belakang kepada Romero, ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez. Terjadi duel bola udara, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Argentina. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya tidak jelas siapa yang dituju tadi, Paredes tadi. Bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Siap-siap lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodriguez, mampu dicuri oleh Lionel Messi. Kirim umpan ke belakang kepada Paredes, alirkan ke tengah kali ini kepada Enzo Fernandez, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, pendek kepada Paredes. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Swiss kali ini. Umpan terobosan tadi dari Paredes maksudnya kepada Messi, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kali ini ada Jibril Sow ataupun Denis Zakaria, kirimkan umpan ke tengah kepada rekannya, kembalikan kepada Jibril ataupun Denis ke tengah. Kali ini kepada Remo Freuler, masih Remo, pindahkan lagi ke kanan. Kali ini kepada Zakaria, pindahkan lagi ke tengah kepada Fruler. Umpan back pass ke belakang kepada Elvedi, pindahkan lagi ke sebelah kanan. Bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Argentina. Elvedi tadi, sebuah tendangan. Oh, masih mampu ditangkap tadi dengan mudah tendangan dari Fabian Rieder tadi. Sempat membentur main dari Argentina, mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh Emiliano Martinez. Sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari Argentina. Patah

Arena sudah berhadapan dengan bola. Ada Frieder, sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di udara tadi dengan mudah oleh Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, dorong saja bola pendek kepada Paredes, pindahkan ke tengah kepada McAllister, tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sebelah kiri kepada Nicolas Tagliafico. Sebuah umpan terobosan di sana, masih kita nantikan. Ada Enzo Fernandez nampaknya tidak akurat tadi, penguasaan bola diamankan saja oleh para pemain dari Swiss. Langsung kirim umpan back pass ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, tendang ke depan, tidak jelas siapa yang dituju. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Argentina, kali ini menguasai bola sepenuhnya dari garis pertahanan, maju ke depan. Lisandro Martinez pindahkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes, alirkan bola ke sektor sebelah kanan, kali ini kepada Nahuel Molina. Masih Molina, siapakah yang dituju? Umpan jauh lagi ke belakang kepada Romero tadi, pindahkan bola kepada Paredes, masih Paredes ke depan kepada Lionel Messi. Sebuah umpan terobosan kepada Molina, masih Molina, sebuah tendangan. Oh, Nahuel Molina tadi upaya memanfaatkan umpan terobosan tadi dari Lionel Messi, tendangan dari luar kotak penalti, tendangan menyusur tanah tadi, namun sayang tadi masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari belakang, kali ini Elvedi menguasai bola. Masih Elvedi, tendang bola jauh ke depan, ada Embolo, masih Embolo, masih Embolo, sebuah umpan kali ini dari Swiss. Oh, sebuah tendangan, masih membentur tadi, tendangan dari Nando ya tadi, mampu dipatahkan ataupun dibendung tadi oleh Lisandro Martinez. Selamat gawang Argentina tadi dari upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Swiss. Kali ini menjadikan tendangan penjuru bagi Swiss, sebuah tadi upaya dari Dandoye tadi memanfaatkan umpan tarik dari Real Embolo, namun sayang tadi kesigapan dari Lisandro Martinez tadi menggagalkan upaya dari Dandoye. Oh, nampaknya sebuah tendangan gawang kali ini justru bagi Argentina. Sudah memasuki menit 50 di babak yang kedua, kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez ke depan tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, bola justru jatuh di kaki Messi, mengotak-atik memasuki kotak penalti dari Swiss. Dipatahkan lagi serangan upaya dari Lionel Messi, kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Dari sektor sebelah kanan mencoba membangun serangan, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez menguasai bola, mendekati kotak penalti, sebuah umpan, oh mampu dipatahkan, lagi-lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Sebuah tendangan dari Lionel Messi ataupun Julian Alvarez tadi, beruntung tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria tadi. Upaya tadi dari Julian Alvarez, striker yang kini bermain untuk klub Atletico Madrid tadi, sebuah upaya tadi masih membentur kaki dari Denis Zakaria, menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Argentina di babak yang kedua. Bersiap-siap sudah mundur ke belakang 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi mencari rekannya. Lionel Messi, ada 5 hingga 6 pemain Argentina yang berada dalam kotak penalti. Sebuah tendangan sudut tadi melambung, namun tidak jelas tadi upaya sundulan yang dilakukan oleh Enzo Fernandez tadi, masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Kali ini Swiss, tendangan gawang sudah dilakukan. Akanji kali ini menguasai bola, pindahkan ke sektor sebelah kiri. Ada Gibrilsou tadi, sebuah upaya umpan terobosan tadi mampu dipatahkan. Kali ini Paredes menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Ada satu pemain Swiss yang berusaha merebut bola, tendang bola jauh ke depan. Bola kali ini justru jatuh lagi di kaki para pemain Swiss. Tidak jelas tadi siapa yang dituju tadi. Reader tadi namanya.

0: bapaknya. Namun bola dengan mudah tadi diamankan oleh kiper Emiliano Martinez yang sejauh ini gawangnya tidak kebobolan hingga memasuki menit ke-52 menuju menit 53 di babak yang kedua ini. Masih pelan Emiliano Martinez menguasai bola. Ada satu pemain dari Swiss, Granit Xhaka tadi yang berusaha mendekati bola. Ditangkap saja oleh Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Di sana ada Nahuel Molina dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih Molina tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes, sebuah umpan lambung mampu ditangkap tadi dengan mudah tadi oleh Gregor Kobel tadi. Upaya umpan tarik melambung tadi dari Paredes. Sebuah perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Mike Alister pindahkan ke tengah kepada Paredes. Kembalikan kepada Alister. Terjadi perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Tagliafico kali ini menguasai bola. Masih Tagliafico. Pindahkan ke depan kepada Lisandro Martinez. Ke tengah kepada Paredes. Pindahkan lagi ke tengah lagi kepada Enzo Fernandez. Ke depan kepada Mike Alister tadi, maksudnya kirimkan umpan kepada Messi tadi. Namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini mampu dicuri Julian Alvarez, berbahaya memasuki kotak penalti. Oh, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kali ini Lisandro Martinez. Tengah kepada Paredes kali ini. Masih Paredes. Tarik ke belakang kepada Romero. Ke depan lagi kepada Paredes tadi, mampu dicuri kali ini Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri dipatahkan saja tadi, upaya menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss tadi. Dan Doye tadi nampaknya kali ini, oh, mampu dicuri oleh para pemain dari Swiss. Dari sektor sebelah kanan kirimkan umpan melambung, mampu dikuasai bola. Oh, sebuah perebutan bola ataupun kali ini jatuh di kaki para pemain Swiss. Mampu diblok saja tadi upaya dari Jibril Sow tadi. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan coba membangun, kembali membangun serangan. Oh, dihentikan saja sementara pertandingan. Nampaknya Leandro Paredes mengerang kesakitan, mengalami cedera nampaknya Paredes tepat di depan kotak penalti dari Argentina. Paredes yang sejauh ini tampil cukup Spartan di babak yang pertama dan di menit-menit awal babak yang kedua untuk mematahkan alur serangan ataupun aliran-aliran serangan dari lapangan tengah yang coba dibangun oleh para pemain dari Swiss. Masih kita nantikan. Pertandingan dihentikan untuk sementara waktu. Oh, nampaknya Paredes tadi sempat berbenturan tadi kakinya. Oh, sudah mampu bangkit kembali Leandro Paredes. Telah mendapatkan perawatan medis tadi. Paredes, pemain yang kini bermain di Boca Juniors, sudah mampu bangkit kembali Paredes. Masih kita nantikan. Ya, drop ball akan dilakukan oleh wasit João Pinheiro asal Portugal. Sudah dilakukan. Kali ini bola berada dalam penguasaan penuh para pemain dari Swiss. Coba membangun serangan dari tengah. Swiss bermain 1-2. Granit Xhaka alirkan ke sebelah kiri kepada Jibril Sow. Masih Jibril Sow. Dibuang saja bola. Oh, sempat membentur pemain dari Swiss tadi. Upaya serangan tadi yang dilakukan oleh Dandoye tadi dipatahkan saja tadi oleh Nahuel Molina. Justru kali ini tendangan gawang bagi Argentina. Sudah memasuki menit 57. Untuk sementara Argentina masih unggul 1-0 atas Swiss. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Terjadi duel di lapangan tengah. Terjatuh Embelo, namun bukan sebuah pelanggaran. Jatuh di kaki para pemain Argentina. Lisandro Martinez kali ini tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Paredes yang mencoba berlari mengejar bola. Namun lebih dekat kepada para pemain Swiss. tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Koba, pendek saja kepada Nico Elvedi, ke tengah kali ini kepada Jibril Sow, masih Jibril Sow, kealirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Zakaria, masih Zakaria, oh sayang sekali Zakaria tidak mampu dengan akurat tadi menguasai bola karena bola tadi memang bergulir cukup deras tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Apanya tadi ada sedikit protes dari Embolo tadi. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari tengah. McAllister berputar-putar dia. Ada dua pemain dari Swiss yang berusaha mempressing ketat tadi. Tiup saja peluit tadi. Nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Elvedi tadi pada Paredes tadi ataupun kepada McAllister tadi. Nampaknya tendangan bebas sudah dilakukan ataupun bersiap-siap Paredes, sudah dilakukan ke belakang kepada Romero, masih Romero menguasai bola, berputar-putar dia, tarik mundur ke belakang kepada Paredes, ke depan berikan kepada Enzo Fernandez, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Emiliano, alirkan ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, berputar-putar dia, tidak akurat tadi umpan dari Martinez. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Jibril Sow, ke belakang langsung dia kepada Manuel Akanji, pindahkan bola kepada Elvedi, masih Elvedi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15 Jibril Sow, berikan kepada Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri coba membangun serangan kali ini, dan Doye tadi kirimkan umpan melambung, terjadi duel bola udara, ditangkap saja tadi upaya sundulan yang dilakukan oleh Embolo tadi, langsung terbang menangkap bola tadi Emiliano Martinez, kiper yang kini bermain untuk klub Aston Villa. Sudah dilakukan tendangan langsung ke depan kepada Julian Alvarez ataupun Nahuel Molina, masih Molina, tarik mundur ke belakang kepada Paredes, pindahkan bola kepada kapten Lionel Messi, masih Lionel Messi, berputar-putar dia, ada satu pemain yang berusaha mempressing ketat, pindahkan bola kali ini kepada Enzo Fernandez, masih Enzo Fernandez, kali ini alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, penyerangan dari Argentina, Nahuel Molina, berikan kepada Messi, pindahkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kiri kepada Tagliafico, umpan 1-2 dengan McAllister, back pass ke belakang kepada Romero, masih Romero di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Molina, tarik mundur lagi ke belakang, masih Romero kali ini menguasai bola, back pass lagi kepada kiper Emiliano Martinez, dorong ke depan kepada Lisandro Martinez, kembalikan kepada Emiliano Martinez, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sebuah kop duel tadi dilakukan oleh pemain dari kedua kesebelasan, kali ini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Oh nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Jibril Sow tadi pada Nicolas Tagliafico tadi, nabrak dari belakang tadi Jibril Sow, tendangan bebas bagi Argentina di tengah lapangan pertandingan. Paredes bersiap-siap, masih Paredes sudah berhadapan dengan bola, Paredes tidak meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, bersiap-siap Paredes, Leandro Paredes, oh nampaknya diberikan kepada Lionel Messi yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara hampir semua pemain dari Argentina sudah maju ke depan untuk membantu serangan. Masih kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan mengambil tendangan bebas. Ada Paredes dan juga Messi. Oh, sudah dilakukan Messi, melambung tinggi datangnya bola, namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini Embolo mencoba membangun serangan, kirimkan umpan ke sisi sebelah kiri kepada Ndoye. Masih Ndoye, masih mengotak-atik dia, memasuki kotak penalti, sebuah umpan tarik. Oh, diblok saja tadi. Upaya dari Ndoye tadi diblok tadi oleh Romero nampaknya, dan menjadikan tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Argentina. Sebuah upaya tadi digagalkan tadi nampaknya oleh Nahuel Molina. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Fabian Rieder. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, menjauhi kotak penalti dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih Swiss. Kali ini Remo Fruler. Masih Fruler. Tindakan kali ini ke sebelah kiri, Rieder tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Manuel Akanji. Umpan ke sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Akanji. Tarik mundur ke belakang kepada Elvedi. Umpan ke depan kepada Granit Xhaka. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Elvedi. Pindahkan ke sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Granit Xhaka. Umpan 1-2. Tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini Akanji. Kepada Elvedi lagi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan, mendekati kotak penalti Argentina. Gabriel Show. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Granit Xhaka. Masih Elvedi kali ini menguasai bola. Umpan terobosan, di sana ada Embolo. Terjadi perebutan bola. Oh, terjadi perebutan bola kali ini. Jatuh di kaki para pemain Swiss. Rieder kali ini pindahkan ke sebelah kiri kepada sebuah sundulan. Oh, sebuah sundulan tadi dari Gabriel Show nampaknya. Mampu diblok saja tadi oleh Emiliano Martinez. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, namun berhasil direbut kali ini oleh para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba pelan-pelan dia membangun serangan, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Swiss. Sapu saja bola ke depan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Langsung dorong bola ke tengah kepada Granit Xhaka. Masih Granit Xhaka, sebuah tendangan. Oh, tendangan yang cukup keras tadi dari Granit Xhaka, namun masih mudah tadi dibaca oleh kiper Emiliano Martinez. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-65 di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan, Bung.
1: Saudara-saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah berlangsung 65 menit 57 detik. Kedudukan masih 1-0 untuk Argentina. Dan kami lihat pemain-pemain Swiss terus membombardir pertahanan Argentina dengan serangan yang bertubi-tubi. Karena hanya dengan melakukan seranganlah peluang untuk bisa membalas kekalahan semakin terbuka. Kita kini dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Swiss mencoba serangan, berikan bola pendek ke depan cepat kepada Gabriel. Tapi salah umpannya, diserobot tadi dari belakang. Argentina mencoba serangan balik, tetapi sayang seribu sayang, tidak ada satupun pemain di sana. Akhirnya keluar penjaga gawang Gregor Kobel. Dari sarangnya langsung jemput saja bola, teruskan kepada pemain Nico Elvedi. Elvedi kirimkan bola ke depan, kerjasama lagi dia dengan rekannya Remo Fruler. Remo masih permainkan bola, tenang-tenang saja, berikan pendek saja, kerjasama kapten Granit Xhaka. Xhaka melebar ke sektor kiri, yang ketiga adalah Ndoye. Masih berputar-putar dia, menggiring bola mendekat rekor.
2: Berbahaya serangan Swiss, lepas tembakan, masuk! Masuk, masuk saudara-saudara, Ndoye! Pada menit ke-67 mampu menjebolkan jala gawang Argentina yang dikawal ketat penjaga gawang Emiliano Martinez. Berubahlah kedudukan menjadi satu sama melalui gol yang diciptakan Ndoye pada menit ke-67 babak yang kedua. Bung Estu.
3: Ya, ini usaha tidak menang, tidak mengenal berhenti. Usaha yang terus dilakukan sangat gigih oleh pemain Swiss dan terbukti dari 17 kali touch in box berbanding 4 milik Argentina, akhirnya dan Doye menciptakan sebuah peluang dan menghasilkan sebuah gol. Sebuah pekerjasama yang cukup bagus tadi dari Jibril So tadi dengan Dandoye, dan menurut saya ini salah satu cara bermain yang gigih, tidak kenal lelah dari para pemain Swiss, dan terbukti dari 8 kali shoot on goal mereka, dari 8 kali shoot mereka memiliki 4 shoot on goal atau 50% dari shoot akurasinya. Lalu ada touch and box sebanyak 17 kali di kotak 16 lawan. Permainan lini tengah berhasil mereka menangkan sejauh ini, dan mereka merangsek mencetak gol. Ini sebuah catatan yang menarik bagi Swiss. Tetapi sekali lagi, Swiss dilarang lengah dengan posisi sama ini, karena sebenarnya dari tadi perebutan berkutat di lini tengah, dan Argentina sebenarnya beberapa kali memenangi perebutan itu, walaupun memang bola lebih banyak dikuasai oleh para pemain Swiss dengan catatan ball position lebih unggul sedikit. Tetapi balik lagi, Argentina tetap punya kecepatan, tetap bermain cukup cermat sejauh ini, dan mereka tetap punya pemain-pemain yang bisa diwaspadai untuk bisa merepotkan Swiss lagi. Tetapi disiplin Swiss, kegigihan Swiss luar biasa sejauh ini.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, saat ini terjadi tendangan bebas akibat pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 5 Argentina, yaitu Leandro Paredes, dan mendapat kartu kuning dari wasit João Pinheiro dari Portugal. Ya, kita nantikan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas ini? Riuh gemuruh suara penonton, supporter dari Swiss menyambut gol yang diciptakan Dandoye tadi. Ya, kita nantikan kini terjadi tendangan bebas. Kami lihat masih terjadi perbincangan antara dua pemain Argentina dengan wasit yang memimpin pertandingan, yaitu João Pinheiro dari Portugal. Apakah protes? Ya, kami lihat nampaknya wasit masih menunggu keputusan. Ya, nampaknya dia segera bergerak ke kamera VAR, karena memang keputusan tadi mendapat protes dari pemain-pemain Argentina. Kita nantikan apakah tetap pada keputusannya ataukah ada perubahan dari video asisten referee yang saat ini diamati oleh wasit João Pinheiro dari Portugal. Saudara-saudara pendengar, tentu saja memang pertandingan ini sangat menarik, karena apapun hasilnya tentu bagi Swiss ini membuat sejarah baru, karena selama ini Swiss belum pernah menang dengan Argentina. Sebaliknya juga Argentina ini menunjukkan kepiawaiannya, keperkasaannya di sepak bola dunia, dan ini kembali mencatat sejarah untuk bisa mengalahkan tim Swiss. Namun tentu saja kali ini Argentina tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengalahkan tim Swiss. Ya, saudara-saudara bergar, saudara-saudara pencinta siaran langsung Piala Dunia 2026 dari Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Ya, kita nantikan keputusan wasit.
4: After review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
1: Ya, ternyata wasit mengeluarkan kartu merah. Entah siapa yang akan mendapat kartu merah ini. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar. Keputusan ini memang mendapat protes keras dari pemain-pemain Swiss. Ya, karena dianggap berlebihan mungkin. Bri Embolo, pemain nomor 7, mendapat kartu merah. Amun, ya saudara-saudara bergar, Bung Estu,
3: ya,
1: apa yang terjadi?
3: Ya, ini kelihatan banget, ini diving yang dilakukan, diving yang tidak perlu menurut saya, jauh dari kotak 16 lawan maupun kotak 16 sendiri. Dan aneh juga ketika melakukan diving seorang Brel Imbolo tadi, dan kartu merah sangat layak karena memang dia sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning, ya. Jadi ini kartu kuning kedua yang menyebabkan dia kena kartu merah, dan ini sebuah kenyataan yang memang pahit. Tetapi ya ini sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu, dan kelihatan banget di review VAR tadi tidak ada sentuhan sama sekali dari pemain dari Argentina, dan sangat wajar kalau Brian Ribeiro merasa sangat bersalah dan sampai menangis di ketika keluar lapangan. Tapi memang kelihatan banget bahwa ini terjadi di sebuah diving yang menurut saya diving yang sangat, ya kalau tidak ada VAR mungkin diving yang sangat rapi ya, tapi ketika di review VAR kelihatan sekali tidak ada sentuhan sama sekali, bahkan dia terjatuh seperti melompat sendiri, dan ini menurut saya sebuah keputusan yang tepat dari seorang wasit. Terlepas dari sebelumnya dinilai ada satu foul yang cuma dilakukan, tapi kembali lagi Brian Embolo apapun sudah melakukan hal yang tidak perlu bagi timnya, bagi dia sendiri. Sejauh ini Brian Embolo bermain bagus, tapi dia lupa bahwa dia sudah bermodal satu kartu kuning di pertandingan ini, dan akhirnya dapat kartu kedua yang berubah menjadi kartu merah, dan ini sebuah kerugian besar bagi Swiss yang baru saja menyamakan skor.
1: Baik, saudara-saudara bergar, kembali kami arahkan Anda ke lapangan atau ke stadion pertandingan, dan kini dengan bermain 10 orang kami kira memang agak sedikit berat bagi Swiss, namun sekali lagi ini adalah sebuah pertandingan sepak bola yang tentu saja hasilnya masih kita akan menunggu. Bisa saja dengan 10 pemain pun Swiss bisa mengimbangi kekuatan Argentina, ataukah sebaliknya, saudara-saudara. Ya, kini Argentina mencoba membangun serangan melalui Paredes. Paredes berikan bola pendek ke depan, dia tidak sambal lagi dengan Tagliafico. Coba tarik ke belakang kepada Paredes lagi. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain umpan ke depan terhadap kotak penalti. Top temul gawang, berbahaya. Lepas, ada di situ pemain. Oh, satu pemain belakang kami kira pemain Argentina, yaitu Julian Alvarez, sudah berdiri pada posisi offside kami kira. Jika demikian, tangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Menantikan. Ya. Sama dengan itu, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, Zhou Pinheiro, memberikan kulit pertanda waktu hydration break pada menit ke-20 babak yang kedua. Ya, Bung Estu, dengan satu kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, bermain 10 orang, komentar Anda bagaimana
3: ya,
1: dalam pertandingan ini?
3: Iya, yang pasti ini sebuah kerugian bagi Swiss, tetapi memang wajar wasit memberikan kartu merah kepada Brian Embolo tadi, karena memang dia melakukan diving yang menurut saya diving yang tidak perlu, bahkan diving yang menurut saya agak-agak konyol ya, karena jauh di posisi kotak 16 lawan. Tetapi sejauh ini sebenarnya Swiss bermain sangat bagus ya, dari mereka memiliki 9 kali shoot dengan 5 kali on target, tentu jauh dibandingkan Argentina yang hanya 5 kali shoot di babak kedua dengan 1 on target. Lalu di ball position mereka juga unggul 52 berbanding 48, artinya mereka cukup menguasai bola. Lalu di touch in box-nya sampai ke kotak 16-nya ada sejumlah hal yang cukup bagus dilakukan oleh para pemain ini dengan jumlah yang sangat timpang, yaitu 4 berbanding 18. Artinya Swiss sebenarnya banyak pemainnya sampai ke kotak 16 ini, termasuk Embolo yang berada di 4 kali berada di touch, melakukan touch di kotak 16, dan ini menurut saya cukup bagus. Lalu ada shoot di kotak 16, jumlah dari pemain Swiss mencapai 5, total mencapai 9, yang on target 5. Artinya modal mereka untuk menyamakan kedudukan ini tidak asal ya, tadi mereka terus gigi menyerang. Sayangnya sekali Embolo tadi melakukan sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu, dan itu tentu mengurangi daya dobrak bagi Swiss, karena dia adalah pemain nomor 9, pemain yang selama ini menjadi pantula. Dan salah satu yang menarik dari pertandingan ini adalah ketermatan Argentina sebenarnya sejauh ini cukup bagus, walaupun memang mereka terus ditekan. Tapi yang menarik adalah biasanya Argentina ini menekan, tapi kali ini mereka justru tertekan. Jadi ini menurut saya sebuah catatan yang menarik dari pertandingan ini. Tetapi Swiss juga memperbaiki kelemahan mereka. Tadi di sisi kanan, Denis Zakaria bermain sangat bagus di babak pertama, dan kelemahan di babak itu ada Ricardo Rodriguez. Tapi justru di babak kedua Ricardo Rodriguez bermain lebih baik dan memberikan assist kepada Ndoye. Dan sepertinya ada dua pemain yang coba akan dimasukkan oleh para Argentina, dan ini menarik, ada Gonzalez di sana Tentunya ini pemain belakang di setelah hydration break ini, perbaikan ini belakang dari Argentina sepertinya coba diperbaiki karena mereka terus ditekan, dan ini sepertinya salah satu solusi yang mereka coba ambil dengan kembali mengganti Nico Tagliafico dengan Nicolas Gonzalez di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ini sama yang dilakukan ketika lawan Mesir, jadi memang sisi kiri dari Argentina sering dieksploitasi lawan, dan kali ini diganti salah satu pemain starter mereka yaitu Nicolas Tagliafico, dan Nicolas digantikan oleh pemain yang bernama Nicolas juga. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, lini tengah mereka juga ada pergantian, dan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda tentunya di babak kedua bagi Argentina dengan skor 1-1. Yang pasti keunggulan jumlah pemain ini membuat mereka mungkin akan lebih bisa keluar menekan balik para pemain Swiss di setelah di hydration break ini.
1: Ya, saudara-saudara, saat ini terjadi tendangan gawang untuk Swiss sudah dilakukan oleh Gregor Kobel langsung ke tengah. Lewat 3 tengah sudah terjadi perebutan di lingkar tengah kiri pertahanan sentral pemain Argentina. Akhirnya bola dipasir sepuluh oleh pemain Swiss, dan kita melihat pemain Argentina apakah ini sebuah pelanggaran. Ternyata ya, tangan bebas untuk Swiss. Kita melihat pemain nomor 4 mencoba menghadapi bola, Nico Elvedi langsung kirimkan ke tengah, berikan kepada Alcanzi, Alcanzi umpan ke depan, terjadi perebutan center sebelah kiri pertahanan Argentina. Juanse Sepulveda Gonzalez mencoba mengirim bola cepat ya, melintas garis tengah, namun kali ini tarik ke belakang kerjasama dengan Lisandro Martinez. Kita ketika Martinez masih mencari kawan yang berjelas. Lewat 3 setengah sudah dibayang-bayangi belakang oleh Dandoye, menunduk pada Kapten Lionel Messi yang kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan. Berikan bola pendek lagi, masih kepada Messi, umpan terobosan ke dalam kotak penalti yang kedua Gonzalez berbahaya. Oh, keluarlah penjaga gawang Swiss dari sarangnya, karena memang bola tadi sangat dekat darah pemain Argentina. Tiga demikian, selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Ini serangan dibangun pemain Swiss mencoba menggiring bola, berikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Belbian, namun kali patah di tengah jalan, berganti ke kanan Argentina, namun datang Dandoye mudik ke belakang kepada Fabian Rier, mencoba mudik ke belakang cepatnya meskipun bermain 10 orang, nampaknya menekan terus pertahanan Argentina. Mundur lagi kepada Kapten Granit Xhaka, Xhaka tarik ke belakang lagi kepada Otamendi, kerjasama lagi dekatnya ada Remo di sana, Remo Prüller kerjasama lagi dengan Manuel Akanji, Akanji kembalikan lagi bola pendek kepada Kapten kesebelasan Xhaka, Xhaka umpan maksudnya yang dituju adalah Gibril Sow, tetapi kali ini bolanya dihalau saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya saudara-saudara tegar. Ya, kami lihat lemparan ke dalam sedulakan, berikan saja pendek kepada Fabian Rieder. Rieder mundur ke belakang dia, bekerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri mencoba menggiring bola. Gibril nampaknya dia tenang-tenang saja, melebar atau mengirimkan ke tengah. Tarik ke belakang kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Gregor Kobel permainkan bola, berikan pendek saja kepada Manuel Akanji. Akanji umpan ke sektor sebelah kanan. Ada di situ kami lihat pemain Nico Elvedi. Elvedi mencoba mengirim bola cepat, ke umpan terobosan maksudnya kepada Denis Zakaria, namun patah di tengah jalan. Berganti tekanan, Argentina kini membangun serangan. Berikan saja bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain sayap kanan, mencoba kutak-katik sebentar dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor 24 cepat menggiring bola, ada Enzo Fernandez. Enzo tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Rodrigo Paul. Paul kirimkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dengan Martinez atau Leandro Mansur, masih berputar-putar, tarik jauh ke belakang dia, kerjasama lagi dengan pemain depan, mencoba menggirim bola ada Paredes, tetapi kali ini terjadi perebutan, makin bagus serangan dia, cepat menggirim bola, melebar ke sekarang, oh tidak ada kawan di sana, akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh Manuel Akamsi langsung ke depan, yang dituju adalah pemain Dandoye, namun salah umpannya, dan lagi-lagi kandas dikejut pemain-pemain Argentina. Kini kuasai sebelumnya pemain Argentina, mencoba menggirim bola nomor 13 Cristiano Romero. Memetrikan kepada Kapten Lionel Messi ataupun kepada siapa gerang di sana. Ada kami lihat pemain Paredes ataupun Mas Alister mencoba berputar-putar dia, tarik lagi ke belakang kepada pemain Paredes lagi, berikan bola pendek, terjadi perebutan di lingkaran tengah,
2: masih Paredes kerjasama dengan Leoni, masih salah umpannya ke atas Dandoye. Dandoye berikan pendek cepat menggiring bola kepada Jibril. Jibril kepada Dandoye, kini membangun serangan dia, umpan ke depan, terjadi perebutan, tapi kali ini pandas lagi pandai gantinya, berganti ke kanan, melebar ke sektor kanan, pertahanan bola berhasil dipotong saudara-saudara oleh Denis Zakaria, namun datang lagi bantuan, ada Enzo Fernandez pemain Argentina yang pemain di posisi tengah, melebar ke sektor kanan, sebelah kanan pertahanan ke sebelasan Swiss masih berputar-putar dia. Nicolas Gonzalez ini mundur ke belakang, berbahaya, ada di situ Alistair ataupun Enzo, mundur ke belakang kepada Messi, Messi gerak tembus inaknya, masih berputar-putar mendekati kotak penalti, Messi kosong belas punya, akhirnya bola kandas saudara-saudara dipakai pemain-pemain Swiss, berganti tekanan Swiss kini, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang, ada Dandoye di sana, kerjasama lagi Dandoye kepada Jibrisol, Jibrisol berikan lobar pendek kepada Remo, Remo mencoba berkuruk beliau ke belakang kepada Elvedi, Elvedi kembalikan lagi cepat menggiring bola, ada Rodrigo di situ ataupun ya Ricardo, Ricardo masih permainkan bola di daerahnya sendiri, nantang saja saudara-saudara, dibayang-bayang oleh pemain-pemain Argentina yang mencoba merangsul dan bertahan lawan, akhirnya kini umpan terobosan ke depan kepada Dandoye, tetapi kali ini patah di tengah jalan, bola dihadang oleh Romero, Christian Romero, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Saudara-saudara, semakin menegangkan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika Serikat, saudara-saudara, kini kembali Argentina mencoba membangun serangan dari sektor rusuk kiri, jantung pertahanan Swiss, ada di sana kami lihat pemain Christian Romero, Romero masih bermain bola kepada kapten Lionel Messi, Messi melebar ke sektor kiri, ada di sana Paredes, Paredes umpan melebar kepada pemain Gonzalez, mundur ke belakang lagi, kerjasama dengan Paredes, merangsek ke daerah kotak penalti Swiss, berputar-putar masih Paredes mencari kawan yang berbeda, sementara umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan, saudara-saudara, hampir-hampir gerak tipu Messi bisa menghasilkan gol, namun sayang sontekan bolanya ataupun sudah berdiri pada posisi offside, kami kira Messi sedikit ragu karena memang ketika mengeksekusi tendangan tadi agak ragu dengan posisinya yang sudah berdiri pada posisi offside. Dan demikian hanya selamatlah gawang saudara-saudara kesebelasan Swiss dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss. Kita nantikan saudara-saudara, kedudukan masih tetap satu sama. Bersama dengan itu kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Argentina keluar, yaitu Rodrigo Paul keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 22 yaitu Lautaro Martinez. Lautaro Martinez memasuki 8 pertandingan menggantikan Rodrigo Paul di babak yang kedua ini. Nampaknya pelatih Argentina Lionel Scaloni mencoba menurunkan pemain-pemain yang berjiwa menyerang ataupun berkarakter menekan, dan kini terjadi pergantian pemain juga nampaknya di beberapa pemain dari kubu Swiss. Nomor punggung 15 keluar, nomor punggung 15 keluar, 11-22 keluar lapangan, 3 pemain sekaligus ya. Nomor punggung menggantikan adalah pemain nomor punggung 3, kemudian nomor punggung 23 ya, nah, sudah memasuki lapangan pertandingan. Kami lihat dari Widmer masuk ke lapangan pertandingan, kemudian pemain nomor punggung 23 adalah Zeki Andoni, Zeki Andoni memasuki lapangan pertandingan di babak yang kedua menggantikan beberapa pemain sebelumnya yang pada pertandingan pagi hari ini harus berjibaku dengan bermain 10 orang menghadapi juara bertahan Argentina. Dan kini saudara-saudara, serangan dibangun pemain-pemain Swiss keluar meninggalkan 8 pertandingan, bolanya kandas dan kini hanya menggasikan lemparan ke dalam, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, langsung saja ke tengah kirimkan, namun salah umpannya, ada pemain nomor 3 di sana yaitu Widner, salah mundur ke belakang Widner, pasal dia tenang-tenang saja, kembali akan dikirimkan, salah umpannya, terjadi lagi perebutan. Kita nantikan saudara-saudara, masih permainkan bola, lakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, oh ternyata kali ini serangan balik dibangun
1: oleh pemain-pemain Swiss, namun kali ini patah lagi di tengah jalan, saudara-saudara. Patah lagi serangan dari kesebelasan Swiss, dipatahkan pemain-pemain Argentina kini mencoba serangan cepat yang menggiring bola. Tenang-tenang saja, kebesarkan dikirimkan pemain-pemain Argentina kini, nomor 24 mencoba melakukan serangan. Ada Enzo Fernandez di sana, terjadi perebutan, berikan bola pendek cepat melintasi garis tengah juga, kerjasama dengan Martinez, tarik ke belakang lagi dia kepada Enzo, kami kepada Mas Alister, mencoba memburu bola mendekati darah pertahanan kesebelasan Swiss. Umpan terobosan berbahaya, ada Alister di situ, mundur ke belakang, berikan lepas lagi kepada Martinez. Martinez melebar lagi sektor kepada Gonzalez, tarik ke belakang Martinez dari sektor sebelah kanan pertahanan Swiss. Akhirnya bola patah di tengah jalan dan dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan. Tiga dedikan, selamatlah gawang Swiss, dan belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap satu sama. Kembali tinggi serangan dibangun pemain Argentina, mencoba membangun serangan cepat yang mutasi garisnya sudah berikan kepada Mark Alister. Alister mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba menggiring bola. Ada pemain nomor 22 di sana, yaitu Martinez, Lautaro Martinez, melakukan tekanan, kirimkan bola pendek lagi, angkat tidak jadi, gratibus tenak, bagi dua pemain kesebelasan Swiss ini. Masih berhasil dia mencoba melakukan tekanan, kuasa belasnya, berikan pendek lagi kepada pemain Martinez, Lisandro Martinez, menggiring bola mendekat dari kotak penalti. Umpan terobosan berbahaya, ada di situ kan melihat pemain depan lainnya, namun kali ini dibuang saja keluar kotak penalti oleh pemain belakang Swiss. Namun datang lagi serangan dari belakang pemain ada di sana, kami lihat kapten Lionel Messi. Messi mundur ke belakang, dia angkat mundur ke belakang, lepas, dibiarkan saja, saudara-saudara. Hampir-hampir, saudara-saudara, satu umpan tarik yang bagus tadi dilakukan oleh Gonzalez, langsung diheading oleh Mike Alister, namun melambung tinggi tadi sundulan kepalanya, saudara, berhasil untung saja tidak mengarah ke gawang, Gregor Kobel. Andai kata akurat, sangat berbahaya karena memang sundulan kepala tadi sangat keras dan cukup keras, saudara-saudara. Untung saja masih melambung di atas mister gawang Swiss dan hanya menghasilkan out gawang dan belum berubah keburukan, masih tetap satu sama. Saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali pemain-pemain Swiss mencoba membangun serangan namun patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kini mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, kami lihat bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Swiss, kuasai bola sepenuhnya. Argentina masih mencoba mengepung pertahanan Swiss dari sektor lingkaran tengah, ada di sana kami lihat Paredes mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan Romero, mengangkat bola lawan, tahan dengan darah sejenak di sektor sebelah kiri pertahanan lawan, ada Gonzalez. Nicolas Gonzalez mundur ke belakang dia kepada pemain Martinez, Lisandro Martinez mundur ke belakang dia, beraktibus sejenak dia, berikan pendek saja maksudnya, yang dituju adalah pemain Enzo Martinez, berputar-putar dia, berikan lagi kepada Enzo mundur ke belakang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Argentina mencoba berada di kotak penalti, namun kini bolanya ditarik lagi ke belakang kepada Lisandro lagi, angkat ke gawang, lepas, topo. Sayang, walaupun ada dua pemain Argentina di situ yang mencoba menerima umpan terobosan tadi, sayang gagal dan bola tadi sempat membentur ataupun diheading oleh pemain belakang Swiss dan hanya menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara bergar. Tendangan penjuru yang pertama bakal oleh lakukan sudah pendek oleh Lionel Messi, langsung berikan pendek kepada Lisandro, di sana mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Fernandez tarik ke belakang kepada Lisandro, kembalikan kepada Messi di sektor bekanan pertahanan kesebelasan Swiss, masih berputar-putar dia, sementara semua pemain Swiss turun ke bawah, kembalikan lagi bola pendek ke belakang, ada Endro di sana, kutakkan di sebentar dia mencoba memperawarkan pertahanan Swiss, namun kali ini pemain-pemain Swiss juga turun ke bawah rapat sekali, agak sulit pemain-pemain Argentina untuk mencoba mencari ruang tembak ataupun waktu tembakan. Nama ada Messi gerak terus, lepas tembakan. Meskipun dijaga ketat begitu rapat, namun Messi tetap saja, Messi mampu melakukan eksekusi tendangan, untung saja masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Swiss yang dikawal ketat penjaga gawang Gregor Kobel. Dan tentu saja, saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama. Pertandingan babak yang kedua ini sudah memasuki masa tambahan waktu 10 menit, dan laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
0: Ya, Bung Yanto, saudara pendengar, Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Tadi usaha tendangan dari Lionel Messi tadi belum menemui sasaran. Kali ini di lapangan tengah kembali Argentina melalui kaki Enzo Fernandez, menguasai sepenuhnya bola. Masih Enzo Fernandez alirkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, kirimkan umpan melambung, pindahkan ke sektor sebelah kiri, ada Gonzalez di sana, memasuki kotak penalti dari Swiss. Masih Gonzalez, sebuah tendangan dari Gonzalez masih belum menemui sasaran karena tadi bola melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 3 injury time di babak yang kedua ini dan skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, sudah dilakukan, melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Romero pindahkan, tarik bola ke belakang, back pass kepada Emiliano Martinez, dorong ke depan kepada pemain Leandro Paredes, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri kepada Julian Alvarez tadi yang sudah mundur jauh ke belakang, kembalikan kepada Paredes, pindahkan ke tengah, pendek saja kepada Enzo Fernandez, berikan pendek kepada Lionel Messi, ke tengah berikan kepada Julian Alvarez, pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Gonzalez tadi sebuah umpan tarik tadi masih mampu dipatahkan, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Julian Alvarez pendek kepada Gonzalez, berikan ke tengah kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, ke tengah lagi kepada Paredes, berikan lagi kepada Lionel Messi di tengah, masih Lionel Messi, otak-atik dia, masih Lionel Messi, mendekati kotak penalti dari Swiss. Sebuah upaya umpan terobosan tadi dari Lionel Messi tadi mampu dipatahkan tadi oleh Denis Zakaria tadi nampaknya, namun di tengah lapangan pertandingan Zakaria nampaknya mengalami sedikit cedera, memegang kaki sebelah kiri tadi nampaknya setelah berbenturan dengan para pemain Argentina yang kali ini berbalik mengurung pertahanan dari Swiss karena memang Argentina saat ini unggul jumlah pemain karena Swiss tadi harus kehilangan striker mereka yakni Brel Embolo yang mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-72. Sebuah pergantian lagi-lagi dilakukan oleh Swiss, ditarik keluar pemain dengan nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez tadi nampaknya, masukkan pemain dengan nomor punggung 18 ada Eray Comer tadi. Sebuah pergantian dilakukan oleh Swiss. Ya, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Argentina. Gonzalez pendek kepada Paredes, alirkan ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, kirimkan umpan melambung namun tidak menemui sasaran tadi. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Lionel Messi masih belum menemui sasaran dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss, sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Nicolas Gonzalez. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss, siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Sylvain Widmer sudah dilakukan ke depan tadi, maksudnya kepada pemain dengan nomor punggung 23 tadi dari ataupun nomor punggung 18 tadi, Eray Comer tadi maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Argentina. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari tengah tadi, Paredes ke depan kepada Julian Alvarez, masih Alvarez, berputar-putar dia ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, ada Gonzalez sana, kembalikan kepada Paredes, alirkan ke sebelah kanan. Kali ini Lionel Messi ke depan kepada Mike Allister, kembali umpan 1-2 dengan Lionel Messi, berikan kepada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez berada dalam kotak penalti dari Swiss, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro, pendek kepada Julian Alvarez, kirimkan umpan melambung, sebuah sundulan, disapu saja bola menjauhi kotak penalti dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Romero. Argentina kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan. Julian Alvarez berputar-putar dia, Julian Alvarez pindahkan ke tengah kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi mencari rekannya Lionel Messi, memasuki kotak penalti, sebuah umpan, disapu saja tadi umpan dari Lionel Messi tadi oleh Silvan Widmer tadi. Kembali bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, lagi-lagi tendangan sudut bagi Argentina, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss, akan dilakukan oleh kapten Lionel Messi. Siap-siap, hampir semua pemain Argentina saat ini sudah berada di dalam kotak penalti dari Swiss, sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Messi tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, sebuah tendangan, sebuah upaya, hampir saja tadi Lautaro Martinez ataupun Lisandro Martinez tadi tendangannya, namun masih mampu diblok tadi oleh Gregor Kobel. Kembali mencoba membangun serangan Argentina, kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Lionel Messi dipatahkan tadi oleh pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi pindahkan ke tengah kepada Enzo Fernandez, alirkan kali ini ke sebelah kanan kepada Gonzalo Montiel, masih Montiel, kembali umpan ke belakang kepada Paredes, pindahkan bola ke sebelah kanan, sebuah umpan crossing tadi, namun sebuah duel-duel bola udara disapu saja oleh para pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki, tekanan kembali dilakukan oleh para pemain Argentina dari sektor sebelah kanan, sebuah umpan tarik tadi, oh sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina kepada Miro Muhaim tadi, pemain bertahan dari Swiss tadi yang masuk menggantikan Fabian Rieder tadi. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain dari Swiss. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua pertandingan antara Argentina menghadapi Swiss dengan skor untuk sementara 1-1 untuk kedua kesebelasan, di mana gol dari Argentina tadi dicetak oleh sundulan Alexis Mac Allister pada menit ke-20, sementara gol penyama kedudukan dari Swiss diciptakan oleh Dan Boye tadi pada menit ke-67. Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini sebelum memasuki babak tambahan waktu nanti kami serahkan dulu kepada Bung Zaini. Silakan Bung.
5: Terima kasih Bung Erik. Bung Estu, bagaimana Anda melihat jalannya babak kedua ini, akhirnya skor imbang 1-1?
3: Ya, yang pasti setelah gol tercipta lalu ada kartu merah diberikan kepada pemain Swiss, kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba memanfaatkan momentum keunggulan jumlah pemain ya, dengan melakukan serangan terbukti dari menit ke-80 sampai habisnya tadi pertambahan 9 menit di babak kedua ini menunjukkan bahwa mereka terus mengembur. Buktinya mereka menambahkan 2 shoot walaupun tidak ada on goal ya, ada 2 ya. Jadi shoot on goal, shoot dari Argentina menjadi 9, baru satu yang on goal, sedangkan shootnya dari Swiss itu mandek di menit ke-80 tadi dengan 9 shoot on goal, 5. Lalu di touch in box-nya dari 6 di sebelumnya tadi menambah 2 menjadi 8 dari Argentina yeah. Sedangkan dari Swiss mandek di angka 18. Artinya memang keunggulan jumlah pemain di kebobolan terlebih dahulu lalu keunggulan jumlah pemain dimaksimalkan oleh para pemain Argentina dengan mengepung pertahanan yeah. Swiss, dan yang pasti tadi dengan digantinya salah satu pemain belakang, kelihatan sekali bahwa Argentina berusaha untuk lakukan penyerangan terus-menerus. Ketika Tagliafico tadi diganti oleh Nico Gonzalez, itu menunjukkan bahwa pergantian dari bek kiri menjadi pemain sayap membuat Argentina mengubah lini pertahanan mereka menjadi 3 pemain saja,
5: yeah.
3: Dengan Nico berada di depan, lalu mereka juga memasukkan Gonzalo Montiel tadi dari pergantian menggantikan Rodrigo De Paul. Tetapi ini sebenarnya pergantian yang tidak terlalu signifikan karena, yeah, pergantian dari back ke dari pemain tengah ke back. Sedangkan dari Nahuel Molina tadi diganti Lautaro Martinez, akhirnya Gonzalo Montiel menempati posisi Molina, sedangkan Lautaro Martinez berada di depan. Jadi ada 4 sampai 5 pemain di depan yang khusus menyerang, dan tipenya memang penyerang semua. Ada Julian Alvarez di situ, ada Nicolas Gonzalez, ada juga Lautaro Martinez. Ini memang sporadis dilakukan, yeah, oleh Argentina, dan ternyata mereka juga mampu menambah touch in box maupun shoot di kotak 16. Dan ini menurut saya ini berbahaya buat Swiss. Dan Swiss sendiri ketika kehilangan satu pemain, penyerangan mereka sangat jauh berkurang,
5: yeah,
3: ketika bola ke depan mereka bisa mungkin sampai ke tengah menguasai bola, tetapi ketika bola sampai ke depan seolah-olah kurang tenaga atau kurang orang,
5: yeah,
3: dan di depan tidak sampai ke kotak 16 lagi, akhirnya shoot mereka berkurang, touch in box mereka berkurang, bahkan pas final di final terakhirnya juga berkurang. Jadi ini menurut saya kerugian memang dengan kekurangan satu pemain di saat Argentina semakin menggebu menyerang. Dan ini makanya

0: Tito. Yeah. Lalu Danduya juga diganti Zeki Amoudi, ini dari winger ke penyerang. Tapi Zeki Amoudi ini lebih bisa bertahan karena dia seorang pemain tengah sebenarnya. Lalu ada Fabian Reider, gelandang serang mereka diganti oleh Miro Muhaim, ini yeah, gelandang murni. Dan ini menurut saya cara mereka untuk mencoba bertahan dari gempuran-gempuran Argentina.
1: Seperti ya, itu. Kelihatannya akan dimulai kembali pertandingan extra time babak pertama. Saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Yanto. Bung Erik, silakan.
2: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia. Bersiap-siap, pertandingan akan dilanjutkan di babak tambahan. Di babak yang pertama ini, Lautaro Martinez sudah berhadapan dengan bola. Kali ini Argentina berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Lautaro Martinez, pemain yang kini memperkuat Inter Milan, siap-siap akan melakukan kick off babak tambahan. Sudah dilakukan. Martinez ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri kepada Montiel tadi, kembalikan kepada McAllister kali ini, alirkan ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Ada Lionel Messi, kembalikan kepada Alister, alirkan ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri kepada Montiel kali ini. Masih Montiel berputar-putar dia, alirkan bola ke belakang kepada Lisandro, pendek kepada Paredes, umpan ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Oh, sebuah umpan terobosan tadi, namun mampu dicuri McAllister. Sebuah tendangan, masih diblok, kembali Argentina. Sebuah tendangan dari Gonzalez tadi, sebuah upaya gempuran yang dilakukan oleh Argentina tadi hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi. Nicola Gonzalez tadi, namun tendangan masih mampu diblok tadi oleh back dari Swiss. Tendangan penjuru kali ini dilakukan pendek saja. Messi tadi membentur tadi pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Messi, umpan kepada Montiel. Masih Montiel, belakang berikan kepada Paredes, alirkan bola ke kiri kepada Lisandro Martinez. Sebuah tendangan ataupun Julian Alvarez tadi, tendangan striker dari Atletico Madrid tersebut masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Swiss. Dan saudara pendengar, sejumlah pergantian pemain juga sudah dilakukan. Pemain dari Argentina yang tadi di babak tambahan, yang di babak yang pertama tadi, Enzo Fernandez ditarik keluar digantikan Thiago Almada. Kali ini Argentina mencoba kembali membangun serangan dari tengah. Paredes pendek kepada Messi, kembalikan kepada Paredes, kembalikan lagi kepada Messi. Main umpan 1-2 dengan Paredes, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kiri. Ada Molina di sana, masih Molina, ngutang-atik dia memasuki kotak penalti, kembalikan pada Molina. Oh, sebuah upaya dari Molina tadi, namun mampu tadi dengan sigap tadi kiper Gregor Kobel terbang sambil menangkap bola tadi. Masih aman gawang dari Swiss di tambahan waktu babak yang pertama ini. Kembali Argentina mencoba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan. Lionel Messi menguasai bola, jalan pelan, hentikan sejenak, berikan ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sektor sebelah kiri kali ini kepada Molina, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro

Masih Molina, sebuah upaya tadi Molina. Masih Molina berkutak-atik dia, pendek saja berikan kepada Nicola Gonzalez tadi. Tarik mundur ke belakang Lionel Messi kali ini. Masih Lionel Messi. Umpan ke depan kepada Molina. Masih mengurung pertahanan dari Swiss. Kali ini Argentina mencoba kembali dari kaki Paredes. Masih Paredes mencari rekannya Paredes. Ke depan kepada Julian Alvarez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Ke depan kepada Cristian Romero. Pindahkan bola kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Masih Lionel Messi, sebuah umpan terobosan tadi maksudnya kepada Gonzalez. Disapu saja oleh pemain dari Swiss. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina kali ini. Dari sebelah kiri memasuki kotak penalti. Sebuah tendangan. Go! Lagi-lagi Gonzalo Montiel tadi. Namun tendangan dari Montiel tadi masih melenceng tipis. Tipis sekali dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Tidak merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara lagi-lagi Swiss melakukan pergantian pemain. Nampaknya Denis Zakaria ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 14, Jashari. Pemain yang memiliki karakter bertahan dari Swiss, Ardon Jashari. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Gregor Kobe. Hingga datangnya bola, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss kali ini. Dari sektor sebelah kiri pertahanan ada Amdoni tadi. Oh sayang sekali, patah di tengah jalan tadi upaya serangan dari Amdoni tadi. Lagi tekanan kali ini dari Swiss, mencoba membangun serangan. Kali ini Amdoni terjatuh. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan. Montiel nampaknya melakukan pelanggaran, langsung mendapatkan kartu kuning. Oh nampaknya Thiago Almada mendapatkan kartu kuning dari wasit Wawo Pinheiro karena tadi melanggar pemain dari Swiss, Miro Muhain. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Kapten Granit Xhaka yang meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Granit Xhaka, terjadi tarik-menarik nampaknya antara Kanji dengan Montiel tadi nampaknya. Sudah kembali akan dilakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan Granit Xhaka. Terjadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss. Oh nampaknya wasit meniupkan peluit. Ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Akanji kepada Lisandro Martinez. Kali ini serangan dilakukan oleh Argentina dari tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi kirimkan umpan terobosan kepada kepada Lautaro Martinez tadi. Namun bola bergulir keras tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Dan sementara Akanji, oh nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Lautaro Martinez kepada Manuel Akanji. Langsung mendapatkan kartu kuning Lautaro Martinez. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobe, penjaga gawang yang kini bermain untuk klub Jerman Borussia Dortmund. Sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, disapu saja tadi oleh Montiel tadi. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Miro Muhaim. Sudah dilakukan ke belakang kepada Akanji. Umpan kepada rekannya ada Erai Komert. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Tendang bola jauh ke depan. Terjadi duel bola udara. Kali ini kembali Miro Muhaim dari Swiss menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Kali ini Ardon Jashari

0: sebuah tendangan tadi dari Granit Xhaka. Namun sayang tadi tendangannya masih belum menemui sasaran. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Argentina kali ini. Dari tengah lapangan pertandingan, Alexis McAllister alirkan bola ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi kembalikan kepada McAllister. Tarik ke belakang kepada Paredes. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Thiago Almada kali ini. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pindahkan bola ke kanan kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, masih Lionel Messi. Sebuah umpan lambung, dipetik saja tadi. Bola di udara tadi. Diamankan saja bola tadi oleh Gregor Kobel, kiper dari Swiss. Lakukan tendangan langsung jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Namun belum menemui rekannya tadi. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina. Sudah memasuki menit 100 di babak tambahan yang babak yang pertama ini. Kali ini tendangan sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Tengah kali ini kepada McAllister. Pindahkan ke sebelah kiri, Lisandro Martinez. Pendek saja berikan kepada rekannya, Thiago Almada. Masih Almada. Pindahkan lagi ke tengah kepada Paredes. Masih mencari rekannya. Ke kiri, kali ini kepada Nicolas Gonzalez. Berikan lagi kepada Almada. Tarik mundur ke belakang kepada Romero. Masih Romero. Berpindah kali ini bola ke sebelah kiri kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Umpan 1-2 dengan McAllister. Pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri kali ini. Ada Montiel kali ini. Masih Montiel ataupun Thiago Almada kali ini. Berputar-putar dia, berputar-putar dia. Tidak jelas siapa yang dituju tadi, Almada. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, lemparan ke dalam kali ini Argentina sudah dilakukan. Lisandro Martinez kepada Lionel Messi kali ini menguasai bola. Pindahkan kepada McAllister ke sebelah kanan kali ini. Kepada Montiel. Kepada Julian Alvarez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Petikan bola sejenak. Romero. Masih Romero. Berikan kepada rekannya Alistair. Pendek kepada Messi. Kembalikan kepada Alistair. Berpindah kali ini ke sebelah kanan Montiel. Masih Lionel Messi kali ini menguasai bola. Terjatuh Lionel Messi. Bukan sebuah pelanggaran bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran didapat oleh Argentina di luar kotak penalti. Setelah tadi Lionel Messi nampaknya dilanggar tadi oleh Zeki Amdoni tadi. Menabrak dari Lionel Messi tadi. Sebuah keuntungan kali ini didapat oleh Argentina melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti, dari tengah ataupun dari tengah luar kotak penalti dari Swiss. Ada tiga pemain Argentina yang akan melakukan tendangan. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Lionel Messi nampaknya sudah bersiap-siap. Mundur dua langkah ke belakang Lionel Messi. Ada empat pemain Swiss yang sudah membuat pagar betis. Sebuah tendangan masih membentur tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Almada kali ini dari sektor sebelah kiri. Gonzalez pindahkan bola ke belakang kepada Paredes. Lebar kali ini ke sektor sebelah kiri. Gonzalez, masih Gonzalez. Thiago Almada kali ini pindahkan kepada Alistair di tengah. Pendek kepada Lionel Messi. Berikan ke tengah kepada Paredes. Masih Paredes. Tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Montiel. Dorong lagi ke depan kepada Paredes. Masih mencari rekannya Paredes. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Thiago Almada. Ada satu pemain Argentina yang mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali, Gonzalez nampaknya. Kali ini Messi menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Swiss. Masih Messi, pindahkan ke sebelah kanan. Ada Alister, kirimkan umpan melambung. Tidak jelas siapa yang dituju tadi. Umpan dari McAllister, karena bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Ya, sudah pendengar, sudah memasuki menit-menit akhir babak tambahan. Skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan, di mana Argentina tadi mampu membuka skor pada menit ke-10 dan dibalas oleh Swiss pada menit ke-67. Sebuah upaya tadi dari luar kotak penalti tadi, Ardon Jashari tadi, namun sayang sekali tendangannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Argentina. Kembali Argentina mencoba membangun serangan dari tengah kali ini. Paredes pindahkan ke kanan kepada Lionel Messi, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Lionel Messi kirimkan umpan melambung, sebuah upaya jadi duel bola udara tadi, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan. Montiel kepada Paredes, masih Paredes, hentikan bola sejenak, tarik mundur ke belakang kepada Romero, masih Romero, tengah kepada McAllister. Montiel kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan melambung tadi, namun tidak jelas sebuah upaya tadi dari Lisandro Martinez, masih membentur kali ini. Gonzalez tadi berniat mengirimkan umpan lambung tadi, membentur pemain dari Swiss. Kali ini lagi-lagi tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Swiss akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah mundur 3-4 langkah ke belakang Lionel Messi, sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Oh, disundul saja tadi oleh Cristian Romero tadi, namun belum menemui sasaran. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro asal Portugal meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama di babak tambahan waktu antara kesebelasan Argentina menghadapi Swiss. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak tambahan di babak yang pertama ini, Bung Estu, Anda melihat seperti apa, Bung? Nampaknya ini Argentina meskipun unggul jumlah pemain, namun tadi upaya-upayanya masih belum menemui sasaran.
1: Ya, ini Swiss saya akui bertahan sangat bagus sekali, walaupun mereka ketika mencoba melakukan keluar dari serangan memang sangat kelihatan sekali timpang sekali, bahkan bola sering sekali harus ditendang dari sisi tengah, dari tengah lapangan. Tapi yang pasti sejauh ini mereka cukup kuat untuk bertahan. Kalau mereka bisa bertahan sampai akhir extra time, ini merupakan menaikkan mental bagi pemain dari Swiss sendiri. Tetapi kalau dilihat dari Argentina, serangan mereka sangat sporadis. Bahkan mereka touch inbox saja 13 kali di extra time babak pertama tadi. Di Swiss sama sekali tidak melakukan, karena memang sulit sekali melakukan serangan. Lalu di shoot on goalnya satu dengan 6 kali shoot dari Argentina. Artinya mereka memang berusaha untuk menggembur lini pertahanan dari, atau berusaha untuk mencetak gol melalui tendangan-tendangan. Bahkan untuk ball position, mereka sempat berada di posisi 8-9 berbanding 11. Artinya sangat absolut sekali bedanya, walaupun di akhir babak pertama extra time ball posisinya agak menurun 86-14, tapi ini sangat sangat jomplang sekali kelihatannya. Lalu ada pas di final third-nya, mereka punya 68 kali dan 61 kali pasnya sukses di final third-nya, berbanding yang sangat minim 7 berbanding 4 dimiliki Swiss. Artinya memang dalam penyerangan mereka, Argentina sejak kondisi sama dan keadaan sama, dan mereka kebobolan, lalu mereka bermain lebih banyak pemainnya, Argentina terus menekan, terus membombardir, tetapi Swiss dengan cara bertahan mereka juga cukup bagus. Ini merupakan resep dari seorang Murat Yakin, pemain yang sejak pelatih yang punya naluri bertahan cukup bagus untuk tim skema timnya, karena dia juga pemain center back. Tetapi kita lihat dari babak gugur memang Swiss sulit sekali dibobol, dan terbukti mereka baru kebobolan lawan Argentina, itu pun mereka berhasil menyamakan. Artinya pertahanan dari Swiss sejauh ini cukup bagus, dan ini kalau mereka mampu mempertahankan, ini bisa menjadi modal mereka untuk menaikkan mental ketika mereka harus menghadapi penalti jika kondisi sama. Tapi masih ada 15 menit di babak kedua extra time. Tentunya Argentina melalui kecepatan Messi, melalui 4 penyerang mereka, bahkan memasukkan Thiago Almada, seorang gelandang serang, sebelumnya ada Nicolas Gonzalez, maupun masih ada Julian Alvarez di situ, lalu ada Lautaro Martinez. Mereka adalah penyerang-penyerang yang sangat punya kecepatan, punya kemampuan mencetak gol dengan bagus, dan ini harus menjadi perhatian utama bagi para penyerang Swiss, walaupun mereka juga coba-coba untuk mencuri, merangsek ke kotak 16 dari Argentina.
0: Ya, baik saudara pendengar, babak yang kedua extra time baru saja dimulai. Kali ini Swiss mencoba melakukan serangan cepat tadi dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss akan dilakukan oleh Miro Muhaim. Sudah dilakukan, namun tidak jelas siapa yang dituju. Disapu saja bola oleh pemain dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Akanji tadi, Manuel Akanji tadi, tidak jelas siapa yang dituju tadi. Manuel Akanji. Bola kali ini lemparan ke dalam, kali ini bagi Argentina, akan dilakukan oleh Montiel, Gonzalo Montiel. Terjadi perebutan bola, mampu dikuasai kali ini bola oleh pemain Swiss. Jatuh tadi Miro Muhaim tadi, nampaknya dilanggar oleh Alexis McAllister tadi. Miro Muhaim, tendangan bebas kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Sudah memasuki menit 106 menuju menit 107 di babak yang kedua extra time. Akan dilakukan oleh sang kapten Granit Xhaka. Sudah dilakukan, melambung sebuah upaya ataupun upaya tadi dilakukan oleh para pemain Swiss, namun tadi berhasil disapu saja bola, meninggalkan ataupun menjauhi gawang dari Argentina. Kali ini Argentina mencoba kembali menekan dari pertahanan dari Swiss, dari belakang berlari membawa bola. Lisandro Martinez, tindakan ke tengah kepada Thiago Almada, alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi, masih Lionel Messi, mengutak-atik dia, mendekati kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan tadi ke sisi sebelah kanan tadi maksudnya, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Swiss melalui kaki Zeki Amduni, berlari ke depan, masih Zeki Amduni, pindahkan bola kepada Miro Muhaim. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi upaya serangan dari Swiss, patah di tengah jalan. Kali ini Argentina dari tengah, Julian Alvarez pindahkan ke sebelah kiri kepada Lautaro Martinez, masih Lautaro Martinez, tengah lagi kepada Julian Alvarez, tarik mundur ke belakang kepada McAllister, pindahkan kali ini dari sektor sebelah kanan ada Lionel Messi, masih Lionel Messi, ngutak-atik dia, mendekati kotak penalti dari Swiss, tarik lagi mundur ke belakang kepada Alistair. Alistair pindahkan lagi ke kanan kepada Montiel, pindahkan lagi kepada Alistair, alirkan ke tengah kepada Almada. Thiago Almada, masih mencari rekannya Almada, pindahkan bola ke kiri kepada Gonzalez, alirkan lagi ke tengah kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez, kirim lagi ke sektor sebelah kiri kepada Thiago Almada, ke tengah kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, umpan 1-2 dengan Gonzalez, tarik lagi mundur ke belakang, kali ini kepada Thiago Almada, tidak jelas siapa yang dituju, namun kembali tekanan dari Argentina. Montiel kali ini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, kali ini Lisandro Martinez menguasai bola, kirimkan umpan melambung, ada Lisandro Martinez ataupun Lautaro Martinez tadi, namun tidak mampu tadi memanfaatkan umpan dari luar kotak penalti tadi. Sebuah upaya dari Lautaro Martinez tadi belum menemui sasaran sehingga tidak merubah kedudukan, tetap satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara dari Argentina, Paredes ditarik keluar, digantikan pemain Argentina lainnya. Masih kita nantikan tendangan gawang, sudah dilakukan oleh Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Terjadi duel di tengah lapangan pertandingan, terjatuh nampaknya Lautaro Martinez, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Swiss. Kali ini Thiago Almada menguasai bola, masih Thiago Almada, pindahkan ke sebelah kiri, ada Nicola Gonzalez, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Lionel Messi, umpan lambung tadi, mampu dengan mudah tadi ditangkap tadi oleh Gregor Kobel. Sudah pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua extra time ini akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara, bergar memasuki 10 menit terakhir tambahan waktu 15 menit babak yang kedua. Argentina terus membombardir tim nasional Swiss, namun hingga saat ini Swiss juga bertahan total dan mungkin untuk berjuang sekuat tenaga mempertahankan gawangnya. Dan jika perlu memang harus adu penalti pada pertandingan babak semifinal. Kita lihat kini serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat menggiring bola, dia merasuk ke jantung pertahanan Swiss, berputar-putar diserahkan oleh Almada. Almada mencoba menuju ke belakang jauh, dia dibayang-bayangin ke belakang, kirimkan lebih pendek kepada Gonzalez. Gonzalez umpan terobosan, mundur ke belakang jauh, maka pada Almada lagi membantu lagi serangan dari Argentina dari sektor kiri, lepas tembakan tidak jadi, musim dari ruang tembak, kemudian gawang, oh, berhasil ditinju oleh penjaga gawang Gregor Kobel, datang serangan Gonzalez, angkat ke mulut gawang, Agrot busenak dia, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung kotak penalti, masih permainan bola, pemain-pemain Argentina ini mundur ke belakang lagi, lepas tembakan, oh, masuk! Julian Alvarez! Luar biasa, saudara-saudara, satu tendangan yang keras dari luar kotak penalti tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, berhasil menjebolkan jala gawang Gregor Kobel, dan bola tadi memang sangat luar biasa, saudara-saudara, tendangan persis di hook kiri, tidak disangka dan tidak diduga oleh penjaga gawang Gregor Kobel, tendangan melengkung, tendangan bagaikan pisang tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, memanfaatkan umpan, dan dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu,
1: ya, sangat tidak rugi atau memang sudah tinggal menunggu waktu saja ketika Argentina mencetak gol keduanya, dan kali ini sebuah keputusan yang bagus dari luar kotak penalti, tendangan Julian Alvarez, sudut pandang yang sangat bagus, dia menendang mengarahkan ke tiang jauh bola, tapi yang pasti dari semua itu adalah dengan ball position mencapai 81 berbanding 19, artinya ini kepungan bola memang dimiliki Argentina terhadap lini pertahanan dari Swiss, dan yang pasti celah ruang tembak yang dimiliki oleh pemain Argentina dimaksimalkan dengan baik, dan ini merupakan salah satu dari shoot on target mereka ketika berada di kotak 16 atau di luar kotak 16, dan ini menurut saya sebuah kemampuan atau Iya, ini kecermatan yang dimiliki oleh para pemain Argentina, terutama lini depannya mereka, dengan mengganti pemain-pemain seperti oleh Leandro Paredes dengan Jose Manuel Lopez, membuat Argentina bermain dengan bahkan 3 striker atau 5 penyerang sekaligus. Ada di situ ada Lautaro Martinez, ada Lionel Messi, masih ada Nicolas Gonzalez, masih ada juga Julian Fares yang mencetak gol. Artinya serangan terus dilakukan dan sangat wajar sekali kalau memang akhirnya mereka mencetak gol dengan penguasaan bola yang cukup banyak, touch in ball di kotak 16 cukup banyak, lalu mereka punya beberapa kali shoot on target yang cukup bagus, berjumlah 3 dari 10 kali percobaan. Ini memang tinggal menunggu waktu saja Argentina mencetak gol keduanya, dan sepertinya memang Swiss dengan kekurangan satu pemain, kelihatan sekali mereka meski bermain bertahan dengan sangat disiplin, dengan sangat bagus, tetapi memang kurang satu pemain tentunya membuat mereka timpang dibandingkan lini serang Argentina yang menurunkan sekaligus 5 pemain bertipe penyerang, bahkan 3 orang striker sekaligus.
2: Ya, saudara-saudara, kembali kami laporkan jalannya pertandingan Argentina melawan Swiss dengan kedudukan sementara adalah 2-1 untuk keunggulan Argentina melalui gol Alvarez pada menit 112. Kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Swiss, namun kali ini tidak mampu menembus pertahanan Argentina. Digerebikan, selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan kini satu serangan dibangun lagi, berikan umpan ke depan, gol terjadi di sana, datanglah serangan secara-secara kita matikan, mencoba melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 3 Wigner, Wigner mencoba mengirim bola, berikan kepada pemain kapten kesebelasan yaitu Granit Xhaka, langsung ke belakang gawang, oh keluarlah penjaga gawang Emiliano Martinez, berhasil menjemput bola, melambatkan gawang dari kesebelasan Argentina ini, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 untuk unggulan Argentina. Dan tentu saja ini membuktikan bahwa Argentina sampai saat ini masih tangguh atau terlalu tangguh bagi Swiss, dan belum bisa ditembus gawangnya pada babak tambahan waktu babak yang kedua ini. Dan pertandingan memang saat ini kurang lebih sekitar 5 menit lagi, saudara-saudara pendengar. Apakah angka 2-1 ini akan bertahan untuk Argentina, ataukah sebaliknya, saudara-saudara, Swiss masih mampu menyamakan kedudukan untuk memaksa Argentina bertanding ataupun adu penalti. Kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Yang jelas saat ini memang di atas angin, Argentina semakin penuh percaya diri, di samping kekuatannya lebih besar dengan bermain 11 pemain, sementara Swiss dengan 10 pemain memang agak sukar untuk melakukan serangan-serangan berbahaya ke gawang lawan. Namun sekali lagi 5 menit masih cukup panjang untuk membuktikan siapa yang terbaik di babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Menjaga gawang Gregor Kobel dari Swiss masih menguasai bola sebelumnya, memberikan kepada siapa bola, tendang sudah lambung tinggi melewati garis tengah sudah, yang dituju adalah pemain-pemain depan di sana, ada simpan, ada juga Dandoy ataupun maksud kami Zeki Andoni, namun terjadi perebutan dengan pemain-pemain Argentina. Kini Argentina mencoba bangun serangan, patah di tengah jalan, dihadang dari belakang Alpedi. Alpedi kirimkan ke depan maksudnya kepada Marcos, namun Marcos sendiri, tetapi kali ini gagal, saudara-saudara, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Nampaknya kita nantikan, saudara-saudara, tendangan gawang atau tendangan bebas, karena terjadi salah paham tadi atau salah pengertian kami. Ya, kita nantikan yang pada ke dalam sudah dilakukan, langsung kirimkan pendek sejak ke belakang kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung ke penjaga gawang Emiliano. Emiliano langsung teruskan ke depan, mencoba menggiring bola, umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat ada pemain nomor 22 cepat menggiring bola, ataupun Lopez, saudara, ataupun Almada, tetapi salah umpannya. Kandes Kepen Swiss King membangun serangan nomor punggung 14 cepat yang melintas segera sudah merobek. Oh, kali ini terjatuh, kami lihat pemain nomor punggung 14 dari Swiss, ya, Ardon Jashari letak, namun terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Bola dihadapi kapten kesebelasan Granit Xhaka. Granit Xhaka sudah letakkan bola di satu titik. Ya, kita nantikan hampir seluruh pemain Swiss yang kostum merah-merah dengan nomor punggung warna putih sudah berada di daerah kotak penalti.
3: terjadi dorong-mendorong antar pemain langsung ke gawang. Kemudian terjadi dihadang saja bola dari luar kotak penalti oleh pemain-pemain Argentina. Namun datang serangan dari belakang. Penjaga gawang Kamikira juga membantu barisan penyerang Kobel angkat ke dalam kotak penalti. Terjadi perebutan di sana. Ada dua pemain berbahaya. Kobel terjadi. Lepas tembakan ke mulut gawang. Oh tidak jadi, sudah saja bola mentah dari pelukan pemain-pemain belakang. Akhirnya Argentina melakukan tekanan dari sektor kiri. Umpan serangan balik berbahaya. Masuk kotak kandis sebenarnya. Messi mengirim bola. Lepas tembakan. Oh! Sayang-sayang tembakan Messi masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Gregor Kobel karena membentur pemain belakang Swiss dan tentu saja menghasilkan tendangan keburu yang kesekian kalinya bagi Argentina. Apakah akan melahirkan gol untuk menyempurnakan kemenangan Argentina atas Swiss? Ya, kami lihat dari sebelah kiri Messi, pemain yang berusia 39 tahun ini, pendek saja tendangan penjurunya, berikan saja kebenarkannya, mencoba mengirim bola. Bayang-bayang di belakang, mencoba mencari ruang tembak. Oh, ternyata kali ini bolanya dinyatakan sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan terjadi lagi lemparan ke dalam. Hanya tiga. ...30 detik, saudara-saudara. Pertandingan tambahan waktu babak yang kedua.

ternyata hanya lempar ke dalam untuk Swiss. Pembelian cangkang sudah dilakukan, langsung diberikan ke depan. Ada tambahan waktu 4 menit ditransikan, langsung ke mulut gawang. Terjadi perebutan, saudara-saudara. Pogba terjadi di tengah kotak penalti Argentina. Datang serangan dari belakang. Pemain-pemain Swiss mencoba kirim ke kotak kedua. Oh, kali ini terjadi heading, tetapi kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Argentina. Sambu saja keluar kotak penalti. Namun ada kapten kesebelasan, Granit Xhaka mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti lawan, dipatahkan di tengah jalan. Kini Argentina berkan mencoba melewati garisnya, sudah merobek sektor kiri, berikan kepada Mada berkunci gawang, lepas tembakan gol gawang. Masuk, saudara-saudara.

0: tadi langsung disontek ke gawang Swiss, dan lagi-lagi bergetar jala gawang Swiss, dan sekaligus berubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu,
1: ya, sekuat apapun pertahanan dari Swiss dengan diberondong 5 pemain, bahkan sampai 6 pemain depan, dan semuanya tipe pemain yang bisa mencetak gol dengan baik, akhirnya jebol lagi gawang Swiss. Dan ini memang sudah hal yang terlihat dari ketika skor jadi 2-1 tadi, memang serangan bertubi-tubi, dan kali ini Thiago Almada mungkin gagal menyelesaikan bola, tetapi ada bola rebound di sana dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Lautaro Martinez yang memang juga rajin mencetak gol bagi timnasnya maupun dari di klubnya. Dan sangat wajar sekali, walaupun sejauh ini pertahanan dari Swiss sangat bagus, tapi dengan kekurangan satu pemain, dengan melawan 3 sampai 5 penyerang, bahkan 2 striker murni sekaligus, sangat sulit memang Swiss untuk bertahan. Dan wajar sekali mereka kebobolan, dan inilah sepak bola, satu kesalahan sedikit yang tidak penting akan mengubah sesuatu yang menjadi besar. Dan sepertinya memang Argentina sanggup manfaat dengan baik kesempatan dan keunggulan jumlah pemain mereka.
0: Ya, saudara-saudara negara, sisa waktu 1.5 menit lagi, nampaknya semakin sulit bagi Swiss, dan boleh dikatakan di atas angin Argentina dapat dipastikan lolos ke babak semifinal. Saudara-saudara, mungkin serangan dibangun pemain-pemain Swiss dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Kita ketik sebentar pemain nomor 17 Vargas, namun kali ini nampaknya Vargas dianggap melakukan pelanggaran dan tendangan bebas, dan tentu kemenangan 3-1 ini semakin membuat para supporter Argentina, tim tangguh Argentina ini, berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai, saudara-saudara, memadati Stadion Kansas yang berkapasitas 76.000 ini. Kenatikan saja, saudara bergarap, ya, suasana semakin meriuh, dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Argentina, yaitu Emiliano. Emiliano permainkan bola sejenak, dia kirimkan bola pendek ke depan, yang tinggi adalah Mada. Ambil kutak ketik sebentar, dia tarik ke belakang lagi, coba dibayangi di belakang ada Alistair di sana, mundur jauh ke belakang, dia kerja sama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, kirimkan kepada siapa di lingkaran tengah masyarakat Argentina, permainkan bola tarik ke belakang kepada Lisandro Martinez, teruskan kepada Julian Alvarez, mundur ke belakang kepada Gonzalez, kembali lagi kepada Lisandro di tenang-tenang saja, dia mencari kawan yang berjelas di daratnya sendiri, seakan-akan mempermainkan bola. Ya, kita nantikan, saudara-saudara bergar, bersamaan dengan itu wasit yang memimpin pertandingan, Joao Pinheiro dari Portugal, membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan tambahan waktu kedua. 15 menit babak kedua telah berakhir dengan kedudukan akhir adalah 3-1 untuk keunggulan Argentina atas Swiss, sekaligus Argentina menunjukkan kepiawaiannya dan tidak pernah terkalahkan dari Swiss. Dari 8 kali pertemuan, 6 kali mencatat kemenangan dan 2 kali skor, maksud kami 2 kali imbang, saudara-saudara. Dan terakhir pada babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kansas, Amerika Serikat, dengan skor yang sangat telak, 3-1. Baiklah, untuk mengulas jalannya pertandingan babak tambahan waktu pertama dan babak tambahan waktu 15 menit kedua, kembali bersama rekan kami Bung Estu, silakan.
1: Yang pasti dengan jumlah shoot on goal mencapai 5 dan usaha 13 kali dilakukan para pemain Argentina, dengan menurunkan penyerang sekaligus 3 sekaligus yang baru, ada Nicolas Gonzalez tadi, lalu memainkan Jose Manuel Pinto, lalu Lautaro Martinez. Ya, sangat wajar kalau memang mereka mengumpul pertahanan, apalagi sejak mereka unggul jumlah pemain di menit ke 73, skor sebelumnya sama menjadi 1-1. Argentina selalu menyerang sporadis, bahkan penguasaan bola cukup signifikan, terutama di awal extra time di tadi mencapai 89 berbanding 11, artinya penguasaan bola cukup bagus, touch in box-nya juga cukup bagus, usaha-usaha mereka cukup bagus. Jadi sangat wajar kalau Swiss harus

0: sangat berkualitas dengan kebugaran yang sangat bagus, sehingga apapun yang dilakukan oleh para pemain bertahan, memang bertahan susu memang sangat sulit sekali untuk membendung serangan sporadis dari Argentina ini.
1: Oke, okay. Bung Esdu, kita lanjutkan ya, melihat dari pertahanan Swiss sejauh ini seperti apa? Karena mereka juga cukup tangguh juga ya di lini pertahanan di sisi gawang Swiss sendiri.
0: Iya, saya salut dengan permainan Swiss sebenarnya dengan cara bertahan mereka, tetapi memang mau tidak mau kehilangan satu orang, mereka sangat sulit sekali. Ketika mereka melakukan build up counter attack pun selalu patah di tengah jalan, selalu patah di lini tengah, dan ini persoalan karena kurang pemain saja. Jadi sebenarnya kalau pemain komplit akan ceritanya akan berbeda, karena di lini depan mereka pasti akan ada satu pemain yang ditinggal di depan, dan itu posisi itu di Brel Embalo

0: patah, dan itu persoalan jumlah pemain yang memang kurang. Dan Argentina ketika tertinggal ataupun berhasil menyamakan kedudukan, mereka terus menyerang. Di tercatat dari menit ke 80 mereka tidak berhenti melakukan serangan sampai akhir extra time di babak kedua ini.
1: Ya, kita juga undang mendengar ya untuk menanggapi bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina dan juga Swiss. Hasilnya 3-1 ya untuk Argentina. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Terbukti ya Bung Estu di lini pertahanan. Karena memang kalau melihat dari gol-gol Argentina ini tercatat di menit 10, kemudian menit 112 dan juga menit 120. Sepanjang menit-menit di tengah itu cukup ini ya, menarik sekali pertahanan dari Swiss.
0: Sebenarnya Swiss sepertinya belajar dari Mesir ya kemarin.
1: Yeah.
0: Kan ketika unggul 2 gol mereka kebobolan 3 gol dalam waktu cepat.
1: Yeah.
0: Tetapi bedanya Swiss pemainnya utuh, sedangkan Mesir

0: Nah, bola kan diolah untuk counter attack, build up untuk counter attack ke depan. Yeah. Tetapi ketika bola disampai ke depan, selalu patah di lintang. Hmm. Dan okay, ini menurut saya ya faktor karena kurang pemain dan yang di kartu merah kan pemain depan, pemain nomor 9. Yeah. Jadi tidak membahayakan ketika mereka melakukan build up atau counter attack gitu.
1: Karena kartu merah tadi ya akhirnya berkurang satu pemain. Baik, kita sapa Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya betul. Bagaimana Pak Roni melihat jalannya pertandingan Argentina dengan Swiss ya? Argentina menang 3-1 nih.
2: Nah, sudah ya kemudian ya, tapi kesulitan di awalnya itu menyulitkan Argentina untuk berkembang gitu, Mbak. Hmm.
1: Oke.
2: Okay. Ketika nanti Inggris versus Argentina, saya kok meyakini kan nanti Inggris yang menang, Mbak.
1: Gitu ya.
2: Spanyol versus Prancis.
1: Oke.
2: Okay. Paling Spanyol yang akan mendominasi, Mbak. Karena di ini ya, apa sih? Itu penyerangnya itu, Mbak.
1: Uh-huh. Oke, okay, gitu. Baik. Berarti menjagokan Inggris nanti ya. Oke, terima kasih Pak Roni di Jakarta. Saya sapa Pak Arok di Denpasar. Selamat siang.
3: Selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Arok, silakan.
3: Woi, bravo buat Argentina ya.
1: Ya, 3-1 atas Swiss.
3: Ya, itu nanti ketemu Inggris.
1: Betul.
3: Saya prediksi Argentina ketemu Prancis lagi seperti 2022 ya.
1: Gitu ya, harapannya bertemu lagi ya sehingga akan lebih seru di Argentina dengan Prancis. Oke, baik, terima kasih Pak Arok di Denpasar. Nah, Bung Estu, bagaimana nantinya Argentina yang akan bertemu dengan Inggris ya di laga berikutnya?
0: Kalau dari sejarah sih, tiga pertandingan terakhir dari di era 2000-an ya, dari tahun 2000, 2002, dan 2005, kelihatan sekali bahwa Inggris menguasai atau unggul. Bahkan terakhir di Piala Dunia di 2002 ada gol penalti David Beckham memenangkan Inggris di fase grup ya. Mm-hmm. Tapi kalau sebelumnya di 98 Argentina yang menang dengan skor 2-2 waktu itu, dengan skor menang 2-2 tapi dari penalti karena di babak gugur dan ada insiden David Beckham. Tapi secara permainan Inggris juga bermain semakin rapi, trennya semakin bagus, walaupun nanti masih kurang satu pemain karena ada pemain yang kena kartu merah. Mm-hmm. Yaitu Gerald Kuansah belum bisa dimainkan. Tetapi kalau dilihat dari permainan tadi ketika menghadapi Norwegia, mereka punya senjata bernama Jude Bellingham, mereka punya senjata bernama Bukayo Saka. Ini juga cukup tidak mudah dianggap enteng gitu. Mm-hmm. Argentina memang bermain sangat bagus di akhir-akhir pertandingan, tapi lawan Swiss ini mereka hampir 80 menit awal di waktu normal mereka diserang total, bahkan mereka gagal melakukan build up, jumlah shootnya bahkan sangat minim sekali. Artinya ketika punya lawan yang berani bermain terbuka dan melakukan serangan secara sporadis atau secara terstruktur, Argentina juga tidak mudah menghadapi itu. Apalagi kita tahu Argentina selama babak gugur sudah kebobolan. Ini kebobolan kelima ya, berarti setelah Valverde 2 gol kemarin, Mesir 2 gol dan ini 1 gol. Artinya Argentina tidak clean sheet, beda dengan lawannya tadi Swiss. Mm-hmm. Tapi Inggris juga mendapatkan lawan sejauh ini juga cukup bagus, bermain lawan Norwegia ketinggalan dulu, melakukan comeback dengan skor 2-1, dan menurut saya mungkin secara kualitas kalau kita bicara hasil kualifikasi, Swiss dengan Norwegia memang sedikit berbeda karena Norwegia adalah salah satu tim fenomenal di kualifikasi Eropa. Tapi balik lagi, ini sudah masuk turnamen, ini sudah masuk fase-fase yang sangat melelahkan gitu ya. Ini tinggal semifinal dan mentalitas backroom dari tim-tim ini, pelatih-pelatihnya bagaimana menyikapi ini, kondisi ini. Dan kita tahu Inggris punya Thomas Tuchel yang bisa bermain gaya Inggris, dan juga karena dia orang Jerman, secara bertahan mereka cukup bagus gitu sejauh ini. Dan ini merupakan akan pertemuan yang akan menarik karena pertemuan ini kan selalu seru ya kalau Inggris, apalagi ada sejarahnya di 86 ada gol tangan Tuhan, ada 98 ada insiden Beckham dan Diego Simeone waktu itu. Jadi selalu akan menarik, walaupun Inggris sekarang kalau saya katakan tidak punya pemain dalam tanda kutip yang nyelep gitu ya. Sebelumnya ada David Beckham, ada Jack Grealish gitu, tapi kali ini mereka merata. Iya, Jude Bellingham dan lawan-lawan itu sangat merata. Okay. Bahkan seorang Marcus Rashford pun tidak menjadi pilihan utama. Artinya Thomas Tuchel ini memilih pemain yang sesuai dengan keinginan dia, walaupun banyak kritik di situ, ada Alan Shearer maupun Wayne Rooney juga mengkritik keputusan soal Thomas Tuchel, tapi terbukti sampai sejauh ini Inggris melaju dengan bagus dan trennya cukup baik.
1: Baik, kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya laga antara Argentina melawan Inggris di laga berikutnya, dan juga pertandingan antara di perempat final ya, Bung Estu ya.
0: Semifinal.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas analisanya pagi ini dari Pro 3. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Selamat pagi, salam olahraga. You've been there
1: through it all, been through it all, just do it again. Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti ya jalannya laga antara Argentina versus Swiss di pagi ini, dimenangkan oleh Argentina dengan skor 3-1, dan juga tadi sudah dibawakan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro dan juga Eric Hamzah.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Swiss.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
6: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan

Levante itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Awalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
3: Impressed with the shift that they put in, the effort.
2: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
3: We had a lot of momentum swings for both teams.
2: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
4: Probably well, that was unlucky for us.
2: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
6: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga berpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
5: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers' shot! Spilled by Nealon!
6: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada tiga singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi, dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: turning over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku. Lalu mulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang menenangkan ratuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya. Melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Enggak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejur pop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing, tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anne Kusuma.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
2: Anu, yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
1: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
2: Pastela, toh?
1: No, apa dan? So, DP jamin nih.
3: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela.

0: pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pastela.

0: pasti Anda suka Tembang Lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella, Stella. Stella.
1: Pasti Anda suka Tembang Lama.
0: Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.
1: Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yuhu. Siang hari ini, aduh, panas ya. Tapi cuacanya boleh panas. Karena itu beruntung ketika Anda misalnya cuaca panas begini, lagi nyuci ya, khusus di hari ini, dijamin insya Allah ya, pakaiannya akan kering dengan sempurna ya. Tapi kalau untuk kita yang mungkin beraktivitas di luar rumah ya, kondisi cuaca seperti ini panas ya, dan butuh yang seger-seger. Apa ya yang seger-seger ya? Minuman boleh, tapi jangan terlalu manis, nanti takutnya becek ya. Kalau boleh sih disarankan untuk makan buah yang mengandung banyak air. Apa itu? Semangka. Semangat kakak. Siang hari di Pastela bersama saya Mikalsum Jawas. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung, saya undang di live TikTok. Saya undang juga langsung untuk nelfon saya di nomor yang sudah ada tentunya di layar ini ya, 0811456039 atau di 4554442. Sebentar saya akan membacakan siapa-siapa saja yang sudah bergabung dan berkirim-kirim salam, bahkan request di siang hari ini untuk program kita Pasela. Pasti ada sekata baklava sampai nanti mendekati pukul 2 siang ya. Oke, kita mau ke penelpon pertama dulu. Mana tuh? Jauh sekali ya. Oke, jauh kakak ya. Baik, kita ada penelpon. Oh belum ya, oke baiklah. Karena belum ada, maka kita akan ke live TikTok dulu. Oke, siang hari ini saya ditemani oleh partner operator studio, ada Bung Edi. Thank you ya. Ada siapa di sana Bung Edi? Ada siapa tuh? Intan. Oke, halo Intan. Kemudian juga Rimbo Ulu ya. Terima kasih. Ada Mama, ada sayang. Intan, selamat siang Pastela, boleh request lagunya Panbers Nostalgia Lama dari Ibu Intan Yanika Dampal Selatan. Oh, Ibu Intan di sana ya. Ibu Intan di Dampal ya. Oke, request lagunya Panbers tadi. Benar ya? Apa? Ya benar Panbers ya. Oke, saya takut salah. Panbers, kita cari dulu Panbersnya ya. Langsung pokoknya ada requestan, terus langsung kita mainkan ya. Kalau lagunya ketemu langsung kita putarkan saja Bapak Ibu. Oh, kayak komentator bola ya. Gimana dengan tim favorit Anda? Menang atau seperti apa? Oke, kalau yang namanya kekalahan-kekalahan itu biasa dalam sebuah pertandingan ya. Yang pasti supporternya jangan sampai ini ya, jangan sampai rusuh ya, apalagi sampai menjelek-jelekan di media sosial. Yang namanya juga ini pertandingan, sportivitas yang dijunjung tinggi. Oke, mana nih timnya Argentina ya? Argentina, kita akan lihat ya bagaimana dengan performanya ketika nanti akan bertemu dengan lawan yang tentunya juga punya kans besar untuk menjadi juara Piala Dunia. Oke, tapi nggak boleh taruh-taruhan ya. Taruh-taruhan misalnya traktir makan nggak apa-apa. Taruhan judi nggak boleh ya, nggak boleh, nggak disarankan itu ya. Oke, Nostalgia Lama dari Panbers, ini lagu yang paling disenangi oleh Ibu Intan. Sebentar, kita akan putar. Kemudian lagu berikutnya, ada requestan berikutnya. Telepon di 455-442 dan juga di 0811-456-0309-08 masih terbuka lebar untuk Anda ya. Oke, kita mau ke live TikTok dulu. Selamat siang untuk siapa di sana? Ada Toro Serayu. Jagung manis. Popcorn kali ya. Ada siapa lagi nih? Rimbo Ulu, Sutejo. Dari Sutejo di Rimbo Ulu ya. Jambi. Jambi, Jambi, Jambi. Halo, apa kabar Jambi ya? Request dong lagunya Eva Manurung. Ayah. Eva Manurung, Ayah. Boleh versi yang lain? Mungkin kita boleh carikan ya. Kemudian requestan yang lain. Oke, Sutejo di Rimba Ulu Jambi, boleh diganti Ayah versi yang lain mungkin ya.
Kemudian ada Pak Syarif Marhum ya. Assalamualaikum Pak Stella. Hai juga dari Toli-Toli. Request lagunya Inka Christy dong, nyanyian suara hati. Oke, kalau misalnya lagunya ada langsung kita putarkan ya. Kalau misalnya belum ada, mohon bersabar, ini ujian. Oh bukan ya. Jangan kemana-mana, Pak Stella akan kembali lagi. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang akan hadir. Pak Rusdin, halo, selamat siang, sehat selalu. Oke, sebentar ya, lagunya akan kita putarkan.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So frekuensinya itu 90,8 FM Pro 1.
1: Pastela toh?
0: No, apa dan? So DP Jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Stella. Stella. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Kristi, nyanyian suara hati. Yang senang dengan lagu ini, semoga terhibur. Yang belum sempat request, silahkan boleh bergabung di line telepon kami 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Oke, ada lagu juga yang sebentar akan nyusul ya. Lagu dari Betaria Sonata, Ku Coba Hidup Sendiri. Untuk Pak Rusdin, ditunggu lagunya ya. Kemudian kita kembali ke penelpon kita di 0811 yang sudah bergabung. Selamat siang Ibu Haja Ani di Tondo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita ketemu, siang ini kita ketemu lagi ya.
1: Iya, ini ketemu lagi dong.
0: Kayaknya jodoh ya.
1: Jodoh ya.
0: Oke. Mau request lagunya siapa?
1: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Baik, sehat, bahagia, kaya raya.
1: Oh. Itulah suaranya ceria.
0: Amin. Masya Allah. Tabarakallah.
1: Masih boleh lagunya?
0: Boleh.
1: Ya, lagunya Selendang Merah.
0: Selendang Merah.
1: Anta Torusia.
0: Selendang Merah. Boleh? Yang
1: Anita
0: bawa
1: Taurusia.
0: Yang bawakan
1: Anita Taurusia.
0: Anita Taurusia. Oke, okay, nanti saya coba cari ya, Bun.
1: Kalau tidak ada, ya. Lagu Ku Coba Hidup Sendiri.
0: Ku Coba Hidup Sendiri berarti mau ikutan dengan Pak Rusdin, Betaria Sonata.
1: Bukan, Dian Piscesa.
0: Oh, Dian Piscesa.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ada juga tuh versinya, okay. Betaria Sonata.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih. Ini. Iya, sama-sama. Alhamdulillah sehat selalu. Yang duluan tadi Pak Rusdin ya, versinya Betaria Sonata. Kalau Ibu Ani mintanya diputarin versinya Dian Piscesa, tapi kita mungkin jatuhnya ke Betaria Sonata karena itu lebih dahulu ya. Oke, okay. Ada penelpon berikutnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Stella.
2: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Dari mana ini?
2: Dari mana? Dari Sunju.
0: Dari Sunju. Oke, dari Sunju. Silakan, mau request lagunya siapa ini?
2: Lagunya ini siapa? Rati Purwasi ya.
0: Rati Purwasi.
2: Inginnya begini, jadinya begitu.
0: Oke. Okay. Iya, nanti saya coba carikan. Kalau ketemu lagunya saya putarkan ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Sama-sama Pak Sarun. Iya, selamat siang. Kemudian yang lainnya saya mau ke TikTok lagi ya. Live TikTok kita ada siapa saja, Pak Rusdin, lagunya saya coba siapkan di sini. Alhamdulillah sudah ada Betaria Sonata Ku Coba Hidup Sendiri. Kemudian juga tadi ada requestan Selendang Merah ya. Oke, okay, next berikutnya Pak Edi, siapa lagi tuh? Ada Taurus, Tetika di Kisah. Apa tuh? Kisah Indah, Kisah Sedih. Oh, pilu ya. Argentina, yes. Oh. Oke, okay. Dahlan Body, Kenakan Masa Remaja Black Sweet dong. Oke, okay. Sebentar lagunya ya. Kita mau ke lagu yang sudah di request dulu nih oleh Pak Rusdin. Karena duluan tadi saya bacain requestannya by TikTok ya. Semoga terhibur Pak Rusdin, sehat selalu. Kalau gak salah insya Allah nanti bulan depan saya juga ada acara di area Mamboro. Kayaknya dekat-dekat rumah Pak Rusdin gak sih acaranya? Acara wedding ya. Oke, okay, nanti kalau misalnya sempat jalan-jalan ke sana. Oke, okay, terima kasih. Sehat selalu semua untuk pendengar kita.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

Pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.

0: Kembali lagi kita di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Silahkan bergabung. Sehat selalu untuk semuanya. Yang lagunya sudah diputarkan, happy dong pasti. Senang ya lagunya bisa terputar dan bisa dinikmati bersama-sama dengan pendengar lainnya. Oke, terima kasih Pak Ibu Intan, Pak Rusdin, kemudian juga Bu Haji Ani ya. Terima kasih pokoknya semuanya. Ada juga pendengar kita lainnya yang sudah bergabung di live TikTok. Terima kasih. Ada yang request lagunya Tetika di Kisah Indah, Kisah Sedih. Kirain tadi Kisah Sedih di hari Minggu, bukan ya. Nanti sebentar kita akan coba putarkan lagunya ya. Saya mau ke live telepon dulu yang sudah masuk di siang hari ini. Ada Maya di Gorontalo. Halo.
1: Halo. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastela. Iya, Pastela, hola habari. Iya. Apa kabarnya? Iya. Dari Maya di Gorontalo.
1: Mbak, apa kabar nih, Mbak?
0: Alhamdulillah baik-baik, sehat. Mau ya, request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Maryam Bellina. Jangan salahkan siapa. Jangan salahkan siapa.
0: Jangan salahkan siapa ya. Pokoknya yang mau bikin salah no, yang mau salah. Maryam Bellina.
1: Kalau salah sama lagi Jo.
0: Jangan terlalu banyak marah juga siang.
1: Oke.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya di Gorontalo ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama ya. Dan siang ini kita langsung saja untuk menikmati lagu yang sudah siap pastinya. Ada Mbak Maya di Gorontalo ya. Tadi kisah sedih, kisah indah ya, kisah indah, kisah sedih, Tetika D. Oke, coba kita lihat apakah playlist kita menyediakan lagu tersebut ya. Kisah-kisah mana itu DP Kisah ya? No, nyanda ada kok DP Kisah. Nanti kita cari ya. Pokoknya kalau ada kita putar akan. Kalau nyanda ada ya no, kita Joko yang menyanyi. Jangan kemana-mana, tetap di Pastela, pasti ada suka tembang lama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP jamin nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kadal Inspirasi. Kadal Inspirasi.

0: Kita kembali lagi untuk melanjutkan Pastela. Pasti ada suka tembang lama. Line telepon kita masih ada dan slotnya juga masih panjang ini untuk requestan ya. Di 455-442 dan juga di 08-1145-60-3908. Ibu Asmarani di Tulo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, cerah ceria Mbak.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Silahkan mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Poppy Mercury. Hati siapa yang tak luka?
0: Hati siapa yang tak luka? Oke.
1: Iya, makasih banyak Mbak Umi.
0: Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati siapa yang tak luka? Oke. Iya, kita lanjut ke penelpon lainnya di 0811. Kalau misalnya belum ada, kita mau ke pemirsa TikTok dulu. Oke. Halo, selamat siang. Di 455. Halo. Oke, bisa dicoba lagi nanti ya. Kita mau ke Sibalaya, ada Ibu Umi di sana. Halo Ibu Umi. Namanya sama ya? Hai.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Umi?
0: Alhamdulillah baik juga Umi. Ibu Umi, Umi manggil Umi, gimana itu?
2: Iya.
0: Tapi nama panjangnya siapa nih Bu Umi?
2: Saya Haulan Abdul Jufri.
0: Oh, kalau saya Umi Kalsum Jawas. Aduh, ahlan wa sahlan.
2: Ya marhaban.
0: Ya marhaban. Yang terakhir ya salam. Aduh, Pak Edi Ambe senyum-senyum ya di meja pantauan TikTok ya. Umi ketemu sama Umi. Ini sudah tidak bisa dipungkiri ya.
2: Seru ini, seru.
0: Seru ini ya. Masa jangan baku isi.
2: Ah, betul.
0: Oke, silahkan Ibu Umi mau request lagunya siapa?
2: Siapa yang bagus ya?
0: Siapa ya? Semua bagus ini.
2: Umi aja milihin ya.
0: Oh, oke, spesial buat Umi di Sibalaya ya.
2: Soalnya sama-sama kan namanya kita.
0: Iya, betul ya. Biasanya feeling lagunya juga hampir mendekati sama ini ya.
2: Insyaallah.
0: Oke, sehat selalu Ibu Umi. Senang sekali ya, bisa bertemu di udara. Insyaallah kita akan terus menjalin komunikasi yang baik, silaturahminya. Amin. Terima kasih Ibu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ada ketemu bagian serumpun ini ya. Masya Allah. Namanya Umi. Yang nyer juga Umi ya. Jadi manggilnya sama-sama, halo Umi. Iya, halo juga Umi. Lagunya katanya dipilihkan. Oh, begitu. Baik, nanti kita coba pilihkan. Pokoknya lagu yang terbaik ya. Ada Poppy Mercury tadi yang di request oleh pendengar kita, Ibu Asmarani. Hati siapa yang tak luka? Oke deh. Walaupun ini sedih ya, tapi kita coba menikmati dengan suasana siang yang begitu cerah. Artinya selalu kita berbaik sangka bahwa apapun yang kita jalani. Saya pernah mendengar sebuah nasehat ya, dimana kalau misalnya kita punya 7 hari waktu yang kita miliki, dan misalnya dalam 7 hari itu kita mengalami yang namanya kesulitan, yakin dan percaya di antara 7 hari itu pasti ada ujungnya, hari bahagia akan tiba. Nah, semoga juga untuk ada di siang hari ini merasa bahagia dengan hadirnya Pro 1 RRI Palu, dan melalui program Pastela kita bisa menikmati suasana bahagia tersebut dan juga menikmati suasana silaturahmi antar pendengar dan juga tentunya kami yang bertugas untuk menyajikan program-program siaran RRI. Oke. Okay, lagunya akan menyusul ya. Dan kita mau ke penelpon. Ada telepon lagi nih. Ya, halo. Iya, kenapa
3: tidak
0: Bu?
3: Tidak ada selendang merah.
0: Tadi selendang merah kayaknya sudah diputar ya. Yang judulnya Selendang Merah tadi kayaknya sudah diputar. Yang bawain itu kalau nggak salah Anita atau Riz, siapa tuh tadi ya?
3: Iya. Belum ada diputar.
0: Masa
3: belum.
0: Sih? Aduh, coba saya cek
3: iya,
0: lagi ya.
3: Iya, lagi bikin bakar pia ini.
0: Aduh, lagi bakar pia. Kok langsung dikasih tinggal ya? Aduh, penasaran deh lagu. Belum ada tak putar. Oke, kita coba lihat ya. Oke.
3: Oke, Mbak Umi.
0: Iya, sama-sama.
3: Maaf ya,
0: iya, sama-sama kembali. Mungkin saya lupa atau gimana, tapi coba kita putar kembali ya. Ini lagunya tersimpan di playlist yang sudah tersusun. Tetaplah bersama kami melalui program Pastela, pasti Anda suka tembang lama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pastilah pasti ada suka tebak laba, dan akhirnya kita harus mengakhiri kebersamaan karena memang sudah waktunya ya. Ada lagu dari Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya, untuk Ibu Umi ya yang sudah bergabung siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Oke, dan kita akan lanjutkan lagi pada momen-momen bahagia lainnya di suasana menikmati waktu libur. Dan hari ini silakan menikmati apa yang ingin Anda nikmati. Yang pasti semuanya tetap bahagia, jangan ada kesedihan. Walaupun mungkin hari ini tidak seperti apa yang Anda inginkan, yang pasti kita selalu berusaha untuk mensyukurinya. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Saya pamit. Tetaplah bersama dengan Pro 1 karena akan ada informasi dan program-program lainnya yang bisa Anda dengarkan melalui Pro 1. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Info Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, kami hadir untuk mengantarkan informasi untuk Anda melalui Buletin Berita Daerah Info Pro 1. Pengadilan Agama Kota Palu membuka akses layanan isbat nikah bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Layanan ini bertujuan membantu warga memperoleh legalitas pernikahan secara resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Selengkapnya, Iksan Setiadi.
2: Pengadilan Agama Kota Palu terus mendorong masyarakat untuk mengurus legalitas pernikahan melalui layanan isbat nikah. Layanan ini diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama namun belum tercatat secara administrasi negara. Melalui proses ini, pasangan akan mendapatkan penetapan dari pengadilan yang kemudian menjadi dasar penerbitan buku nikah oleh kantor urusan agama. Panitera Pengadilan Agama Kota Palu, Usman Abu, menjelaskan masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan mendaftarkan diri melalui kelurahan maupun langsung ke kantor pengadilan agama.
3: Untuk masyarakat yang memang sudah menikah, namun belum memiliki kutipan akte nikah, bisa menghubungi ke kelurahan atau PSM yang ada di setiap kelurahan agar supaya informasi itu bisa disampaikan ke kami sehingga menjadi perantara atau jembatan antara pengadilan agama dengan pemerintah kelurahan. Nah, dan bisa juga langsung menghubungi informasi di Pengadilan Agama Kota Palu.
2: Lebih lanjut, Usman berharap masyarakat Kota Palu dapat memanfaatkan layanan ini agar pernikahan yang telah dijalani memiliki kekuatan hukum. Dengan kepemilikan buku nikah, pasangan juga lebih mudah dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran anak dan administrasi keluarga.
0: Info Pro 1.

0: Informasi lainnya, pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palu berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan juga makanan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
1: Setelah dilantik sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Palu, Mustafa Anwari menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengawasan peredaran obat dan makanan di wilayah Sulawesi Tengah melalui pendekatan pengawasan dari hulu hingga hilir. Pengawasan akan dilakukan terhadap seluruh obat dan makanan yang beredar untuk menjamin mutu, keamanan, dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat. Ia menjelaskan pengawasan tersebut dilakukan melalui sistem pengawasan obat dan makanan atau SISPOM yang mencakup pengawasan sebelum produk beredar maupun setelah beredar di masyarakat. Ia menyebut BBPOM di Palu juga secara rutin melakukan pengambilan sampel terhadap produk yang telah beredar di pasaran untuk diuji di laboratorium. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap mutu dan keamanan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.
2: Dalam melakukan pengawasan, kami membuat sistem yaitu SISPOM, yaitu pengawasan dari hulu ke hilir, yaitu pertama adalah melakukan pengawasan ada namanya pre-market ya, yaitu pengawasan sebelum obat dan makanan itu beredar di pasaran. Terus yang kedua ada namanya post-market, yaitu pengawasan obat dan makanan setelah obat dan makanan itu beredar di pasaran. Tentunya titik antara pertemuan di antara pre-market dan post-market itu ada namanya nomor izin edar. Post-market itu adalah yang disampaikan tadi bahwa produk obat dan makanan itu yang sudah beredar itu ya tidak kita biarkan, tapi kita juga melakukan pengawasannya, yaitu melakukan sampling ya. Dalam sampling itu juga akan melakukan pengujian.
1: Mustafa menambahkan, selain melakukan pengawasan, BBPOM di Palu juga akan memperkuat pembinaan terhadap pelaku UMKM khususnya di sektor pangan olahan. Pendampingan tersebut bertujuan membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan sehingga produknya dapat dipasarkan secara lebih luas. BBPOM di Palu juga saat ini telah memiliki penyidik yang bertugas menangani proses hukum apabila ditemukan dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Mengawali tugasnya sebagai Kepala BBPOM di Palu, Mustafa berharap sinergi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum serta masyarakat dapat terus diperkuat dalam mendukung pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di wilayah Sulawesi Tengah.
3: Info Pro 1.
0: Dalam mewujudkan kampus berdampak, Universitas Tadulako memastikan Museum Naludo yang menjadi pusat penelitian gempa dan juga likuifaksi dapat dimanfaatkan semua pihak. Berikut laporan selengkapnya Nita Surbakti.
4: Universitas Tadulako hingga saat ini terus berupaya menuntaskan pembangunan pusat penelitian gempa dan likuifaksi Naludo Research UNTAD yang diharapkan akan selesai Oktober mendatang. Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Insinyur Ayen Cho mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, UNTAD terus berupaya mendukung program pemerintah, diantaranya mewujudkan UNTAD sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Naludo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Naludo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
5: Karena kita memang berkolaborasi dengan banyak universitas, jadi artinya Naludo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Tadulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama. Jadi kita terbuka.
4: Ditambahkan untuk memperkuat dampak dari Museum Naludo, UNTAD juga akan memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan seperti apa gempa dan likuifaksi yang digambarkan dalam bentuk video teater. Di mana melalui upaya ini, masyarakat diharapkan semakin teredukasi terkait dengan potensi bencana di Sulawesi Tengah.
3: Info Pro 1.
0: Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026 yang akan dipusatkan di Kabupaten Buol diharapkan dapat menjaring bibit atlet Sulawesi Tengah yang berprestasi untuk diikutkan pada POPNAS mendatang. Laporan Iketut Wiradata.
6: Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ke-24 yang dijadwalkan akan berlangsung mulai tanggal 22 hingga 29 Agustus 2026 di Kabupaten Buol menjadi momentum penting sebagai ajang untuk membina dan mencari bibit atlet muda berprestasi yang nantinya dapat mewakili Sulawesi Tengah di tingkat nasional. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, Sandrina kepada RRI mengatakan, Popda 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Buol akan diikuti perwakilan atlet Popda dari 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Diharapkan menjadi ajang seleksi atlet pelajar berprestasi untuk diikutkan pada Popnas tahun depan.
7: Kegiatan Popda nanti di Buol yaitu ingin sukses penyelenggara dan sukses prestasi. Tentunya kita mau ambil atlet yang terbaik tentu. Dari yang terbaik tentunya ada beberapa cabang olahraga, 4 cabang olahraga apalagi permainan. Tentunya diambil bukan yang menang itu yang diberangkatkan, tapi dari beberapa kabupaten ada yang terbaik dicabut. Maka nanti dari persiapan Popnas kita melatih lagi mereka di sini untuk kekompakan, kebersamaan yang terbaik untuk diberangkatkan ke Popnas.
6: Sandrina menambahkan, pelaksanaan Popda tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana cabang olahraga bela diri yang biasanya menjadi bagian dari Popda sekaligus ajang menuju pra-Popnas tidak dipertandingkan disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan pra-Popnas ditiadakan. Meski jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan lebih sedikit, Dispora Sulawesi Tengah memastikan persiapan Popda tetap berjalan optimal.
3: Info Pro 1.
0: Peningkatan prestasi olahraga tidak hanya ditentukan kualitas atlet dan juga pelatih, namun juga dukungan infrastruktur yang memadai. Di Sulawesi Tengah, ketersediaan stadion yang memenuhi standar nasional masih menjadi tantangan tersendiri bagi pembinaan dan juga pengembangan sepak bola. Laporan selengkapnya Ikadek Andika.
8: Ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi atlet. Namun di Sulawesi Tengah, jumlah stadion yang memenuhi standar untuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola dinilai masih sangat terbatas. Kondisi ini dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan pembinaan atlet maupun penyelenggaraan kompetisi yang semakin berkembang. Manajer Persipal Palu Jeli Rompas mengatakan, hingga saat ini Stadion Gawalise masih menjadi satu-satunya tempat andalan untuk kegiatan sepak bola di Sulawesi Tengah. Meski berstatus stadion utama, berbagai fasilitas di dalamnya masih membutuhkan pembenahan. Mulai dari kualitas rumput lapangan, tribun penonton, hingga sistem pencahayaan yang belum memenuhi standar pertandingan malam hari. Menurut Jeli, kondisi tersebut menunjukkan Sulawesi Tengah membutuhkan tambahan stadion berstandar nasional, agar pembinaan atlet tidak tergantung pada satu fasilitas saja. Kehadiran stadion baru juga dinilai akan membuka lebih banyak ruang bagi kompetisi, latihan berkelanjutan, dan pengembangan pemain muda di berbagai daerah.
9: Jadi memang untuk pembinaan, untuk venue itu atau fasilitas stadion itu memang harus betul-betul ada setidaknya paling kurang 2. Kebetulan kemarin Pak Gubernur punya rencana untuk membangun stadion yang selayak untuk standar internasional. Tapi kan ini lagi-lagi kita ini terbentur dengan efisiensi karena kita tahu stadion yang berstandar benar-benar setidaknya menampung 20.000 penonton itu membutuhkan juga anggaran yang besar. Jadi kami berharap kalau bisa setidaknya ada stadion yang layak di Sulawesi Tengah selain Stadion Gawalise.
8: Jeli menambahkan, pembangunan stadion baru memang membutuhkan anggaran besar, terlebih di tengah kebijakan efisiensi yang masih berlangsung. Karena itu selain mengandalkan pemerintah, terlibatan dunia usaha juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur olahraga melalui skema kemitraan atau sponsorship. Ia menilai pembangunan stadion bukan sekedar menghadirkan tempat bertanding, namun merupakan investasi jangka panjang bagi pembinaan atlet. Dengan fasilitas yang lebih merata, kesempatan berlatih dan bertanding akan semakin terbuka, sehingga atlet sepak bola Sulteng memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendut?

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Saat ini kita sudah memasuki pukul 15.31, menandakan pula bahwa saat ini untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya memasuki waktu pelaksanaan sholat asar. Sehingga tentunya kami akan menghadirkan pengingat waktu sholat untuk Anda, khususnya kaum muslimin wal muslimat.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

0: diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
7: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
8: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
7: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Sore hari ini kami akan menyajikan informasi untuk Anda. Beberapa di antaranya yang kami lansir dari laman berita rri.co.id. Pendengar Pro 1, mengutip dari laman rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan keyakinan sang Presiden seiring meningkatnya produksi pertanian dan pembangunan infrastruktur pendukung sektor pangan. Keyakinan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan 5 bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat atau NTB pada Jumat 10 Juli 2026. Dirinya mengatakan, "Saya yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dari kita impor dan sekarang kita sudah mulai ekspor pangan ke negara-negara lain." Presiden juga mengatakan Indonesia saat ini berada pada jalur yang tepat menuju swasembada dan juga kemandirian pangan. Dan Presiden meyakini berbagai capaian yang diraih dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan sektor pertanian nasional terus mengalami kemajuan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca melalui rri.co.id.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di?
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan menuju siaran Gemba Saripati Maju yang akan kita ikuti bersama melalui Korwil 4 untuk sore hari ini.

0: Pendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda Himpunan Gema Sari Pati Maju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam rangkuman peristiwa penting dari berbagai daerah Satker RRI Korwil 4 dalam Himpunan Gema Sari Pati Maju edisi pekan ini Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Ahmad Aprisudin. Berita pertama kita awali dari RRI Makassar. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026. Selengkapnya Edwin Masud melaporkan dari RRI Makassar.
2: Wali Kota Makassar Munaf Arifuddin akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar baru mencapai sekitar 30%. Munafri mengatakan selama Juli ini dirinya akan memanggil kepala OPD untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mendorong percepatan realisasi sebelum Agustus 2026. Menurutnya, percepatan belanja daerah penting dilakukan karena anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
3: Bisa jalan, dan saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya. Apa masalahnya? Kenapa tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan, iya, sebenarnya begini, ada beberapa yang punya kendala-kendala.
2: Wali Kota Makassar menegaskan rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Munafri berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
1: Berikutnya kita bergeser ke RRI Bone. Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa pengenalan lingkungan sekolah pekan depan. Berikut laporan Ayunia Anindiati dari RRI Bone.
0: Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso mengatakan, sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
4: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen itu menghadapi MPLS tanggal 14. Itu yang sudah rampung itu dan siap untuk dimanfaatkan gedungnya itu asrama putra putri, kemudian gedung ruang belajar SMA, SMP, SD, kemudian ada kantin siap juga digunakan untuk MPLS, kemudian ada ruang ibadah. Kan kemarin itu sudah ada SD, SMP, sekolah rintisan. Nah itu semua sudah ikut pindah ke sekolah permanen, masuk siswa barunya.
0: Andi Tendri menambahkan, sebelum mengikuti MPLS, seluruh siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Adapun peresmian sekolah rakyat permanen dijadwalkan berlangsung secara nasional melalui daring oleh Menteri Sosial pada 16 Juli mendatang.
1: Dari RRI Bone, kita menuju ke RRI Mamuju. Polman catat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat. Selengkapnya Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
5: Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Sulawesi Barat. Hingga awal Juli 2026, cakupan layanan di daerah tersebut telah mencapai 35% dari total sasaran. Penanggung jawab program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB Sulawesi Barat, Wahidah, mengatakan secara keseluruhan program CKG di Sulawesi Barat telah menjangkau 339.300 11 jiwa atau sekitar 22% dari target cakupan tahun 2026 sebesar 46% populasi masyarakat Sulawesi Barat. Wahida menjelaskan, berdasarkan data terkini, Kabupaten Polewali Mandar mencatat capaian tertinggi program cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat dengan angka 35%. Sementara itu, Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan capaian terendah, yakni sebesar 11%.
6: Pertama-tama target tahun kita, target tahun ini untuk Sulawesi Barat itu 46%. Nah, untuk tengah tahun per semester, target kita bagi dua, gitu ya. Jadi 23%. Posisi di TW2 itu, di 30 Juni itu 21%. Kalau per Juli ini, kita sudah ada di 22%. Kalau di ranking kabupatennya, kalau kabupaten itu tertinggi Polewali Mandar. Di antara 6 kabupaten yang ada,
5: Dinkes P2KB Sulawesi Barat akan terus mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis di seluruh kabupaten agar target cakupan 46% pada tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kesehatan melalui program cek kesehatan gratis.
1: Selanjutnya kita ke RRI Palu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pemerataan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Meski layanan pendidikan terus berkembang, pemerataan akses serta dukungan bagi penyandang disabilitas dinilai masih menjadi pekerjaan bersama. Berikut laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
7: Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan. Cynthia Dewi Mateka, Fungsional Bidang Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus dan Inovasi Pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut, saat ini terdapat 33 sekolah luar biasa atau SLB yang tersebar di berbagai daerah dengan komposisi 16 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta. Selain jalur pendidikan khusus tersebut, pemerintah juga mendorong pendidikan inklusif di sekolah reguler sehingga anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama peserta didik lainnya dalam lingkungan yang lebih terbuka dan setara. Hingga kini terdapat lebih dari 300 peserta didik penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di sekolah inklusif. Namun demikian, pemerataan layanan masih menjadi tantangan. Sebab di sejumlah kabupaten, keberadaan SLB masih terbatas dan umumnya baru tersedia satu sekolah luar biasa untuk melayani kebutuhan pendidikan anak disabilitas di wilayah yang cukup luas.
8: Di Provinsi Sulawesi Tengah itu terdapat 33 sekolah luar biasa, yang 17 adalah sekolah swasta, kemudian 16-nya adalah sekolah negeri. Sekitar 1.678 peserta didik yang ada di SLB, kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus di setarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum, seperti itu.
7: Sementara itu, pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya Itolau Putra menilai, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditujukan kepada anak usia sekolah, tetapi juga perlu menjangkau penyandang disabilitas yang sempat putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan cita-cita besar, namun terhambat oleh rasa takut, malu, serta anggapan bahwa keterbatasan fisik menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.
9: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Tapi mereka yang bisa jadi tidak sempat menyelesaikan studi mereka sebagaimana mestinya. Mereka bisa tetap mengejar paket ABC, atau bahkan juga bisa kuliah, bahkan juga kemungkinan bahwa ada pembelajaran jarak jauh secara daring yang memungkinkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin.
7: Terwujudnya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas dinilai membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga keluarga. Dengan akses pendidikan yang lebih luas dan lingkungan belajar yang lebih inklusif, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah yang mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meraih keterampilan yang dibutuhkan, dan membangun

baru jenjang PAUD SD dan SMP yang digelar di Aula SMP Negeri 2 Ratolindo. Wabub Surya dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini bukan sekedar memberikan bantuan berupa pakaian seragam, tetapi juga merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban orang tua. Hal itu, kata Wabub, sejalan dengan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una periode 2025-2030 yang tertuang dalam misi kedua, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera.

0: mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak kita. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP.
1: Wakil Bupati Tujuh Una-Una berharap program bantuan pakaian seragam sekolah ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi motivasi bagi peserta didik untuk lebih giat belajar.
2: Dari RRI Ampana kita beralih ke RRI Kendari. Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara mengajak semua lembaga keuangan serta penyedia jasa keuangan untuk turut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berikut Ida melaporkan dari RRI Kendari.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mengimbau seluruh lembaga perbankan dan industri jasa keuangan di daerah ini memberikan data akurat, lengkap, dan berkualitas kepada petugas sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting agar sensus mampu menghasilkan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Kepala OJK Sultra Bismi Maulana Mugraha mengatakan, partisipasi aktif industri jasa keuangan menjadi kunci dalam menghasilkan data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Menurutnya, kualitas data yang diberikan kepada petugas sensus akan menentukan ketepatan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Bismi juga menjelaskan, data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya menjadi acuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, akan tetapi menjadi referensi bagi industri jasa keuangan dalam membaca potensi ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.
4: Sebagai salah satu lembaga pemerintah unsupport, dan kami juga menghimbau kepada seluruh industri jasa keuangan untuk dapat membantu berkolaborasi untuk dapat menyukseskan sensus ekonomi di tahun 2026. Jadi tadi memang banyak sekali potensi-potensi di Sulawesi Tenggara yang memang kita bisa dorong untuk bisa menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Di sini itu banyak puluhan, mulai dari bank konvensional, bank syariah, kemudian BPR, belum lagi perusahaan pembiayaan, kemudian ada juga namanya fintech, asuransi, dan lain sebagainya. Total secara IJK ini hampir ratusan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi itu yang mungkin nanti akan berkolaborasi, dan kami di sini juga sudah mengimbau kemarin, sudah melakukan pertemuan dan menyampaikan surat kepada seluruh industri jasa keuangan di Sulawesi Tenggara untuk ikut berpartisipasi menyukseskan sensus ekonomi.
3: Lebih lanjut, Bismi Maulana mengajak seluruh anggota FKIJK memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi dengan menyampaikan data yang benar dan berkualitas kepada petugas BPS.
2: Berikutnya dari RRI Bau-Bau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan berada di Kecamatan Sorawolio. Selengkapnya Friansa melaporkan dari RRI Bau-Bau.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bau-Bau secara bertahap mengaktifkan kembali tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R dan bank sampah berbasis wilayah untuk menekan timbunan sampah. Upaya tersebut mulai berdampak dengan turunnya volume sampah yang masuk ke TPA Wakonti dari 81 ton per hari pada 2025 menjadi sekitar 60-70 ton per hari pada 2026. Kepala DLH Bau-Bau Amiruddin mengatakan, persoalan persampahan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kenyamanan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus berupaya menghidupkan kembali bank-bank sampah dan TPS 3R yang sempat tidak beroperasi. Salah satu TPS 3R yang akan kembali diaktifkan, kata Amiruddin, berada di Kecamatan Sorowolio yang telah mati suri selama kurang lebih 2 tahun.
6: Ini kita mau menghidupkan kembali.

0: Kali Jaya itu TPS3R yang ada di Surowolio. Di Surowolio TPS3R ini harapannya nanti setelah aktif, kalau target kami TPS3R ini bisa menghandle sampah-sampah dari masyarakat yang ada di Kecamatan Surowolio. Kenapa di Surowolio? Karena memang itu yang berkuat TPS3R yang tersedia saat ini, yang memungkinkan untuk kita hidupkan kembali di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
1: Amiruddin menjelaskan, pengaktifan TPS3R di Surowolio bukan menjadi target akhir. Kedepan, Delha juga berencana menghidupkan kembali TPS3R di kawasan Pelagi Mata untuk melayani pengelolaan sampah masyarakat Kecamatan Betuambari, terutama kawasan pemukiman yang terus berkembang. Menurutnya, beroperasinya TPS3R di sejumlah wilayah diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Wakonti yang saat ini menjadi satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Bau-Bau. Amiruddin menjelaskan, pada tahap awal TPS3R akan mengolah sampah organik melalui proses pencacahan, khususnya sampah plastik, serta mengolah sampah organik menjadi kompos. Kedepan, kapasitas dan jenis pengolahan akan terus dikembangkan agar menghasilkan lebih banyak produk yang memiliki nilai ekonomi. Amiruddin mengatakan, sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari sumber penyakit hingga mengganggu kebersihan dan estetika. Namun melalui konsep ekonomi sirkuler, sampah justru dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi yang mampu memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Delha Bau-Bau memastikan program pengaktifan kembali TPS3R dan Bank Sampah akan dilakukan secara bertahap. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan, serta memperpanjang usia operasional TPA Wakonti.
2: Menutup himpunan Gemasari Pati Maju edisi kali ini, kita menuju ke RR Toli Toli. Sebanyak 8 kendaraan roda 6 mobil operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP diserah terimakan kepada 8 pengurus KDKMP di Kabupaten Toli Toli maupun Buol. Berikut laporan Ahmad Mukadas dari RRI Toli Toli.
3: Mendukung pelaksanaan operasional lapangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang ada di Kabupaten Toli Toli maupun Buol, telah diserah terimakan sebanyak 8 unit kendaraan roda 6 kepada 8 pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dengan perincian sebanyak 6 KDKMP di Kabupaten Toli Toli dan 2 KDKMP di Kabupaten Buol, di mana 8 KDKMP ini pengerjaannya telah rampung 100%. Komandan Kodim 1305 Buol Toli Toli Letkol Infantri Arianto Rolando usai penyerahan kendaraan operasional itu kepada RRI mengatakan, meski telah diberikan bantuan berupa kendaraan operasional, namun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP belum sukses. Masih banyak tantangan, hambatan serta rintangan yang dihadapi dan perlu disikapi secara bersama-sama, sehingga diharapkan kepada Ketua Koperasi, Babinsa hingga Kepala Desa agar memaksimalkan dan mengoptimalkan pengamanan terhadap aset yang dinilai berharga dan mahal tersebut dengan menerapkan rasa memiliki. Sebab jika tidak menerapkan rasa memiliki dan disia-siakan, kendaraan tersebut akan mengalami kerusakan.
4: Kalau tidak kita memiliki rasa memiliki,

0: jadi peluang untuk maju itu diharapkan pada kelompok itu rasa memiliki.
1: Tapi rasa memiliki itu dibawa pulang ya.
0: Tapi dia rasa memiliki itu untuk diambil awalnya dengan.
2: Sementara itu Kepala Desa Balaroa, Kecamatan Dampal Utara, Ramli, saat mendampingi Ketua KDKMP Balaroa menerima kendaraan operasional di markas Kodim 1305 Buah Toli-Toli tersebut, mengungkapkan kendaraan operasional bagi KDKMP tersebut sangat membantu operasional koperasi di desanya, sehingga diharapkan Balaroa menjadi desa yang semakin maju ke depan, di mana dari 12 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dampal Utara, KDKMP yang ada di Desa Balaroa telah rampung dikerjakan 100% sehingga mendapatkan kendaraan operasional.
3: Insyaallah untuk Desa Balaroa, seperti saya katakan tadi, non-non bisa menjadi desa maju, kemudian membantu masyarakat Desa Balaroa untuk mendapatkan hasil-hasil bumi, terutama bagi para petani, supaya bisa bekerjasama dengan koperasi Desa Balaroa.
2: Dari 103 desa, 10 kecamatan dan 6 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, baru 6 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pengerjaannya rampung 100% sehingga menerima kendaraan operasional. 6 koperasi itu masing-masing KDKMP Balaroa, Diule, Tende, Sabang, Binontoan, dan Nalu, serta 2 KDKMP lainnya yang berada di Kabupaten Buol, masing-masing Rante Maranu dan Molangato.
4: Demikian himpunan Gema Saripati Maju Nusantara 4 edisi pekan ini bersama saya Ahmad Aprisudin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

zaman yang penuh persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hambanya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

Salman pernah berkata, "Aku telah masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat dia dalam keadaan sedih. Aku berkata, 'Apakah yang engkau sedihkan, ya Amirul Mukminin?' Dia menjawab, 'Aku takut akan terjerumus ke dalam kemungkaran. Kemudian tidak ada yang mencegah seorang pun dari kamu karena penghormatan kalian kepadaku.'" Huzaifah menjawab, "Demi Allah, apabila kami melihat engkau keluar dari kebenaran, niscaya kami mencegah engkau. Jika engkau tidak berhenti, engkau kami pukul dengan pedang." Setelah mendengar perkataan Huzaifah, maka bergembiralah Umar dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk aku beberapa kawan yang akan meluruskan apabila aku

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari banyaknya konflik yang ada dalam masyarakat kita, sebagian mungkin disebabkan oleh karena langkanya sikap lemah lembut terhadap sesama. Padahal dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.

Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

0: satanga.blogspot.com.
1: Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya

Diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika sholatnya belum baik.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda yang masih tetap stay tune di sini. Saya Marini bersama Mas Irfan yang masih akan menemani Anda sampai jelang malam pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti nanti untuk program mini drama dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan, persembahan dari RRI Sibolga. Dan Anda juga nanti bisa mengikuti setelah itu program Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas bersama Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan HIMIP Universitas Tadulako. Baik, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
1: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
2: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
1: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
2: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
1: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
3: Pak Haris, Sari,
2: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
3: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
1: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
3: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
2: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
1: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
3: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
2: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
1: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
2: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
3: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata.
1: Saya Maria Immaculata.
0: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Senang sekali kita kembali di program Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas di mana ruang inspirasi yang menghadirkan cerita, semangat, kemudian gagasan dari komunitas-komunitas muda di Kota Palu. Dan pendengar, mahasiswa hari ini bukan hanya tentang

0: Program Ngobras, kita mau kenalan dulu nih ya dengan teman-teman dari HIMIP Universitas Tadulako Palu. Yang pertama ada Muhammad Faisal, ini selaku Kepala Departemen PSDA HIMIP. Halo Faisal.
1: Halo semuanya.
0: Ini first atau apa nih? Udah berapa kali ke RRI Palu?
1: Tambah ini dua kali, Bu.
0: Dua kali? Iya. Oh, Masya Allah.
1: Kemarin topiknya tentang BUMDES.
0: Tentang BUMDES, iya. Ya. Oke. Baiklah. Iya, selain Muhammad Faisal, berikut ada Nafila Amalia. Ini adalah Bendahara Umum HIMIP. Halo, Nafila.
2: Halo, Ibu.
0: Ini baru pertama ya, Nafila?
2: Iya, baru pertama.
0: Oh, Masya Allah. Selamat datang di RRI Palu ya, Nafila. Mudah-mudahan nanti ini bukan cuma yang pertama, tapi nanti insya Allah bisa nanti yang kedua, ketiga, seterusnya. Ya.
2: Amin.
0: Oke. Dan yang gak asing lagi ini ada Faiz Ramadan. Nah, kalau kemarin dia tergabung dalam on air, tapi kali ini dia pindah lagi begitu ya. Ini benar-benar nih, berarti ini sesuai dengan jurusannya ya, selaku staf Departemen Akastra HIMIP. Halo Faiz.
3: Halo Ibu.
0: Sehat Faiz ya?
3: Alhamdulillah.
0: Oke. Setelah sekian purnama kita ketemu lagi ini ya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Tahun kemarin kayaknya ya?
3: Tahun ya, betul sekali. Tahun kemarin.
0: Atau 2 tahun lalu atau
3: tahun kemarin, Bu, 2020 tahun kemarin bukan?
0: Oh, 2025. 2025. Dan okay, baik. Tentunya bersama mereka kita akan membahas bagaimana peran mahasiswa dan kemudian organisasi dan juga pengalaman berproses di HIMIP hingga kontribusi nyata mereka untuk masyarakat begitu ya. Saya Maria Imakulata bersama dengan rekan Edi Firmansa, rekan operator saya, dan juga ada dari KMB ada Bung Ronald ya untuk malam hari ini. Dan malam ini juga saya persilakan Anda untuk bisa bergabung melalui 90,8 melalui RRI Digital dan juga melalui kanal YouTube RRI Palu. Jadi memang banyak media yang kita gunakan malam hari ini. Anda boleh masuk di YouTube, Anda boleh masuk di RRI Digital dan juga melalui line telepon kami di 0811456039008. Pokoknya kita mau dengarkan ya untuk kebersamaan Anda. Mungkin ada pertanyaan, boleh langsung bergabung bersama kami. Baiklah, kita mau dengar dulu nih ya. Yang pertamanya ada cewek sendiri, ada Nafila, begitu ya. Nafila. Nafila panggilannya apa ya biasanya?
2: Via.
0: Oh, Via. Oke, baik. Via nih sebagai bendahara umum begitu ya. Oke, Via udah berapa lama nih bergabung di
2: himpunan?
0: Himpunan.
2: Heeh. Itu sudah dari tahun 2023.
0: Sudah senior sekali.
3: Sudah senior sekali.
0: Biasanya tuh kata-kata senior tuh lebih halus dibanding dengan kata tua ya.
3: Aduh. Senior-senior cantik gitu.
0: Senior-senior. Udah semester berapa sekarang nih?
2: Semester 6.
0: Semester 6 ya, alhamdulillah. Oke, kalau ini kalau siapa? Faisal, semester berapa sekarang?
1: Semester 6 juga, Ibu.
0: Sama
1: ya? Ya, sama dengan Nafila.
0: Kalau Faiz?
1: Sama, Ibu, semester 6.
0: Semester 6. Masa sih semester 6, Faiz? Saya merasa Faiz lama sekali di
2: saat
0: ini ya.
3: Mau jadi rektor kan juga.
2: Menyanyi rektor
0: ya. Oke, baik. Kalian bertiga ini ya, mungkin sedikit penjelasan begitu. Apa sih HIMIP itu? Siapa nih yang mau jawab nih?
3: Faisal, Kepala Departemen.
0: Nah, Kepala Departemen nih yang berwenang untuk menjawab ini.
3: Betul.
0: Gimana, Faisal?
1: Terima kasih sebelumnya, Bu. Jadi, Himpunan Mahasiswa Pemerintahan Visipuntad atau bisa disebut dengan HIMIP, itu adalah komunitas untuk mahasiswa di pemerintahan berkumpul, mengeluarkan ide dan pendapat dan sebagainya tentang ilmu pemerintahan sendiri. Tentunya di HIMIP sendiri, Bu, kami belajar berbagai banyak pun tentang kebijakan publik, tentang penerapan kebijakan, dasar kebijakan, dan juga bagaimana apa itu trias politika yang seperti yang kita tahu bahwasannya trias politika itu terbagi jadi tiga, yaitu ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dan sampai hari ini pun kami masih mempelajari itu, bagaimana perannya bisa optimal dan juga bicara tentang pemerintahan yang baik, khususnya yang sekarang kita bisa bilang good governance,
0: good
1: Ibu.
0: Governance. Okay.
1: Atau pemerintahan yang baik, di mana good governance itu, Ibu, dia kalau misalnya kemarin orang bilang government sebagai aktornya, kalau governance itu bicara tentang setiap aktor. Jadi aktornya ada tiga. Bicara tentang pemerintah dan juga sektor swasta dan juga masyarakat sipil. Dan ketiga aktor ini tidak ada yang saling mendominasi. Itu sama-sama punya peran yang sama. Baik. Seperti itu sih.
0: Luar biasa ini ya, memang harus kritis ini ya. Dari ilmu pemerintahan harus seperti itu ya. Mungkin dari Faiz ada tambahan, Faiz.
3: Ya, setidaknya juga kita

0: kita di himpunan itu Ibu bukan hanya berbicara soal disiplin ilmu yang dimana berbicara soal ilmu pemerintahan, tetapi kita itu terbagi dari banyak departemen yang saya ini khususnya di Akastra sebagai staff atau aksi kajian strategis, dimana di aksi kajian strategis ini kita membahas suatu isu yang hangat, seperti contoh kemarin itu hari buruh, setelah hari buruh itu hari pendidikan nasional, dan setelah hari pendidikan nasional itu hari kebebasan pers. Nah, tugas dari Departemen Akastra ini bagaimana mengkaji tentang suatu isu, tentang bagaimana apakah buruh benar-benar sejahtera, apakah pendidikan kita benar-benar sudah maju, apakah kebebasan pers itu sudah seperti yang dijamin dalam konstitusi undang-undang nomor 40 tahun 99. Nah, Akastra ini tugasnya itu mengkaji dan menuliskan tulisan yang diupload nanti di Instagram Akastra Himivisi Puntat. Setelah itu kita akan mengambil sikap, apakah kita akan turun demo, aksi, ataukah mimbar bebas dan sebagainya. Ini bentuk hasil dari kajian kita dan juga ekspresi mahasiswa. Bahwasanya hari ini mahasiswa terkhusus dari ilmu pemerintahan, itu kita harus berlandaskan kajian ilmiah, lebih tepatnya berbasis data, berbasis fakta, dan yang paling penting ini hasil dari intelektual-intelektual dari mahasiswa kita.
1: Akastra sendiri apa ini kepanjangannya?
0: Aksi kajian strategis.
1: Aksi kajian strategis, iya, ya. Dan memang di situ orang-orang yang berkompeten harusnya, ya.
0: Iya.
1: Jadi kemarin banyak kegiatan yang dilaksanakan, di antaranya hari buruh, kemudian hari pers juga, iya, ya. Kemarin sempat turun juga sama teman-teman pers.
0: Iya, sama teman-teman rumah jurnalis itu bila turun juga ikut bersama.
1: Oke, baiklah. Oke, Faisal Ramadan, staf Departemen Akastra, dan saya ke Faisal. Faisal sebagai Kepala Departemen PSDA, kepanjangannya apa nih PSDA?
2: Ya? Ibu, kalau dari Departemen PSDA ini adalah kepanjangannya pengembangan sumber daya anggota.
1: Sumber daya anggota, begitu ya. Nah, bagaimana kemudian perannya di HIMIP sendiri?
2: Okay. Perannya sendiri di HIMIP itu sosoknya dia sebagai lokomotif penggerak, Ibu. Jadi dia sebagai penunjang kualitas kader dari himpunan mahasiswa dan pemerintahan itu sendiri, Bu. Jadi bicara tentang, kalau dibilang Faisal Ramadan tadi bicara soal kaji isu, kalau saya bicara tentang keilmuan, Ibu, keilmuan ilmu pemerintahan yang lebih ideal. Kalau misalnya Ibu lihat hari ini ilmu pemerintahan itu apa aja sih? Saya bisa disclaimer sedikit, bahwasanya ilmu pemerintahan bukan cuma belajar tentang yang saya bilang tadi awal, teres politika. Kami pun juga mempelajari bagaimana pemerintahan desa, bagaimana juga kami mempelajari komunikasi pemerintahan, sosiologi pemerintahan, dan tata kelola keuangan, Ibu. Itu semua kami pelajari. Jadi kalau dibilang dosen saya, Bu, kutip-kutip, bahwasannya ilmu pemerintahan adalah magister segala ilmu.
1: paket komplit, ya. Paket, ya, benar, ya. Jadi ilmu pemerintahannya paket komplit. Jadi di sana sudah tergabung menjadi satu. Nah, saya ke Fia. Ini Fia sebagai bendahara umum, begitu, ya.
3: Iya.
1: Fia, ketika bergabung selama ini di HIMIP gitu, apa yang bisa disampaikan kepada pendengar kita? Gimana perasaan Fia begitu sebagai, apalagi ini dipercaya sebagai bendahara umum gitu, kerjanya cukup berat sih kalau saya, karena ini kepercayaan begitu, ya.
3: Iya.
1: Nah, gimana ini Fia?
3: Jadi seperti yang teman-teman saya bilang tadi, bahwasanya kita di HIMIP itu bukan belajar terkait akademik saja, melainkan soft skill. Nah, di situ kita bisa belajar bagaimana cara public speaking, bagaimana cara komunikasi yang baik, kemudian mengelola keuangan juga termasuk. Nah, seperti biasanya di beberapa kegiatan itu saya dipercayakan menjadi bagian pendanaan. Always di bagian pendanaan.
0: Always.
3: Jadi
1: berarti terpercaya, ya.
3: Iya.
0: Mama rampa.
1: Iya,
0: mama rampa. Iya.
3: Kebetulan juga saya memiliki UMKM. Jadi saya rasa ini bisa membantu di himpunan saya sendiri. Seperti itu, Ibu.
1: Baik. Bagaimana kemudian Fia mengelola keuangan? Ini kan uangnya banyak orang begitu kan, bukan cuma uang Fia sendiri, uang organisasi, agar tetap transparan dan kemudian sehat untuk organisasi itu sendiri.
3: Ya, tentunya kita biasanya membuat sebuah ada namanya format Excel. Nah, di setiap kegiatan itu biasanya kita membuat pendanaan, maksudnya secara rinci RAB-nya seperti apa. Jadi misalnya kalau misalnya ada kegiatan kampus, itu semuanya transparan, karena setiap kegiatan pasti disertakan dengan apa saja pengeluaran-pengeluaran yang sudah dilakukan, apa saja pendapatan yang dari sponsor, mungkin kerjasama dengan mitra, seperti itu, Ibu.
1: Baik. Duitnya ada berapa banyak? Berapa digit ini? Banyak, ya? Hah? Yang dikelola nih?
0: Banyaklah nolnya.
1: Banyak.
0: Nolnya saja sih, Bu.
1: Iya, artinya sebuah himpunan itu memang harus didukung dengan sejumlah sponsor ya. Yang paling utama itu adalah kampus itu sendiri ya. Gimana nih kampusnya? Aman ya?
3: Aman, sejauh ini aman.
0: Mantap.
1: Kalau aman berarti alhamdulillah. Tapi kalau kurang dibilang aja ya. Siapa tahu nanti besok kampus bisa memberikan kebijakan begitu untuk teman-teman dari HIMIP ya, khususnya dari Fakultas Sosial ya.
3: Iya.
1: Yeah.
3: Okay. Sosial dan sosial politik.
1: Iya. Okay. Baik, saya ke Faisal dulu. Faisal yeah. sebagai Kepala Departemen PSDA ini, kita mau tanya dulu program-programnya begitu, Faisal. Program apa yang dilakukan untuk pengembangan sumber daya manusia? SDM yang ada di HIMIP ini, ya. Bukan IMIP ya.
3: Bukan IMIP.
1: Oke, Faisal. Ya.
2: Silakan untuk Faisal. Programnya, Bu.
1: Untuk programnya okay. gimana?
2: Sebelumnya Ibu, saya ingin melanjutkan dulu Ibu yang dikatakan oleh saudari Nafila tadi Ibu. Kebosannya setiap kegiatan kami melakukan laporan berkala, yaitu bentuk dari kami bicara tentang good governance, yaitu prinsipnya juga ada transparansi dan akuntabilitas Ibu. Itu yang pertama. Dan kalau bicara tentang program kerja himpunan mahasiswa pemerintahan pada PSDA, yang pertama saya mempunyai 4 program kerja. Yang pertama Ibu, yaitu GovPro, bicara tentang government profesional. Dan development itu bicara tentang pendidikan informal Ibu. Kalau misalnya di PSDA juga mempunyai yang namanya inklusif, dan juga kami bicara tentang bagaimana cara kader itu bisa belajar adaptif dengan pengembangan zaman, dan juga banyak dan materi-materi yang akan dikeluarkan sama dosen Ibu. Terus yang kedua itu ada namanya mentorship Ibu. Mentorship ini adalah orang-orang yang terpercaya yang nantinya menjadi kayak, kalau misalnya kita bilang itu kayak pembina kayak di PSDA sendiri itu ada kegiatan kaderisasi yang jenjang pertama, yaitu PMPS Ibu. Di situ kami mempersiapkan orang-orang yang memang khusus untuk memang membimbing adik-adik mahasiswa baru untuk bisa masuk di himpunan mahasiswa pemerintahan. Apa sih benefit masuk di himpunan seperti itu Ibu? Untuk kejarannya pasti afektif itu. Afektif Ibu, bicara afektif itu bicara tentang moralitas dan etikabilitas Ibu.
1: Baik.
2: Terus yang ketiga Ibu, ada namanya FGD Bu, Forum Group Discussion. Ya ini kayak sharing session Ibu, setiap ada mata kuliah yang baru, kayak dosen baru keluarkan, nah itu kami kaji dan kami akan buat di himpunan. Itu akan kaji dari semester 2, semester 4, dan semester 6. Itu kami kaji secara bersama-sama, dan apa hasil kesimpulan dan output dan outcome-nya Ibu, nantinya. Dan yang terakhir Ibu, ini berbicara tentang implementasi besar sebenarnya Ibu. Kita bicara tentang bagaimana mengundang praktisi kebijakan, akademik dan sebagainya. Yaitu namanya GovTax Series Ibu. Kita bicara tentang seputar bagaimana perspektif pemerintahan terkait MBG contohnya Ibu. Banyak, terus ya. Juga masih banyak dan sebagainya Ibu. Seperti itu.
1: Oke, ini kalau melihat program dari PSDA ya, untuk Faisal ini, apakah Faisal yang memang pencetusnya, atau memang ada masukan-masukan begitu dari teman-teman sendiri?
2: Untuk program kerja Ibu, ya, pasti kita bicara secara liberatif, secara musyawarah Ibu. Terusnya juga ada di kami di HIMIP itu ada 3 jenjang pengkaderan Ibu. Yang pertama tadi saya sebutkan ada PMPS, bicara kejaran tentang afektif. Kalau di LKP Ibu itu latihan kepemimpinan pemerintahan. Itu kejarannya adalah kognitif itu. Jadi setiap orang yang masuk di LKP itu kita isi secara pengetahuan tentang ilmu pemerintahan secara spesifik dan organisasi. Dan yang terakhir Ibu, ini sebenarnya tidak wajib Ibu.
1: Ya,
2: tapi untuk orang-orang yang memang mau saja, yaitu TOF Ibu, Training of Facilitator. Training of Facilitator ini berbicara tentang bagaimana orang yang sudah dikader secara pengetahuan itu egonya diturunkan di situ, ya, disampingkan Ibu. Karena bicara organisasi pasti egosentris yang dimainkan juga Ibu, karena dia sudah merasa paling wah dan sebagainya, yang itu yang kami
1: Tapi kalau menurut saya itu harus ya. Kita nggak boleh menyampingkan program-program yang sudah ada. Kalau memang mau ikut ya sudah, ikutin aja semuanya. Ada berapa banyak anggota ini, Faisal?
2: Untuk sekarang Ibu, untuk dari pengembangan sumber daya anggota sendiri itu ada 10 orang Ibu.
1: 10 orang.
2: Iya, tambah saya sebagai kadepnya.
1: Oke.
2: Kepala departemen.
1: Baiklah ya. Luar biasa kalian punya program-program ini. Dan kemudian saya ke staf departemen Akastra di Faiz ya. Jadi kegiatan apa nih yang biasanya dilakukan oleh Akastra untuk mendukung organisasi sejauh ini, dan kemudian apa sih pengalaman Faiz yang bisa dikatakan berkesan begitu ya selama aktif di HIMIP ini periode keberapa nih?
0: Periode ini ada perbedaan antara saya dan Ibu Bendum dan kepala departemen PSDA. Faisal sudah menyelesaikan kaderisasinya di TOF. Okay. Makanya yang bertanggung jawab atas kader-kader di himpunan itu adalah Faisal. Dan juga bendahara umum yang menempati tingkat pengurus inti. Sedangkan saya di HIMIP itu dua periode, pada tahun 2024 dan 2026. Karena di 2025 ada tanggung jawab yang diambil di salah satu KM yang ada di FISIP.
1: Menyeberang begitu kemarin ya.
0: Setelah itu kembali ke kembali ke tempat awal.
1: Apa yang menyebabkan Faiz kembali lagi ini? Kok bisa menyeberang begitu ya?
0: Menyeberang sebenarnya pada bagaimana kita mencari ilmu sebenarnya. Dan himpunan ini yang seperti dikatakan Pak Kadep tadi, di mana kita belajar tentang disiplin ilmu, tentang bagaimana itu ilmu pemerintahan yang juga selaras dengan program studi saya. Bukan berarti selesai di salah satu UKM yang menyeberang tidak bisa kembali lagi untuk berproses bersama teman-teman. Dan juga saya kembali ke Akastra juga, karena memang Akastra jiwa yang ini agak perbedaan antara Akastra dengan PSDA. PSDA dia, kalau orang bilang dia disiplin ilmu, dan juga mereka itu yang bahasnya teknis. Sedangkan di Akastra ini, itu ibu yang tangan kirinya angkat terus. Yang gitu ada ya. Dua proker yang unggulan kami juga. Yang pertama itu antik. Iya, analisis analisis problematik. Yang dimana kita menganalisis suatu isu seperti yang lagi hype itu atau yang lagi banyak dibicarakan itu, bagaimana tentang buruh May Day. Nah, itu teman-teman dari Akastra bertanggung jawab membawa jalannya diskusi, bagaimana sebagai dari Departemen Akastra itu bisa mengantar bahwasanya setiap kader itu bisa menyampaikan argumen, bisa menyampaikan pendapat melalui data dan riset. Kita mengambil semuanya itu bukan hanya dari sudut satu sudut pandang seperti jurnal dan sebagainya, tetapi kita juga berdiskusi dengan para profesional seperti dosen dan bagaimana para yang aktor yang terlibat itu kita datangkan dari berbagai POV. Selanjutnya ada Symbolic Day. Symbolic Day yang seperti tanggal 3 kemarin, yaitu hari kebebasan, pers. Nah, kita ikut dalam menyampaikan itu,
2: memperingati
0: kebebasan pers. Dan yang kalau ditanya pengalaman yang tidak dapat terlupakan selama di HIMIP sebagai staf Akastra.
1: Ini dua periode soalnya ya.
0: Iya, dua periode.
3: Yang paling berkesan.
0: Yang paling berkesan itu bulan Ramadan kemarin itu di dua aksi di Aliansi Gerakan Mahasiswa UNTAD itu saya terpilih menjadi koordinator lapangan aksi.
1: Korlap ya.
0: Iya, korlap. Dari situ makanya kan kalau di PSDA dia lebih teknis. Nah, kan kita memang yang tangan kiri hidup mahasiswa, hidup rakyat, hasil kajian dan sebagainya. Itu kita aksi. Dan alhamdulillah bisa berdialog langsung dengan pimpinan-pimpinan daerah, Forkopimda, dan menyampaikan aspirasi, hasil dari kajian atau yang kita sebut dengan naskah akademis. Naskah akademis ditandatangani oleh Forkopimda dan dibawa ke pusat. Itu merupakan suatu kebanggaan dari kami aliansi, karena dapat menyampaikan itu bukan hanya dengan sekedar ini begini begini, tapi kita punya naskah akademis, data ilmiah dan juga fakta. Nah, itu yang pengalaman bagaimana mengkoordinir banyak orang dengan satu kepentingan atas nama mahasiswa dan juga rakyat.
1: Ada gak rasa ketakutan begitu, Faiz? Ini kan berbicara di publik, di tempat yang luas, begitu didengarkan oleh semua orang, siapa aja bisa mendokumentasikan begitu. Gimana ini sebagai seorang mahasiswa yang usianya juga belum seberapa sih?
0: Belum terlalu banyak garam. Sebagai mahasiswa yang memiliki moral force di bagian perubahan dan juga sebagai agent of change, mungkin kalau ketakutan itu manusiawi, tetapi bagaimana dengan komitmen sebagai seorang mahasiswa, dengan kita lihat kita tidak sendiri di sini. Ada banyak dari teman-teman aliansi, ada banyak dari teman-teman HIMIP, itu selalu ada di belakang. Dan jangankan kita, mungkin beritanya disiram air keras, diculik, diteror,
1: selama
0: itu masih jalan di kebenaran, ya kenapa tidak? Semakin kita ditekan berarti semakin ada semakin benar begitu. Kita kalau bilang ada Kadep Akastra bilang itu, dia bilang semakin ditekan semakin melawan. Selama itu di jalan yang benar, ya lawan. Karena mengutip dari perkataan Tan Malaka, keistimewaan yang terakhir dipunyai oleh seorang pemuda itu adalah idealisnya.
1: Oke, okay. Jadi melawan ini dalam tanda kutip ya. Iya. Jadi kalian semuanya itu artinya berbasis sesuai dengan data yang ada. Jadi tidak orang bilang tidak huang ngangu gitu bicara di apa namanya di podium kemudian dengan asal-asal ngomong aja, tapi kalian berdasarkan data. Nah, Faiz, bagaimana tanggapan begitu dari apa namanya masyarakat di sekitar pengalaman itu ketika Faiz menyampaikan orasi?
0: Pengalaman dalam aksi tersebut, terutama bagaimana mengkoordinir bagi teman-teman yang ada di aliansi juga, tanggapan dari masyarakat itu, kita juga berada di tempat public space yang dimana ini tempatnya orang lalu lalang, tempat umum, jalan umum. Bagaimana kita melakukan aksi tapi tidak mengganggu dengan masyarakat umum, terutama jangan nanti ada stigma yang dibilang, wah mahasiswa berulah lagi, mahasiswa demo lagi, bakar ban lagi, apalah lagi begini.
1: Cari gara-gara lagi.
0: Iya, kita demo itu pun dijamin dalam konstitusi, menyampaikan hak itu, dan kita ada surat untuk ke pihak kepolisian, dan itu kami legal sebagai korlap dan wakorlap. Kemarin itu KTP difoto, nomor HP diambil, dan ini sebagai jaminan bahwasanya negara itu menjamin hak demokrasi kita. Ketika hak demokrasi itu dilanggar, itu baru kita yang salah ketika melakukan aksi ilegal ataupun melakukan aksi yang anarkis. Tetapi hal ini juga kita sudah mengikuti dengan secara konstitusi. Bagaimana dengan kedepannya, bagai ada kata yang misalnya represif aparat dan sebagainya, itu di luar kendali dari aksi yang kita lakukan.
1: Oke, okay, baik teman-teman ya. Terus kalau dari bendahara sendiri, apakah Via ini ikut-ikutan juga bergabung nih ketika apa namanya ketika teman-teman berorasi begitu menyampaikan aspirasi, di mana Via berada?
3: Tentu saja biasanya ibu kita ikut dalam aksi demonstrasi yang diadakan, biasanya itu kita bagian untuk mengawal ciwi-ciwi.
1: Ciwi-ciwi.
3: Iya, biasanya kan ada beberapa mahasiswa baru yang ingin coba untuk turun pertama kali. Nah, kita bertanggung jawab untuk medis seperti itu, atau biasanya menjaga teman-teman yang kesusahan. Biasanya kan ada hal-hal anarkis yang terjadi yang tidak disangka-sangka terjadi. Nah, itu biasanya kita membantu sesama perempuan untuk menjaga keamanan untuk mereka, gitu ibu.
1: Baik. Dan kemudian untuk apa sebagai bendahara kan mempertimbangkan juga begitu teman-teman ini nanti kehausan makan apa begitu kan? Gimana nih, Via?
3: Nah biasanya sih ibu kita tetap membelikan biasanya adalah air sedikit atau
1: ada donatur nggak itu ya?
0: Dan juang biasanya.
3: Iya, biasanya ada kumpul-kumpul sedikit ibu. Oke. Tapi tidak sebanyak itu. Tapi ada lah.
1: Oke. Artinya perjuangan memang butuh pengorbanan ya.
3: Betul.
1: Baik, kalau melihat daripada pendanaan sendiri ya, bagaimana cara Himi mencari sumber pendanaan untuk kegiatan selain kalian kumpul-kumpul, mungkin pernah terpikir nggak sih untuk mencari sponsor misalnya ya? Ada nggak yang mau sponsor misalnya? Kita nanti mau ini mau menyampaikan apa orasi aspirasi begitu, ada nggak nih yang mau memberikan support kepada kita teman-teman dari Himi? Gimana nih?
3: Nah biasanya sih kalau untuk kegiatan demonstrasi itu kayaknya kurang untuk sponsor. Tetapi biasanya ada beberapa kegiatan proyek atau proker yang kami jalankan. Nah itu biasanya kami kerjasama dengan beberapa mitra yang membantu selain dari birokrasi kampus. Nah biasanya juga kami bekerjasama dengan beberapa kafe yang ada di Kota Palu, biasanya untuk membuat event di salah satu kafe tersebut. Kemudian kami membuat kegiatan untuk bekerjasama juga dengan apa namanya kafe tersebut, biar kami dapat income juga dari mereka, mereka juga dapat dari kita.
1: Tapi mereka mau ya?
3: Mereka biasanya mau, rata-rata mau.
1: Alhamdulillah kalau begitu ya. Berarti memang ada sponsor yang apa mendukung kalian punya program kerja.
3: Iya.
1: Ya? Baik, oke. Okay, saya ke Faisal. Faisal, ini kaitannya dengan tadi teman-teman ya, sumber daya begitu. Bagaimana cara meningkatkan kualitas anggota HIMI agar siap bersaing di dunia kerja? Kalau kita melihat kan mahasiswa ini bukan tugasnya bukan hanya orasi, bukan hanya apa namanya di jalan begitu. tapi juga memikirkan bahwa dunia kerja kita seperti apa nantinya. Nah, bagaimana Faisal dari PSD meng-hire ini, meng-hire teman-teman?
0: Oh, ya. Sudah 20 mm-hmm. tahun saya ini Faisal, tanggung jawab kan nanti. Aduh,
3: ini kita kemana ya?
2: Ibu, ini kan, ya, mungkin siapa? Sebelum lanjut Ibu, kami di PSD itu punya moto Ibu. Kalau dibilang kemarin itu no PSD, no party. Sedikit Ibu. Jadi kalau bicara tentang lapangan pekerjaannya Ibu ya, tentang masa depan, tentunya kami punya tantangan Ibu. Tantangan yang pertama pastinya kami akan bersaing dengan IPDN Ibu.
1: Wow.
2: Ya, itu kemarin di training of facilitator kami membahas itu pun, itu di ranah itu Ibu. Dan kami mengkajinya selama 3 jam.
1: Iya. Yeah.
2: Sampai kalau tidak salah itu sampai subuh Ibu.
1: Wow.
2: Kami sedikit diskusi dengan teman-teman saya yang lain, kebetulan juga sekarang jadi ketua Ibu, ketua HIMIP. Dia bicara tentang bagaimana nasibnya ilmu pemerintahan nantinya Ibu. Pastinya kalau dari tentang dari pandangan saya sendiri Ibu, ilmu pemerintahan itu bisa masuk di segala sisi Ibu.
1: Okay.
2: Tentunya contoh saya berikan Ibu, contohnya misalnya banyak sekali orang-orang alumni ilmu pemerintahan itu banyak kepemimpinan yang saya rasa yang perlu dilihat sekarang Ibu. Bagaimana
1: lebih menonjol kalau di apa pemerintahan ya.
2: Iya Ibu. Khususnya misalnya di sekarang ada senior kami itu dari di OJK satu Ibu, Otoritas Jasa Keuangan. Itu sedang gimana Ibu, orang bilang ya bagus lah kepemimpinannya juga dari beberapa yang kita tanya-tanya kan. Terus juga di bank yang pemerintahan itu kuat di situ Ibu. Masalah mengelola uang yang oleh Fiat tadi. Terus juga biasa juga Ibu, yang paling skala sederhananya Ibu, kepala desa Ibu. Karena kebanyakan ya kepala desa.
3: Aparat
2: ya.
3: Desa.
1: Ya. Aparat desa. Jangan dibantu loh, aparat desa itu apa namanya? Semakin apa namanya? Jabatan yang sudah apa ya istilahnya? Enggak bisa dipandang sebelah mata.
3: Benar, benar sekali. Betul.
0: Otonom sendiri ada
1: undang-undangnya. Betul. Ya. Nah, kemudian Faisal, kalau melihat tantangan dan apa ya, bagaimana membina dan kemudian mengembangkan potensi mahasiswa teman-teman yang ada di HIMIP sendiri, bagaimana Faisal dan teman-teman menghadapi ini begitu, tantangan untuk membina, apakah teman-teman itu memang sudah benar-benar terbentuk atau seperti apa ini dalam mengikuti HIMIP ini?
2: Sebenarnya Ibu, yang jadi tantangan juga untuk saya sebagai membina kader dan mengoptimalkan kepengetahuan kader yang pertama Ibu, pastinya ya kita tahu sendiri Bu, bahwasannya anak-anak sekarang itu maunya yang praktis saja Bu.
3: Instan,
2: ya,
3: instan.
2: Tidak mau belajar tentang proses.
1: Padahal kalian Gen Z loh ini.
2: Iya,
1: tapi
2: iya.
1: Kalian menyadari itu.
2: Iya,
1: ya.
2: Menyadari.
1: Maunya yang instan. Terus gimana? Apakah yang instan itu baik atau gimana?
2: Iya, sebenarnya sih Bu, baik ya, instan itu. Cuman adaptif Ibu. Cuman lagi dan lagi bicara tentang adaptif pasti ada prosesnya. Apalagi beradaptasi dengan digitalisasi contohnya. Dengan teman-teman. Baik sekarang pakai AI. Sekarang kan kalau kita mau mata kuliah kan tinggal mata kuliah apa ini sudah AI saja. Enggak usah lagi masuk kuliah.
0: Di nonton dosen ditahu sudah.
3: Iya, aduh.
1: Iya, kalau AI itu kan paling kelihatan gitu kan dari bahasanya, dari bentuknya, iya kan?
2: Itu yang menjadi tantangan juga Ibu. Yang kedua yang pastinya teman-teman yang memang tidak punya daya tarik organisasi. Yang paling ini isu nasional sih Ibu juga.
0: Isu nasional.
2: Iya, kebetulan saya dengan Faiz Ramadan itu sebelum masuk ke pengurusan ini, HIMIP. Pengurusan HIMIP yang di kabinet namanya Ibu Kabinet Cakrafikasa Ibu. Iya, dia itu transformasi, dia itu dari bahasa Sanskerta begitu Ibu. Dan kami pun banyak sekali melakukan perubahan-perubahan secara berkala. Pastinya di selama mau 5 bulan ini. Pastinya kami juga banyak sekali tantangan yang kami dapat Ibu, mulai dari bagaimana kader itu bisa loyal, bagaimana juga kader itu bisa menjadi adaptif dalam setiap anu Ibu, apalagi bicara tentang kaderisasi Ibu, Ibu paham sendiri lah. Banyak orang bilang kalau misalnya stigmanya anak-anak
1: Gen Z
2: sekarang ngapain masuk organisasi, banyak pengkaderannya tidak jelas juga,
0: dan ini saya kerja
2: tidak menisa jadi mahasiswa kupu-kupu gitu Ibu, itu yang menjadi tantangan kami.
1: Padahal sebenarnya pembentukan karakter di sini ya.
3: Iya betul sekali.
1: Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang belum punya organisasi atau himpunan di kampus masing-masing ini, ayo dong bergabung ya.
2: Iya.
1: Ini contoh teman-teman yang sudah bergabung bagaimana pembentukan karakter. Ini sudah memang benar-benar apa ya? Ini sudah apa sudah dilakukan ya? Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara berdiskusi. Iya. Ya, ini sudah terlihat semua. Baik teman-teman, saya mau tanya dulu tentang skill gitu ya. Skill apa yang paling penting dimiliki mahasiswa saat ini? Dari ini dulu deh, dari Fia dulu. Fia,
3: Oke. Okay. Jadi kalau dari saya, skill yang paling penting untuk mahasiswa itu biasanya skill public speaking.
1: Oke.
3: Okay. Kemudian soft skillnya juga, hard skillnya juga harus dikuatkan. Mm-hmm. Karena kemarin saya sempat magang, itu yang paling diutamain adalah orang-orang yang bisa dengan Excel.
1: Oke. Okay.
3: Ya, jadi Excel, Word, dan lain-lainnya, AI juga harus kita ketahui. Karena menurut saya yang paling penting itu adalah tahu bagaimana cara teknologi ini berkembang dan bisa mempelajari hal-hal terbaru, tidak hanya bertahan atau nge-stuck di satu tempat begitu, Ibu.
1: Oke, okay, baik. Jadi memang harus merambah kemana-mana.
3: Betul.
1: Ya. Baik, kalau Faisal gimana Faisal?
2: Yeah.
1: Skill
2: okay,
1: apa
2: Ibu
1: yang dimiliki?
2: Yang pastinya Ibu, kalau misalnya saudari Nafila bilang public speaking, saya bicara tentang mental, Ibu.
1: Okay.
2: Bagaimana
1: penting
2: mental?
1: Juga, ya,
2: penting sekali.
1: Kalian tidak akan ada di sini kalau nggak ada mental.
3: Yeah, betul.
2: Ya. Apalagi Ibu, kita lihat anak-anak sekarang yang orang bilang generasi strawberry.
0: Ya, tidak. Tahu Jo.
3: Tahu
0: nanti Jo.
2: Aku ajak-ajak. Nah, gitu. Ibu yang itu yang paling
1: FOMO.
2: Iya Ibu. Yeah. Karena saya kebetulan pernah kerja Ibu di salah satu perusahaan UTB, TBK Media Utama. Itu keras sekali Ibu. Dan iya mungkin dari segi pressure-nya Ibu, bagaimana yang dijanjikan mungkin tidak kan biasa kalau sesuai kontrak 8 jam Ibu.
1: Yeah.
2: Tapi biasa kalau di bidang retail Ibu itu biasa sampai 10 jam, iya.
1: Betul,
2: sampai
1: selesai bekerja.
2: Iya, Ibu. Kadang satu hari baru off, itu pun off kita cuma pakai untuk tidur, Ibu. Jadi tidak dinikmati dengan secara baik. Itu yang menurut saya mentalnya anak Gen Z itu harus dibentuk dari organisasi juga, Ibu. Kenapa? Itu lagi dan lagi. Di lingkungan kerja itu keras.
3: Betul.
2: Sekeras apapun, maksudnya seliat apapun kerjanya pasti ada beberapa pressure yang tersembunyi di dalamnya, Ibu. Ya. Kayak orang cuma biasa kalau keluar kerja senyum.
3: Pulang-pulang nangis,
1: Padahal sama berarti dengan saya berada di sini, orang di luar sana nggak bakalan tahu, nggak mau tahu begitu. Saya sedang patah hati misalnya, saya sedang sakit atau sedang mereka nggak mau tahu. Yang pasti mereka tahu bahwa saya ada di sini, saya melayani dan saya selalu tersenyum.
3: Iya,
1: kan begitu ya.
3: Luar biasa ini profesional.
1: Iya, profesional. Walaupun nanti semua tepar gitu.
2: Dan kerja sama tim yang penting Ibu.
1: Betul sekali.
3: Teamwork.
1: Tekanan ini tidak apa di dunia kerja sekarang, tekanan itu bukan dijadikan apa permasalahan ya, tapi bagaimana cara kita untuk bisa lebih baik, lebih maju, gitu ya. Oke.
2: Okay. Kalau dibilang kerja cerdas bukan kerja keras.
1: Nah, kerja cerdas betul. Nah kalau dari Faiz gimana Faiz? Skill ini berbicara tentang skill.
0: Secara soal skill tadi sudah disampaikan sama Ibu Bendum dan Pak Kadep, Ibu Bendum soft skill dan hard skill itu wajib karena Bendum sendiri sudah merasakan bagaimana dunia magang, bagaimana bekerja dengan tools seperti Excel, Word, dan juga Pak Kadep sudah pernah merasakan pressure dan dimana mentality itu perlu di upgrade dan mampu untuk fleksibel. Nah kalau saya sendiri mungkin ada dua hal yang perlu di upgrade selama menjadi mahasiswa. Yang pertama itu soal leadership. Berbicara soal leadership pasti soal kepemimpinan. Kepemimpinan apa sih yang dimaksud? Berbicara soal kepemimpinan bukan hanya soal wah dia ketua, soal dia kepala departemen, dia bendahara, dia inilah, dia itulah, dia panglima tempur dan sebagainya. Tetapi bagaimana kepemimpinan itu mulai dari hal kecil, bagaimana kita lead diri kita sendiri.
3: Gitu.
0: Saya pernah baca buku dan mungkin teman-teman pendengar dan Faisal dan Nafila juga pernah baca buku Atomic Habit. Bagaimana kita bisa konsisten dengan hal-hal kecil itu dapat mengubah hal-hal besar. Bagaimana kita lead diri kita sendiri, bahkan pilihan apa yang kita mau pakai, apa yang kita mau kenakan, apa yang kita mau lakukan hari ini berasal dari keputusan lead atas diri sendiri. Banyak orang yang katakan saya mau jadi ini untuk bisa mengubah ini, tapi belum ada yang bilang saya mau ubah diriku biar saya jadi lebih baik daripada yang kemarin. Skill itu yang perlu. Yang kedua dan yang paling penting adalah problem solving, dimana memang banyaknya fleksibilitas, banyaknya tekanan, tetapi ketika problem solving itu tidak dipunya atau kita kurang dalam melakukan problem solving, ya selain berikhtiar pasti kita juga perlu dengan teknis secara problem solving itu bagaimana, bagaimana menganalisis oh ternyata saya lemah di sini, berarti solusinya seperti ini. Mungkin dua itu Ibu, soal leadership dan
1: baik, kita sudah berada di akhir perjumpaan kita kali ini. Saya masing-masing berikan kesempatan ini. Tadi sebenarnya sama kasih pendek waktunya, ternyata gak bisa ya. Soalnya kalian keren. Jadi satu-satu masing-masing ini menurut kalian apa mahasiswa, apakah mahasiswa saat ini masih relevan sebagai agent of change ya? Kemudian apa pesan kalian untuk generasi muda di Kota Palu agar berani aktif berkontribusi melalui organisasi dimulai dari Via. Oke. Okay. Jangan panjang-panjang Via ya.
2: Santai, Via, santai.
1: Silakan Via. Gimana ini? Agent of change. Sebagai perubahan. Bagaimana nih menurut kalian mahasiswa saat ini apakah masih relevan begitu sebagai agent perubahan?
3: Tentu saja masih relevan kalau menurut saya ya. Karena mahasiswa itu, karena kami biasanya biasanya kita mengikuti kegiatan bina desa. Nah, di situ kita turun langsung ke masyarakat. Biasanya kemarin itu di mana ya?
0: Di Kabupaten Kaliburu Kata.
3: Kaliburu Kata.
1: Kaliburu. Okay.
3: Nah, kita turun langsung ke desa itu untuk memberikan sedikit pengajaran kepada anak-anak di sana yang masih belum paham atau belum mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kita membantu ke pelosok-pelosok begitu Ibu.
1: Oke. Okay.
3: Itu aja sih.
1: Pesannya untuk teman-teman di luar sana seperti apa ini? Sebagai seorang mahasiswa di Via.
3: Pesan untuk teman-teman semuanya. Jangan patah semangat. Pokoknya apapun yang sudah teman-teman usahakan, apapun yang sudah teman-teman mulai dari awal, tolong diselesaikan, jangan hanya fokus pada hal-hal lain karena pendidikan itu penting. Karena kebanyakan orang-orang yang teman-teman saya itu biasanya fokus di luar kampus Ibu. Jadi pendidikannya itu tidak mereka selesaikan dengan baik. Itu saja sih dari saya.
1: Oke, okay, baik. Mudah-mudahan tetap konsisten nanti selesai pada waktunya.
3: Iya.
0: Di waktu yang tepat.
1: Waktu yang gimana kalau Faisal nih?
2: Ya sebelumnya Ibu, kalau misalnya bicara tentang bagaimana,
1: jangan panjang-panjang pokoknya singkat aja karena kita waktunya tinggal
2: siap,
1: sedikit
2: Ibu.
1: Ya.
2: Kalau dari saya Bu, singkat padat dan jelas pastinya sebagai mahasiswa agent of change itu sangat penting membawa perubahan pastinya Ibu. Khususnya kita lihat saja kalau misalnya kita keluarga dulu itu pasti bawa pemikiran yang orang tua, oh kayaknya ini grow mindset orang bilang, mindset berkembang seperti itu ya. Kita juga baca buku saya dengan Faiz Ramadan dan ya paling kita juga. Terus kalau untuk pesan untuk teman-teman mahasiswa di luar sana, ya teman-teman buatlah ruangnya teman-teman sendiri. Apapun yang teman-teman yakini silakan, selagi itu positif dan juga membawa perubahan baik untuk diri, negara maupun keluarga. Itu saja sih.
1: Oke, okay, mantap ya. Padat dan bergizi.
0: Lembeknya bergizi.
1: Iya dong. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Oke, okay, kemudian Faiz silakan sebagai agen perubahan, pesan-pesan kepada teman-teman.
0: Sebagai mahasiswa pasti nilai agent of change itu akan terus hidup yang dimana itu menjadi salah satu identitas mahasiswa. Mengenai relevansi dengan adaptif dengan zaman itu perlu juga.
1: Iya.
0: Bagaimana mahasiswa itu harus adaptif tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai sebagai seorang mahasiswa. Pesan juga untuk seluruh teman-teman yang di luar sana sedang berjuang, sedang capek ataupun bagaimana yang dirasakan di sana, bahwasanya jangan bunuh mimpi teman-teman, bahwasanya mimpi itu akan terus ada. Dan juga bagaimana teman-teman bisa cari ruangnya teman-teman seperti dibilang Pak Kadet. Kalau Baskara bilang carilah. Tidak ada orang yang tidak bisa nyanyi. Kalau dari kita bilang tidak ada orang yang gagal. Cari prosesmu sendiri.
1: Berproses ya. Itu aja Faiz.
0: Oke,
1: baik. Pendengar, banyak sekali pelajaran dan inspirasi yang bisa kita ambil dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan atau HIMIP Universitas Tadulako Palu. Mulai dari pentingnya berorganisasi, belajar kepemimpinan, hingga bagaimana mahasiswa mampu mengambil perannya sebagai agen perubahan di tengah masyarakat ya. Semoga perbincangan malam ini bisa menjadi motivasi bagi pendengar, khususnya generasi muda untuk tidak ragu bergabung dalam komunitas, mengasah potensi diri, dan berani berkontribusi untuk daerah. Baik, terima kasih Nafila Amalia,
3: Bendahara
1: Umum HIMIP. Terima kasih Muhammad Faisal, Kepala Departemen PSDA HIMIP. Terima kasih juga Faiz Ramadan, Staf Departemen Akastra HIMIP. Tentunya perjalanan kita yang panjang sebenarnya akhirnya tidak terasa begitu ya. Terima kasih semuanya, dan baik nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi kan ya. Oke, siap. Dan baik pendengar, demikian perbincangan saya dengan teman-teman HIMIP. Kita berpisah. Saya Maria Imakulata bersama Bung Edi Firmansa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Sampai jumpa teman-teman. HIMIP Jaya Jaya HIMIP.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Apa yang dimaksud dengan pondok pesantren?
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana. Tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PRO-LANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: PRO-LANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
8: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
10: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
8: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar Fun Run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta PRO-LANIS, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten

0: tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
1: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
0: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
2: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
0: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
4: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
5: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
4: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
6: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Itu saja yang pasti meriah acaranya mas.
4: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi.

0: Bekasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
3: Konsistensi paling itu sih, konsistensi tidak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahrenza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
4: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asal game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa Timnas Voli Putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu. Dan apa kabar malam hari ini? Semoga semuanya tetap sehat semangat hari ini ya. Dan baik pendengar, khususnya juga untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, kita akan mengikuti untuk mimbar Kristen. Malam ini akan dibawakan oleh Ibu Esther Lengkong MTH dengan judul Rencana Tuhan Tidak Pernah Gagal. Dengan topik ya, Rencana Tuhan Tidak Pernah Gagal. Dan sekali lagi untuk Anda pendengar, khususnya umat Kristiani dimanapun Anda berada, kita akan mengikuti mimbar Kristen untuk malam hari ini.

0: Salam, selamat malam seluruh pendengar dimanapun berada. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak bagi kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami alami di sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Bersama-sama kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menolong memberkati kami semua untuk kami dapat mengerti memahami firman-Mu. Terlebih kami dikuatkan dan diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu Tuhan pakai untuk berbicara, menyampaikan apa yang Tuhan mau sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentunya setiap orang pasti memiliki rencana dan harapan dalam hidupnya. Kita merencanakan masa depan yang baik, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang berhasil, dan kehidupan yang penuh sukacita. Namun, kenyataannya tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan. Ada saat-saat ketika kita mengalami kegagalan, kehilangan, sakit penyakit, pergumulan ekonomi atau masalah keluarga yang membuat kita bertanya, Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Bahkan tidak jarang jika kita merasa hidup kita sedang berjalan di luar kendali. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang saya ambil dalam kitab Ayub akan mengantar kita untuk mengerti, memahami bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Saya akan membacakan buat kita semua Ayub pasal 42 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini membawa kita untuk mengerti, memahami bagaimana rencana Tuhan yang tidak pernah gagal dalam setiap kehidupan orang percaya. Tentunya dari bagian kebenaran firman Tuhan yang telah saya baca pada malam hari ini membawa kita untuk memahami bagaimana kehidupan Ayub. Pengalaman seperti yang dialami oleh Ayub, ia adalah seorang yang saleh dan takut akan Tuhan. Tetapi dalam waktu yang singkat ia kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, dan bahkan juga dia mengalami sakit penyakit. Di tengah penderitaan yang begitu berat yang dialami oleh Ayub, tentunya Ayub bergumul mencari jawaban atas apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Ia tidak mengerti mengapa Allah mengizinkan semua itu terjadi. Namun setelah Allah menyatakan dirinya, Ayub sampai pada sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Dalam ayat yang kedua tadi katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tentunya bagian firman Tuhan ini, Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 2 merupakan respon iman dari Ayub. Setelah Allah menyatakan dirinya melalui percakapan yang panjang dalam pasal 38 sampai pasal 41. Sebelumnya Ayub berulang kali mempertanyakan alasan penderitaannya dan menginginkan penjelasan dari Allah mengenai keadilannya. Namun ketika Allah menyatakan kebesaran, hikmat dan kuasanya atas seluruh ciptaan, Ayub menyadari keterbatasan pengetahuan manusia. Tentunya manusia memiliki keterbatasan dalam hal berpikir tentang apa yang dikerjakan oleh Allah. Tetapi Allah yang merancangkan segala sesuatu adalah Tuhan yang berkuasa yang tidak pernah gagal. Itu sebabnya Ayub merespon bagian kebenaran firman itu. Dan dia menyatakan bahwa, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena itu respon Ayub bukan lagi berupa tuntutan untuk memperoleh jawaban. Melainkan pengakuan akan kedaulatan Allah yang mutlak. Pengakuan ini menandai titik balik dalam perjalanan rohani Ayub dari pergumulan menuju penyerahan diri kepada kehendak Allah. Dia percaya akan kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Bahkan juga pernyataan Ayub, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ini merupakan menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kemahakuasaan Allah. Bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidupnya. Artinya bahwa bagian kata sanggup ini mengandung pengertian atau kemampuan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh Allah yang dinyatakan terhadap Ayub. Ayub mengakui bahwa Allah memiliki kuasa penuh atas alam semesta dan sejarah manusia. Jadi selama masa penderitaannya, Ayub berusaha memahami pekerjaan Allah melalui logikanya sendiri. Tetapi setelah berjumpa dengan Allah, ia menyadari bahwa kebijaksanaan ilahi jauh melampaui akal manusia. Seluruh pendengar RRI dimanapun berada, dengan demikian ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah tetap berdaulat bahkan ketika manusia tidak memahami jalan-jalannya Tuhan. Ketika manusia tidak memahami tentang rencana Tuhan, tetapi dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, ketika Ayub berjumpa dengan Tuhan, dia memahami akan kehendak Tuhan dan dia menyatakan iman yang besar bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di luar kemampuan manusia. Selanjutnya frasa tidak ada rencanamu yang gagal. Ini juga mengungkapkan keyakinan Ayub terhadap kesempurnaan kehendak Allah. Jadi ada kata rencana dalam konteks ini menunjukkan pada maksud dan tujuan Allah yang tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Jadi siapapun manusia sehebat apapun tidak akan pernah bisa untuk menggagalkan rencana Allah atas hidup manusia. Meskipun Ayub mengalami penderitaan yang berat, ia akhirnya memahami bahwa Allah tetap bekerja melalui setiap peristiwa kehidupan untuk mencapai tujuannya yang sempurna. Jadi seluruh pendengar RRI dimanapun berada, pengakuan ini menjadi salah satu pernyataan paling kuat dalam perjanjian lama mengenai kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Tidak ada kuasa manusia, keadaan atau penderitaan yang dapat menggagalkan kehendak Allah. Secara teologis Ayub pasal 42 sampai ayat 1 sampai ayat 2 mengajarkan bahwa iman yang sejati tidak selalu lahir dari pemahaman yang lengkap tentang pekerjaan Allah, melainkan dari pengenalan yang benar akan pribadinya, yaitu Yesus Kristus. Seluruh pendengar RRI dimanapun berada, ini penting bagi kita semua. Bagaimana kita harus mampu, harus bisa untuk terus mengenal Allah secara pribadi. Memang kadangkala pemahaman pengenalan akan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan terbatas. Tetapi ketika kita semakin dekat dan terus merenungkan firman Tuhan, maka kita akan terus memahami akan rencana Tuhan yang indah terhadap hidup kita. Jadi Ayub tidak pernah menerima penjelasan rinci mengenai alasan penderitaannya. Tetapi ia memperoleh pengalaman yang lebih mendalam tentang Allah. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban terbesar atas pergumulan hidup bukanlah selalu penjelasan, melainkan bagaimana perjumpaan kita secara pribadi dengan Allah. Ketika seseorang mengenal Allah dengan benar, ia dapat tetap percaya sekalipun tidak memahami seluruh rencananya. Karena dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa,
1: Allah yang memegang kendali atas hidup manusia, tentunya Allah yang telah merancangkan hal-hal yang terbaik untuk kehidupan setiap orang percaya. Bagi kehidupan orang percaya, ayat ini memberikan pelajaran penting tentang sikap menghadapi penderitaan dan ketidakpastian hidup ini. Kita boleh saja mengalami penderitaan di tengah-tengah hidup kita. Kita boleh saja mengalami ketidakpastian di tengah-tengah hidup kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Allah yang pasti akan menolong kita, kita terus percaya kepada Allah yang terus memberkati hidup kita. Bahkan kita terus percaya kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita. Sehingga ketika penderitaan, masalah datang silih berganti, kita akan tetap percaya bahwa rencana Allah tidak akan pernah gagal di dalam hidup kita. Jikalau Tuhan berjanji menyertai kita, jikalau Tuhan berjanji memberkati kita, pasti Dia menggenapi semuanya sesuai dengan kehendak-Nya. Sebaliknya, Allah memanggil umat-Nya untuk percaya kepada kuasa, hikmat dan kedaulatan-Nya. Oleh karena itu, Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang kedua menjadi pengingat bahwa Allah tetap memegang kendali atas kehidupan umat-Nya dan bahwa setiap rencana-Nya akan terlaksana sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Tentunya seluruh pendengar RRI dimanapun berada, ketika hari-hari hidup kita berada di titik kehancuran, ketika kita menjalani hari-hari hidup kita berada di titik kebimbangan, ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, kita berada di titik kelemahan, percayalah Tuhan merancangkan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Dan yakinilah bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal atas hidup kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yakinilah akan kedaulatan Tuhan. Percayalah akan kuasa Tuhan yang telah merancangkan hal yang terbaik atas hidup kita. Allah tetap berkuasa ketika hidup kita berjalan. Allah tetap berkuasa ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Hikmat Allah lebih tinggi daripada pemahaman manusia. Bahkan rencana Allah tidak pernah gagal meskipun prosesnya sulit dipahami. Bahkan pengenalan akan Allah lebih penting daripada memperoleh jawaban atas semua pertanyaan hidup. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, mungkin kita seringkali bertanya, kenapa Tuhan? Ada apa dengan saya? Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini membawa kita bukan bertanya kepada Tuhan kenapa, tetapi membawa kita untuk semakin berkata, Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya percaya rencana-Mu tidak akan pernah gagal atas hidup saya. Bahkan pengenalan akan Allah lebih penting daripada memperoleh jawaban atas semua pertanyaan hidup. Iman yang dewasa itu tentunya ditandai oleh kepercayaan kepada Allah di tengah-tengah penderitaan. Percayalah bahwa di tengah-tengah hidupmu, di tengah-tengah hidup kita semua, Allah merancangkan sesuatu hal yang terbaik. Bahkan melalui renungan malam hari ini, rancangan Allah tidak pernah gagal. Itulah sebabnya ketika kita menghadapi persoalan hidup, ketika kita menghadapi tekanan hidup, ketika kita menghadapi berbagai macam pergolakan di dalam hidup ini, percayalah dan teruslah andalkan Tuhan, karena Tuhan berdaulat atas hidup kita dan rencana-Nya itu tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Mari kita menjalani hari-hari hidup kita dengan tetap kita meyakini bahwa rencana Allah tidak pernah gagal. Kenapa? Karena Dia berdaulat atas hidup kita. Kenapa rencana Allah tidak pernah gagal? Karena Dia berkuasa atas hidup kita. Kenapa rencana Allah tidak pernah gagal? Karena Dialah yang memegang kendali atas hidup kita. Berimanlah kepada Tuhan, percayalah dan akuilah Dia bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, sehingga kita akan mampu berkata ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan, kita akan berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Biarlah pengalaman hidup Ayub membawa kita untuk semakin melihat bahwa rancangan Allah itu sempurna atas hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Firman Tuhan malam hari ini mengajar bagi kami untuk percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Apa yang kami alami, apa yang kami rasakan di dalam hidup ini, terkadang membuat kami khawatir, terkadang membuat kami putus asa. Tetapi melalui pengalaman hidup Ayub, bagaimana dia menjalani proses demi proses dalam hidupnya, dan pada akhirnya dia menyatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas kehidupan orang percaya. Biarlah pengalaman Ayub ini membawa kami untuk semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa

yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner. Manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, selamat beristirahat malam ini di hari Minggu pendengar ya, untuk 12 Juli 2026. Saya Marini masih ditemani sama Mas Irfan. Kita berada di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ya, untuk lagu-lagu Indonesia malam hari ini, silakan untuk Anda tahun 80-90an yang bisa Anda request ya. Untuk line telepon kami di 0811-4560-3908 bisa Anda gunakan. Oke, selamat beristirahat untuk Anda. Suasana malam yang begitu syahdu malam hari ini dalam program kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kalau tadi sudah ada Igang Fauzi yang barusan ya, lewat salam terakhir. Saya belum mau kasih salam terakhir nih, karena memang masih cukup panjang waktu kita di malam hari ini. Ruang Rindu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah Rita Effendi dengan Menepis Bayang Kasih. Bagaimana sudah bisa menepis dia dalam pikiran Anda? Asik. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pendengar ya. Untuk line telepon di 0811-456-03908. Silakan Anda bisa bergabung untuk malam ini. Lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda request ya. Jadi gak ada lagu-lagu lain ya. Lagu-lagu Indonesia 0811-456-03908. Paling tidak lagu-lagu ini bisa memberikan suasana yang damai ya, suasana yang bahagia di ruang dengar Anda yang lagi beristirahat. Oke, selamat beristirahat. Kita sudah tersambung dengan penelpon berikut. Silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga.
1: Ruang Rindu.
0: Betul, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Jerry di Lukit Bunda.
0: Oh, halo. Jerry, Jerry ya? Yang telepon bentar dulu ya. Oke, Jerry di mana di Luwuk?
1: Ih.
0: Oh ya, oke baik. Luwuknya di mana ini Jerry? Allahu Akbar. Jadi di mana?
1: Ini di mana ini? Kilo 3.
0: Kilo 3. Oke, baik.
1: Luwuk Banggai kilometer 3.
0: Siap, baik. Mau dengerin apa nih lagunya? Mbak Jerry?
1: Boleh lagu Chris ya?
0: Chris ya boleh. Judulnya apa?
1: Andai aku bisa.
0: Andai aku bisa.
1: Aku bisa. Oke.
0: Putar kembali, itu ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, baik. Oke lah, sebentar diputarkan lagunya ya. Siap.
1: Oke, Mbak Jerry. Selamat.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam untuk Mbak Jerry. Selamat beristirahat ya. Oke, saya berharap Anda bisa bersabar untuk bisa menelpon ini ya, satu-satu biar enggak. Biar gak tabrakan gitu ya. No kan, ini dia. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Ya, Ruang Rindu, selamat Halo. Malam. Iya. Allah. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Mau minta apa? Mau kirim lagi?
0: Boleh, boleh. Yang telepon sabar dulu ya ini ya. Jangan dulu ini ya. Coba boleh bersabar dulu satu-satu teleponnya. Ini yang udah ada yang masuk dulu. Ini dengan siapa
2: malam.
0: Nih? Malam Pak, dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Iya, halo juga. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Selamat. Dari Jarot.
0: Jarot. Di mana nih?
2: Zaro,
0: di mana alamatnya nih?
2: Di Kabul.
0: Di Kabul.
2: Kalkubula.
0: Oh, Kalkubula. Baik. Silakan ini Pak Zaro, mau dengerin apa lagunya malam ini?
2: Lagunya Jimmy Manopo.
0: Lagunya Jimmy Manopo, boleh. Judulnya apa nih?
2: Dia yang Kurindu.
0: Dia yang Kurindu. Siapa yang dirindukan ini? Dia yang Kurindu.
2: Ya, sehatlah.
0: Oh iya, baik. Terima kasih ya. Oke, nah ini baru ada nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Ini baru bisa nih, tadi Maya telepon-telepon terus ada yang nelpon, soalnya kasihan. Ini Maya kalau gak salah ya.
3: Rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
0: Silakan, ini mau dengerin apa lagunya?
3: Lagunya Cici DJ Bahasa Kalbu
0: ya. Oke, okay, baik.
3: Makasih Mbak.
0: Oke.
3: Okay.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, sabar ya satu-satu nih yang mau bergabung, soalnya enggak bisa bebarengan masuknya. Oke. Okay. Kita mau dengerin dulu lagunya ya.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Baik, ada Titi DJ Bahasa Kalbu. Tadi juga sudah ada Jimmy Manopo ya, Dia Yang Kurindu. Dan juga ada Andai Aku Bisa dari Chris ya. Masih ada yang ingin bergabung kembali, langsung aja di 0811-456-03-908 malam hari ini bisa bergabung untuk lagu 80-90-an. Di bawahnya itu gak boleh ya. Oke, baik. Lantufon, kita sudah tersambung, silakan. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, baik. Ruang Rindu
1: ya,
0: betul.
1: Hari ini.
0: Iya, silakan ini Pak.
1: Berapa Bunda?
0: 80-90 Pak.
1: Oh boleh kalau Faris RM.
0: Faris RM boleh. Judulnya apa?
1: Senorita.
0: Ya?
1: Senorita.
0: Faris ya?
1: Ya Faris.
0: Faris. Oke, okay. Sebentar coba nanti saya lihat lagunya ya.
1: Ya, ya oke. Okay. Kalau tidak ada ya terserah saja Bunda.
0: Oh siap siap. Oke baik.
1: Oke saya serahkan sama Bunda Rina.
0: Iya terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Siapa lagi yang ingin bergabung malam ini? Lagu-lagu Indonesia yang bisa saya hadirkan ya. Halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo assalamualaikum Mbak
0: iya.
2: Marini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau lagu Nengka Kristi.
0: Ini Kak Kristi boleh judulnya apa?
2: Gambaran Cinta.
0: Gambaran Cinta dari Inka Kristi.
2: Terima kasih banyak Mbak.
0: Oke, okay, sama-sama ya.
2: Terima kasih ya Mbak Marini bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak siapa? Asmarani ya. Oke lah. Silakan masih boleh satu lagi ya di 0811-456-03-908. Program kita adalah Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam ini. Masih ada? Kalau masih ada saya tunggu. Kalau enggak ada saya memutarkan aja dulu lagunya. Tadi ada siapa? Ada Pak Arnold pilih lagunya Faris Rustamunap. Ya, lagunya Faris itu memang ada beberapa, ya, ada beberapa. Semoga saya tidak salah lagunya ya. Coba kita lihatkan dulu ini. Semoga saya nggak salah ya, lagunya siapa Faris Rustamunaf ini. Nanti ada Inka Kristi juga dengan Gambaran Cinta. Ya, tetap di Pro 1 RRI Pak.

Inka Christy dengan gambaran cinta yang baru saja kita dengarkan bersama. Masih di ruang rindu malam ini ya. Line telepon bisa kembali Anda gunakan pendengar untuk 0811456039 08. Yang sedang beristirahat, selamat istirahat. Yang belum, ayo istirahat aja secepatnya ya. Jangan begadang-begadang dulu nih. Kebetulan untuk sesi bola sepertinya udah istirahat dulu untuk sementara. Insya Allah nanti dilanjut Rabu dan hari Kamis ya. Oke lah, selamat untuk Argentina ya, yang sudah mengalahkan Swiss pagi tadi sampai dengan siang. Duh, luar biasa ini usahanya ya. Oke lah, artinya pencinta Argentina ini gak kecewa. Nah, bagaimana dengan Swiss sendiri? Seperti itulah ya, yang namanya pertandingan, yang namanya lomba itu pasti harus ada yang menang, harus ada yang kalah gitu. Oke, selamat istirahat untuk semuanya. Malam ini saya masih buka ruang untuk Anda di 0811456039 08. Lagu-lagu Indonesia yang masih hadir di tahun 80 dan 90-an malam ini, seperti lagu ini. Ada yang request? Ada. Selamat beristirahat aja ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tito Sumarsono dengan berdua. Ada yang berdua malam hari ini? Saya berdua sama mic saya malam hari ini ya. Dengan Anda juga nih. Oke, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Saya terima lagi penelpon berikut nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam. Iya, Bu Hani.
1: Iya, betul sekali. Belum ceria suaranya.
0: Iya. Bu Hani sendiri belum tidur jam segini?
1: Belum.
0: Belum ya. Nungguin apa?
1: Nungguin bola.
0: Oh begitu. Enggak ada bola hari ini, malam ini ya. Tadi sudah, tadi pagi. Nanti tunggu di hari Rabu lagi nih, Rabu sama Kamis gitu.
1: Iya.
0: Bu Hani. Bu Hani mau denger apa lagunya?
1: Club Project bisa.
0: Club Project boleh. Judulnya apa?
1: Tak bisa ke lain hati.
0: Tak bisa ke lain hati. Hatinya hanya untuk saya aja ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Marini aja.
0: Marini dong.
1: Marini dong.
0: Oke, oke.
1: Terima kasih Marini.
0: Sama-sama Bu Hani.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat kembali. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hani pilihan lagunya dari Club Project, judulnya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Udah, di sini aja, jangan kemana-mana hatinya ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, Ruang ya. Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu apa di sini?
0: Lagu apa? Lagu Indonesia nih Pak, Indonesia 80-90an.
2: Indonesia. Leto boleh?
0: Leto yang mana ini?
2: Ya, jangan salahkan aku.
0: Ah, jangan, ganti dulu kalau begitu. Belum itu.
2: Jadi kan saja, apa saya kurang hafal itu anu lagu-lagu itu.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Nanti saya pilihkan ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam. Masih ada, masih ada kah? Nah, kalau itu lagu siapa ya? Waktu tersisa kasih. Oh, lagunya Tato tuh. Coba kita mau cari dulu lagunya Tato ya. Na na na na. Kok jadi saya yang menyanyi ini ya? Kita dengerin lagi yang berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ruang Rindu. Ada di mana?
3: Di rumah.
0: Iya, dengan siapa?
3: Dengan Andre.
0: Oh, Andre, baik. Silakan Pak Andre.
3: Lagu-lagu apa ini? Apa ini?
0: Hai, baru diingat ternyata lagu-lagu Indonesia, Pak.
3: Iya. Tahun
0: 80-90an.
3: Oh. Apa saja? Daun-daun kering boleh?
0: Daun-daun keringnya siapa itu?
3: Maya Rumantir.
0: Oh ya, bolehlah.
3: Yuk, terima kasih.
0: Yuk, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, guys. Ya gitu ya. kita ke Club Project. Bu Hani, Bobo Jo. Enggak usah begadang. Lagunya saya putarkan nih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan mimpi yang indah untuk Bu Hani, ditolong.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Satu-satu senyum saja pendengar ya. Dan ini kalau masih ada saya tunggu. Tapi kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk kebersamaan kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat beristirahat untuk Anda hari ini karena besok masih ada aktivitas yang harus dijalankan. Satu jam ke depan untuk lagu-lagu sebagai penghantar tidur Anda akan saya hadirkan sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat malam untuk semuanya. Kita berpisah dan insya Allah nanti jumpa di lain waktu ya. Saya Marini bersama Mas Irfan pamit, selamat beristirahat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pendengar RRI di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Palu, kembali menyapa Anda untuk edisi siaran hari ini, Senin 13 Juli 2026, melalui pemancar FM 90,8 MHz, dan Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Program 1 di edisi Senin 13 Juli 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Palu, saya Mikalsum Jawas dan juga operator studio pagi hari ini. Rekan Edi akan hadir untuk menemani suasana aktivitas pagi Anda, bahkan juga persiapan pagi Anda di saat ini. Dan kami hadir untuk mengantarkan beberapa program acara yang bisa Anda nikmati sepanjang kebersamaan kita untuk Palu pagi ini. Palu pagi ini akan menghadirkan beberapa rangkaian program acara. Tentunya kebersamaan kita di suasana pagi dan subuh hari ini akan kami sajikan atau akan kami buka dengan hadirnya Mutiara Pagi Islami yang menghadirkan lagu-lagu Islami dan juga inspirasi-inspirasi dan motivasi Islami yang akan kami hadirkan dalam Insert Agama. Dan tentunya Mutiara Pagi Islami ini juga akan disiarkan melalui Program 4. Dan untuk itu mendengar Program 1, membuka kebersamaan kita di Mutiara Pagi Islami, akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Hasni Haji Timi, Surah Al-Mulk ayat 1-5. Dan tentunya jangan lewatkan sajian informasi pagi, nanti akan kami hadirkan di pukul 6 waktu Indonesia Tengah dan juga beragam program lainnya yang bisa Anda dengarkan melalui Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Asa Abbasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka

Ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras,

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami tiap hari menjalankan kegiatan dari pagi hari sampai dengan sore hari untuk mengangkut sampah-sampah yang diproduksi oleh masyarakat setiap hari.
2: Jadi kami mengawal pengelolaan sampahnya, akses bilasnya, kemudian bagaimana investasinya, kemudian perizinan dan sebagainya.
3: Malodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset pelayanan Universitas Padulang Wajah, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah. Sari Berita. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan penataan kawasan pemukiman melalui pengelolaan sampah. Badan Pengawas Keuangan dan juga Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya mengawal berbagai program strategis pemerintah untuk mendukung terwujudnya investasi hijau di daerah. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Senin 13 Juli 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tojo Una-Una mengoptimalkan penataan kawasan pemukiman melalui pengelolaan sampah.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una terus mengoptimalkan penataan kawasan permukiman melalui peningkatan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah. Kepala DLH Kabupaten Tojo Una-Una Hamid Lasodi mengatakan pihaknya didukung armada serta berbagai fasilitas yang menunjang pengelolaan lingkungan, terutama untuk memberikan pelayanan kebersihan di kawasan-kawasan yang menjadi prioritas. Menurutnya pelayanan tersebut mencakup pengangkutan sampah dari kawasan permukiman maupun lokasi-lokasi umum. Kegiatan itu dilakukan setiap hari mulai pagi hingga sore guna memastikan sampah yang dihasilkan masyarakat dapat segera ditangani.
2: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Tojo Una-Una saat ini memiliki armada atau fasilitas yang mendukung pengelolaan atau penataan kawasan lingkungan hidup. Terkait dengan penataan kawasan, jelas dengan armada yang ada, kemudian penyediaan sarana-prasarana pengelolaan sampah, semua lingkungan atau kawasan yang menjadi prioritas terutama di dalam perkotaan Ampana ini itu prioritas untuk pelayanan pengangkutan ataupun pelayanan kebersihan khususnya untuk sampah-sampah yang ada di lingkungan-lingkungan tersebut. Kami tiap hari menjalankan kegiatan dari pagi hari sampai dengan sore hari untuk mengangkut sampah-sampah yang diproduksi oleh masyarakat setiap hari, dan itu bukan hanya di area pemukiman, bahkan di tempat-tempat umum.
1: Selain pengelolaan sampah, DLH PKP juga menjalankan program penataan lingkungan dengan menjaga kebersihan di sepanjang jalan utama dalam wilayah ibu kota kabupaten. Upaya tersebut dilakukan melalui tim kebersihan yang secara rutin melaksanakan pemangkasan rumput serta penataan pohon yang tumbuh liar agar lingkungan tetap bersih, rapi, dan nyaman.
2: Kami juga mempunyai program kebersihan bukan hanya persoalan sampah. Penataan kawasan sepanjang jalan-jalan utama yang ada dalam kota kabupaten itu menjadi prioritas kami untuk dibersihkan dengan adanya tim kebersihan pemangkasan rumput, pemangkasan pohon yang sudah tumbuh liar. Itu yang kami lakukan setiap hari.
1: Hamid Lasodi berharap upaya yang dilakukan pemerintah daerah dapat didukung oleh partisipasi masyarakat dengan menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya sehingga tercipta kawasan permukiman yang bersih, sehat, dan tertata. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia rawan terhadap bencana. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun infrastruktur berbasis mitigasi bencana, khususnya pembangunan rumah layak huni. Akademisi Universitas Tadulako yang juga afiliasi Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, HAKI, Dr. Insinyur Ketut Sulendra kepada RRI mengatakan untuk meminimalisir korban jiwa dan juga kerusakan hunian, pemerintah daerah diharapkan terus mendorong masyarakat agar membangun rumah tinggal layak huni, tidak saja dari sisi penataan tapi juga harus tahan terhadap gempa bumi.
3: Dinas prinsipnya adalah masyarakat itu harus diberikan pendidikan, kemudian sosialisasikan bagaimana membangun rumah yang tahan gempa. Umumnya masyarakat itu berpikir bahwa bangunan yang didirikan itu harus dibangun dengan harga yang semurah mungkin. Boleh bahan murah, tetapi tidak meninggalkan kaedah-kaedah bangunan tahan gempa.
0: Dr. Ketut Sulendra menambahkan, membangun sebuah hunian tidak saja berbiaya murah, tetapi juga harus memperhatikan ketahanan terhadap gempa, maksud kami. Jika hal ini dilakukan, kerusakan pembangunan maupun korban jiwa ketika terjadi bencana, khususnya gempa bumi, dapat diminimalisir. Penataan kawasan permukiman kumuh di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah hingga kini masih menghadapi tantangan di lapangan. Selain masalah keterbatasan anggaran, intervensi infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah dinilai belum berjalan maksimal akibat minimnya keterlibatan aktif masyarakat. Di sisi lain, kekhawatiran warga terhadap isu penggusuran, maksud kami penggusuran lahan serta program yang cenderung berfokus pada aspek beautifikasi semata, membuat penanganan kawasan kumuh menjadi kurang berkelanjutan. Lalu seperti apa strategi penataan pemukiman yang ideal dan juga kolaboratif agar dapat diterima oleh masyarakat? Berikut kita akan ikuti wawancara RRI reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama dengan akademisi perencana wilayah kota Universitas Tadulako Rifai Mardin berikut ini.
4: Pak Rifai mungkin melihat di Sulawesi Tengah ini untuk penataan kawasan pemukiman kumuh khususnya Pak, di Sulawesi Tengah ini kondisinya seperti apa gambarannya Pak?
5: Semua kawasan itu kumuh itu dilihat dari 7 indikator. Ada bangunan, seperti apa bangunannya, tidak teratur, padat, tata ruangnya seperti apa, kelayakan fisik bangunan. Terus bagaimana dengan transportasi jalan lingkungannya, kualitas permukaan jalan buruk, atau bahkan sama sekali tidak ada jalan. Air minumnya seperti apa, drainase lingkungannya seperti apa, pengolahan air limbahnya seperti apa, persampahannya seperti apa, proteksi kebakaran seperti apa. Ini juga sudah berapa kali berkembang, hanya ada yang ditambah 7+1, macam-macam istilahnya. Nah, itu yang formal. Jadi ada beberapa kawasan di Kota Palu ini, contohnya di Kota Palu ini ditentukan, dibuatkan SK sebagai kawasan kumuh. Di setiap kabupaten itu dibuatkan SK, kawasan-kawasan mana saja yang jadi kawasan kumuh. Berdasarkan SK itu, maka dilakukan tindakan perbaikan kualitas kawasan.
4: Pak Rifai, kalau boleh tahu perbaikannya seperti apa itu Pak?
5: Nah, kegiatan perbaikan pembangunan, jalan lingkungan, tersedianya air minum, MCK, air limbah, pengolahan sampah, proteksi kebakaran. Itu kalau kita berbicara yang legal, maksudnya sudah dinyatakan oleh pemerintah itu sebagai kumuh. Tapi di sisi lain ada juga kawasan kumuh, karena dia tidak masuk dalam 7 kriteria ini, maka dia tidak masuk sebagai kawasan kumuh legal, tapi dia juga kumuh, mamanya. Contohnya itu, saya pikir sering mungkin kita lihat seperti apa suasananya itu. Ada juga beberapa kawasan yang biasanya memang bukan kawasan permukiman harusnya, tiba-tiba jadi dijadikan permukiman. Nah, juga menjadi kawasan kumuh juga. Cuman itu mungkin karena dia liar dan tidak ini, mungkin belum masuk dalam SK yang
4: ditetapkan.
5: Identifikasi gitu,
4: Dari status tadi Pak, kalau menurut Bapak sendiri, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengeluarkan dari status kawasan kumuh tadi Pak?
5: Biasanya ada kegiatan yang masuk. Contohnya ada penyusunan pedoman agar pemerintah daerah, pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan itu dengan dokumen namanya RP2KPKP. Rencana pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Jadi, nah itu biasanya ada intervensi pemerintah kota, biasanya kita buatkan perencanaan bagaimana pemerintah kota akhirnya masuk untuk memperbaiki jalan, memperbaiki sarana-prasarana lingkungan, fasilitas-fasilitas itu. Itu diharapkan, kan ada 7, ada parameter tadi, kita hilangkan parameter itu dengan intervensi. Itu, jadi ya ada kegiatan pemerintah itu.
4: Kalau dari pemerintah daerah sendiri Pak, untuk penanganan kawasan kumuh ini seperti apa Pak Rifai melihatnya?
5: Ya, pemerintah melakukan intervensi yang cukup besar. Bahkan kemarin saya dengar Anda rencana mau mengintervensi dengan meningkatkan kualitas kawasan. Dananya cukup besar dan semoga itu bisa berjalan dengan baik. Namun secara saya, pendapat saya, bottom up-nya belum ketemu. Jadi pemerintah sudah menyediakan ide, akan menyediakan dana, merencanakan dengan baik, tapi ini sepertinya masyarakat ikut tapi belum sepenuhnya ikut gitu. Maksudnya paham maksudnya ya?
4: Yeah.
5: Kalau kolaboratif ini sebenarnya bisa jadi penataan kawasan ini akan menjadi sangat bagus sekali, sangat sukses, dan bisa ya. Jadi saya optimis bisa dia menjadi salah satu, menjadi contoh lah.
4: Kalau Bapak melihat sejauh ini penanganan pemerintah daerah seperti apa di Sulawesi Tengah ini, Pak?
5: Oke, saya menarik diri dulu dari pemerintah, dari Kota Palu, dari ini LSM, tapi saya mungkin bercerita sebagai dari sisi seorang perencana, perencana tata ruang. Kelemahan kita adalah dengan parameter yang ada tadi itu lebih ke beautifikasi, mempercantik, membersihkan, tapi hingga dia tidak terlalu berkelanjutan ya. Biasanya setelah diselesaikan proyek itu, dia kembali lagi gitu.
4: Artinya ya, walaupun pemerintah juga berikan program untuk apa mengeluarkan dari kawasan kumuh ini, tapi kalau dari masyarakatnya sendiri tidak into dengan pemerintah, maksudnya tidak sejalan ya. Tidak sejalan dengan pemerintah, akhirnya sia-sia gitu.
5: Yang masalah saya lihat itu pemerintah, apa, masyarakat kurang mempercayai apa yang mau dilakukan oleh pemerintah. Mungkin sudah terlalu ini, terlalu hektik dengan informasi-informasi yang salah, hingga masih ada ketidakpercayaan. Jadi ketidakpercayaan masyarakat itu masih agak, mereka masih was-was. Jangan-jangan nanti kalau sudah di ini, kami diusir, kami di ini, tanah kami di ini.
4: Yeah.
5: Nah, itu yang saya dengar ada masalah. Tapi pendekatan itu sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Kota Palu sebagai contoh ya.
4: Yeah. Terima kasih banyak Pak Rifai waktunya.
5: Sama-sama, saya terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya mengawal berbagai program strategis pemerintah untuk mendukung terwujudnya investasi hijau di daerah. Laporan Iksan Setiadi.
6: Pemerintah terus mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan kawasan hijau yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik serta iklim investasi yang kondusif. Di Sulawesi Tengah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP turut mengambil peran dalam mengawal berbagai program strategis pemerintah agar investasi yang masuk tetap memperhatikan aspek lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, mengatakan pengawasan dilakukan mulai dari pengelolaan sampah, peningkatan aksesibilitas kawasan, hingga kemudahan perizinan investasi. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan hijau dan biru yang berkelanjutan, dengan pengawasan tersebut diharapkan seluruh program pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan investasi kota atau kabupaten yang bersih, tangguh, dan ramah investasi.
7: Sesuai fungsi kami, kami ini aparat pengawasan yang menjalankan tugas langsung dari Presiden, karena kami dari Presiden. Salah satunya adalah mengawal program-program strategis, termasuk hal-hal yang tadi kita bahas. Jadi kami mengawal pengelolaan sampahnya, aksesibilitasnya, kemudian bagaimana kemudahan investasinya, kemudahan perizinan dan sebagainya, untuk menjamin bahwa nanti program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat di daerah pun bisa berjalan dengan baik, ya, kira-kira seperti itu.
6: Selain mengawal program investasi hijau, BPKP juga melaksanakan pengawasan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta pengembangan UMKM di Sulawesi Tengah. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
0: Dinilai dapat memberi manfaat besar dalam mitigasi bencana, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Tadulako menekankan pusat penelitian Nalodo UNTAD terbuka untuk semua kampus. Laporan Nita Surbakti.
8: Universitas Tadulako hingga saat ini terus berupaya menuntaskan pembangunan pusat penelitian gempa dan likuifaksi Nalodo Research UNTAD yang diharapkan akan selesai Oktober mendatang. Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNTAD, Dr. Insinyur Ayen Cho mengatakan, sebagai bagian dari Kementerian Dikti Saintek, UNTAD terus berupaya mendukung program pemerintah, diantaranya mewujudkan UNTAD sebagai kampus berdampak. Diakui keberadaan Museum Nalodo yang fokus pada penelitian gempa dan likuifaksi akan memberi dampak besar tidak hanya bagi Sulawesi Tengah, tetapi juga daerah lain yang memiliki potensi bencana sama. Mengingat Museum Nalodo yang merupakan pusat laboratorium gempa dan likuifaksi merupakan laboratorium pertama dan satu-satunya di Indonesia.
9: Dan karena kita memang berkolaborasi dengan banyak universitas, jadi artinya Nalodo Research Center didirikan bukan untuk memenuhi kebutuhan riset dan pelayanan Universitas Tadulako saja, tapi bersama-sama dengan keseluruhan universitas lain yang memiliki human resources di arah kerja yang sama. Gitu. Jadi kita terbuka.
8: Ditambahkan untuk memperkuat dampak dari Museum Nalodo, UNTAD juga akan memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan seperti apa gempa dan likuifaksi yang digambarkan dalam bentuk video teater. Di mana melalui upaya ini, masyarakat diharapkan semakin teredukasi terkait dengan potensi bencana di Sulawesi Tengah.
0: Pemberian penghargaan bagi pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu langkah BNNK Tojo Una-Una untuk mengundang partisipasi masyarakat dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba.
10: Masyarakat masih enggan untuk buka suara atau mau melaporkan tindakan kejahatan narkoba, seperti tutur Ai, salah satu warga Tojo Una-Una. Menurutnya, hal ini dikarenakan rasa prihatin. Di samping itu, takut terjadi kesalahpahaman antara terlapor dan yang melaporkan.
11: Karena emang pake-pake ini kan macam anak-anak muda kita orang ini banyak. Yang kita orang takut, siapa tahu pas dorang batangkap, dorang bilang kita orang penama. Bukan berarti dorang setiap aku enak lagi.
10: AI menyebutkan, sebagaimana peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan pada pencegahan serta pemberantasan kejahatan narkoba. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una AKBP Johan Sarahman menyebutkan, pihaknya sudah sering menerima laporan atau aduan dari masyarakat, bahkan mereka yang berani melaporkan tindak kejahatan narkoba. Hingga saat ini identitasnya disembunyikan.
12: Ini juga sudah berapa orang melaporkan kepada kami. Tetap kita rahasiakan, tidak pernah kita publikasikan. Dan alhamdulillah orang yang memberikan informasi, ya kita kasih imbalan juga. Karena yang bersangkutan sudah berupaya memberantas narkoba.
10: Persoalan narkotika dan jenis obat terlarang lainnya, kata Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-Una Johan Sarahman, tidak dapat diselesaikan hanya melalui unsur penegak hukum, melainkan juga butuh dukungan dan peran serta masyarakat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Luwuk menyulap lahan tidur menjadi kebun bayam produktif dalam mendukung ketahanan pangan dan juga pembinaan kemandirian warga binaan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk memanfaatkan lahan tidur di lingkungan lapas menjadi kebun bayam produktif sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Program tersebut melibatkan sejumlah warga binaan yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan asimilasi. Mereka diberikan pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, perawatan hingga proses panen. Pelaksana harian Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Andi Abdul Muiz mengatakan, pemanfaatan lahan yang sebelumnya tidak produktif merupakan upaya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat digunakan setelah kembali ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan komoditas pertanian, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan dan jiwa mandiri. Dengan keterampilan yang diperoleh selama menjalani masa pembinaan, warga binaan diharapkan mampu menciptakan peluang usaha dan memperoleh mata pencaharian yang layak setelah bebas.
13: Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian yang digalakkan oleh Lapas Luwuk untuk memberikan keterampilan praktis bagi para penghuni. Tak hanya sekedar mengisi waktu luang, inovasi ini juga menjadi langkah nyata dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus menciptakan peluang ekonomi. Ini adalah

0: Program ini Lapas Kelas 2B Luwuk menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pembinaan yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi warga binaan dan masyarakat sekitar. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Pendengar Pro 1, pembangunan infrastruktur olahraga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional. Namun, keterbatasan stadion yang layak masih menjadi pekerjaan rumah bagi Sulawesi Tengah. Selengkapnya, Ikadek Andika melaporkan.
2: Ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi atlet. Namun di Sulawesi Tengah, jumlah stadion yang memenuhi standar untuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola dinilai masih sangat terbatas. Kondisi ini dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan pembinaan atlet maupun penyelenggaraan kompetisi yang semakin berkembang. Manajer Persipal Palu Jeli Rompas mengatakan, hingga saat ini Stadion Gawalise masih menjadi satu-satunya tempat andalan untuk kegiatan sepak bola di Sulawesi Tengah. Meski berstatus stadion utama, berbagai fasilitas di dalamnya masih membutuhkan pembenahan. Mulai dari kualitas rumput lapangan, tribun penonton, hingga sistem pencahayaan yang belum memenuhi standar pertandingan malam hari. Menurut Jeli, kondisi tersebut menunjukkan Sulawesi Tengah membutuhkan tambahan stadion berstandar nasional, agar pembinaan atlet tidak tergantung pada satu fasilitas saja. Kehadiran stadion baru juga dinilai akan membuka lebih banyak ruang bagi kompetisi, latihan berkelanjutan, dan pengembangan pemain muda di berbagai daerah.
3: Jadi memang untuk pembinaan, untuk venue itu atau fasilitas stadion itu memang harus betul-betul ada setidaknya paling kurang dua. Kebetulan kemarin Pak Gubernur punya rencana untuk membangun stadion yang selayak untuk standar internasional. Tapi kan ini lagi kita ini terbentur dengan efisiensi karena kita tahu stadion yang berstandar benar-benar setidaknya menampung 20.000 penonton itu membutuhkan juga anggaran yang besar. Jadi kami berharap kalau bisa setidaknya ada stadion yang layak di Sulawesi Tengah selain Stadion Gawalise.
2: Jeli menambahkan, pembangunan stadion baru memang membutuhkan anggaran besar, terlebih di tengah kebijakan efisiensi yang masih berlangsung. Karena itu selain mengandalkan pemerintah, terlibatan dunia usaha juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur olahraga melalui skema kemitraan atau sponsorship. Ia menilai pembangunan stadion bukan sekedar menghadirkan tempat bertanding, namun merupakan investasi jangka panjang bagi pembinaan atlet. Dengan fasilitas yang lebih merata, kesempatan berlatih dan bertanding akan semakin terbuka, sehingga atlet sepak bola Sulteng memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat nasional.
1: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtukahu, editor pelaksana Ikadek Andika. Saya Umi Kalsum Jawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Prof. Satara Ripalu, kanal informasi dan juga inspirasi. Faris Rostamunah mengantar kita di 6.42 di pagi hari ini, artinya hampir mendekati pukul 7. Aktivitas pagi yang sedikit lebih istimewa, kenapa? Karena selain hari Senin, ini adalah hari pertama dimulainya tahun ajaran baru. Karena suasana sekolah juga kembali hidup dengan senyum para siswa, semangat anak-anak yang mengenakan seragam baru, sampai dengan rasa haru orang tua mengantar buah hati mereka memulai pelajaran dan juga perjalanan menuju ke dunia pendidikan. Dan mungkin bahkan sebagian anak-anak hari ini mungkin juga menjadi pengalaman pertama mereka ya, memasuki lingkungan sekolah. Bagaimana dengan gerakan ayah mengantar ke sekolah? Oke, okay. Dan ini merupakan gerakan yang istilahnya gerakan sederhana ya, namun syarat makna, karena kehadiran seorang ayah di samping anak saat memasuki gerbang sekolah itu bukan hanya sekedar mengantar, tetapi juga memberikan rasa aman, kemudian juga dukungan dan juga motivasi agar lebih percaya diri menjalani hari-hari belajarnya. Hari ini saya berharap semua orang tua bisa kompak ya untuk meluangkan waktunya di tengah aktivitas hari Seninnya untuk mengantar buah hati tercinta memasuki gerbang pendidikan ataupun gerbang sekolah untuk mulai harinya sebagai seorang pelajar. Kalau yang baru saja masuki tahapan sekolah dasar ataupun mungkin juga tingkat taman kanak-kanak, atau mungkin yang baru masuk di SMP atau SMA, intinya hari pertama ya. Semoga ini menjadi hari yang sangat berkesan dan juga memiliki banyak cerita yang menarik. Kami dari Pro 1 memberikan semangat untuk Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekitar 3 juta masyarakat Indonesia bermain judi online.
2: Ih, meresahkan.
3: Ma, sini deh.
2: Apa sih, Pa?
3: Kemarin Mama minta liburan, toh? Terus minta beli perhiasan emas.
2: Tapi kan Papa bilang gajinya nggak cukup.
3: Ya memang, tapi Ma, ada cara yang gampang untuk bisa mengabulkan semua permintaan Mama.
2: Semudah itu? Papa korupsi ya?
3: Bukan, Ma. Tapi, ini ada aplikasi yang bisa menggandakan uang kita hanya dengan bermain seperti game ini loh, Ma. Lumayan loh kalau menang.
2: Pakai taruhan kan?
3: Ada sih, Ma. Tapi tidak banyak kok.
2: Papa ini mau coba-coba aplikasi judi online kan? Awalnya memang sedikit. Lama-lama jadi ketagihan dengan taruhan yang besar. Bisa-bisa rumah dan kendaraan kita tergadai. Tidak usah, Pa. Tidak usah liburan. Tidak usah belikan perhiasan kalau dari hasil judi online.
3: Baru juga mau dicoba, sudah dicekal.
4: Pendengar, tidak perlu menunggu hancur dan sengsara untuk paham bahaya judi online.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buka orang yang ini ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda aspiratif, komunikatif, solutif. Kopi Anda. Di program 1 RRI Palu 90,8 FM kanal inspirasi.

komentar dan opini Anda di Palu Menyapa untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Aktivitas pagi masih begitu sangat ramai dan hari ini kesibukan terasa tidak seperti biasa karena hari ini merupakan hari yang istimewa. Bukan karena ada suatu perayaan besar, namun tentunya hari ini di mana aktivitas dimulai untuk Anda yang melakukan aktivitas kantor, khususnya yang teristimewa adalah hari ini tahun ajaran baru dimulai. Artinya banyak persiapan yang dilakukan dari kemarin, bahkan dari beberapa hari yang lalu. Dan hari ini adalah puncaknya. Seperti apa suasananya, mungkin akan menjadi sebuah cerita yang tentunya juga akan menjadi kenangan. Kenapa hari ini beberapa orang tua menghususkan waktunya untuk bisa membersamai anak-anak mereka untuk memasuki hari pertama sekolah. Kalau yang sudah dewasa mungkin sudah terbiasa, tapi kalau yang masih kecil ya, hari ini adalah hari yang sangat istimewa untuk mereka. Okay, selamat menjalankan aktivitasnya, namun jangan lupa untuk tanggung jawabnya, harus tetap masuk kantor. Pagi hari ini di Palu Menyapa, kami hadir untuk mengajak pendengar Pro 1 dalam sebuah topik yang kami hadirkan, yaitu penataan kawasan pemukiman kumuh. Kawasan pemukiman merupakan ruang tempat masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari. Ini bukan hanya karena sebagai tempat tinggal, tapi kawasan pemukiman juga menjadi pusat kehidupan sosial, ekonomi, kemudian pendidikan sampai dengan pelayanan dasar. Karena itu, penataan pembangunan kawasan pemukiman perlu dilakukan secara terencana agar mampu menciptakan lingkungan yang aman, sehat, nyaman, dan juga berkelanjutan. Nah, pendengar Pro 1, kemudian juga pendengar lainnya, warga masyarakat Kota Palu, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya wilayah perkotaan maupun pedesaan, kebutuhan akan hunian yang layak ini terus meningkat. Dan di sisi lain pendengar, pembangunan kawasan pemukiman ini juga harus memperhatikan ketersediaan infrastruktur ya, seperti jalan, lingkungan, kemudian juga drainase, sanitasi, kemudian juga kebutuhan air bersih, ruang terbuka hijau, serta akses terhadap fasilitas pendidikan dan juga kesehatan. Dan penataan yang baik ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mengurangi berbagai persoalan perkotaan. Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan juga Pertanahan, pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan kawasan pemukiman yang tertata. Berbagai program terus dilaksanakan. Jadi mulai dari penanganan kawasan kumuh, kemudian pembangunan dan peningkatan prasarana serta utilitas umum atau RSU. Nah, pendengar maksudnya PSU ya. Namun tentunya tantangan yang dihadapi ini tidaklah sedikit. Masih terdapat juga kawasan pemukiman yang berkembang tanpa perencanaan yang memadai. Karena keterbatasan lahan misalnya, keterbatasan lahan kawasan di wilayah perkotaan, kemudian juga meningkatnya kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sampai dengan persoalan drainase dan sanitasi yang berdampak pada kualitas lingkungan. Nah, belum lagi ancaman perubahan iklim yang menuntut perubahan ataupun juga pembangunan pemukiman ini lebih tangguh terhadap bencana seperti banjir, kemudian juga longsor, ataupun juga gempa bumi. Pendengar Pro 1, penataan kawasan permukiman yang saat ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, lebih dari itu pemerintah dituntut menghadirkan kawasan yang
inklusif, kemudian juga kawasan yang ramah anak, ramah penyandang disabilitas, dan memiliki ruang publik yang memadai. Nah, serta tentunya juga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan kolaborasi antara pemerintah, kemudian juga pihak pengembang, pemerintah daerah dan juga masyarakat ini menjadi kunci agar pembangunan pemukiman bisa berjalan berkelanjutan. Pendengar Pro 1, bagaimana kondisi pembangunan kawasan permukiman di Sulawesi Tengah saat ini? Kalau Anda sebagai masyarakat bisa memberikan tanggapannya, apa saja sih program-program prioritas yang tengah dijalankan oleh pemerintah dan bagaimana upaya mewujudkan lingkungan pemukiman yang layak, sehat, berkelanjutan di tengah berbagai tantangan pembangunan? Silakan Anda sampaikan tanggapan dan juga opini Anda. Jika ada pertanyaan ataupun juga hal-hal yang terkait dengan penataan pembangunan kawasan pemukiman, silakan Anda bisa ajukan atau sampaikan kepada kami di line telepon 455-442 dan juga di 0811456-03908. Kami siap untuk menampung segala tanggapan Anda dan juga opini Anda ataupun juga masukan Anda ya. Sumbang saran lah istilahnya di 455-442 dan juga di 0811456-03908.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
7: Dalam proses 2 hari direpetes ulang positif.
8: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
9: Usaha menengah UMKM yang kecetan itu harus memang dibantu.
6: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin

0: sentimen band yang dibangun.
1: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Kita kembali di komentar dan opini Anda terkait ini topik yang kami hadirkan untuk edisi Senin ini, penataan kawasan pemukiman kumuh. Nah, bagaimana dengan kondisi penataan di lingkungan Anda, ataupun juga ada masukan yang ingin Anda sampaikan terkait dengan penataan kawasan pemukiman kumuh? Silakan di line telepon kami. Pak Syahran, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, insyaallah kita siap-siap semua pagi ini ya.
0: Iya.
1: Jadi saya lagi di jalan nih, jadi sementara on the way.
0: Oke.
1: Biasalah cari sarapan pagi. Saya menanggapi masalah pemukiman. Jadi mungkin hanya satu saja saya soroti, masalah pengembangan dan pengembang-pengembang perumahan. Ya. Ini tentu tidak lepas dari peran pemerintah yang sangat menentukan. Ya, pertama lahan ya, lokasi-lokasi pengembangan itu.

0: dan persyaratan yang sangat mengikat. Pertama, terutama jalur ya, transfer jalur jalan ya, jalan umum. Ya, jalan umum itu harus betul-betul dibangun yang permanen, bukan yang darurat. Yang istilahnya begitu bangun, mereka hanya bangun yang istilahnya pengerasan saja, lahan pengerasan. Ya, nah begitu setahun dua tahun hancur itu jalan, sudah ada penghuni segala macam di situ. Akhirnya masyarakat mengadunya ke pemerintah, jadi pemerintah dan masyarakat diadu. Pengembangan sudah ongkang-ongkang kaki karena sudah apa namanya sudah selesai pembayaran transaksi segala macam kan. Nah ini harusnya pemerintah juga harus memberikan komitmen seperti itu dan kepada pengembang ditekankan harus bangun jalur yang betul-betul minimal 5 tahun lah jalan itu. Apakah itu pengaspalan, apakah itu pengecoran untuk jalan, betul-betul harus ada itu. Dan jalur itu pun harus punya ukuran yang standar, jangan ukuran hanya satu mobil, akhirnya ketemu mobil tidak bisa masuk. Nah itu pun harus jadi perhatian untuk para pengembang ya, untuk pemerintah misalnya. Yang ketiga, mutu daripada bangunan yang dibangun oleh pengembang itu. Nah itu pemerintah harus juga harus tegas dalam hal ini. Berapa campurannya, berapa kekuatannya kan? Jangan sampai nanti digoyang 4 atau 5 skala Richter rubuh semua tuh. Ya, kalau sampai seperti itu kasihan itu yang masyarakat yang sudah tinggal di situ. Nah, kalaupun itu sampai rubuh, kemudian prosesnya dia mereka mau tinggal di mana? Kan pemerintah lagi yang kena dampaknya kan. Nah, apalagi kalau sudah seperti itu berurusan dengan asuransi untuk ganti rugi, wah lebih ribet lagi itu kan. Nah, jadi itu perlu juga pemerintah perhatikan itu pada saat mereka memberikan izin. Kualitas bangunan gimana? Nah, dan terakhir kelayakan ya, kelayakan daripada gedung bangunan tersebut, perumahan lah rumah tersebut. Ya, jangan juga rumah tipe 36 RSSSS kan, rumah sangat sempit sekali. Ya, ya itu kan kasihan juga kan. Kita harus perlu pikir, jadi harus juga dilihat. Tipe 36 berapa luasnya? Bukan cuma luas tanahnya luas tuh. Ya, karena kalau saya perhatikan berapa bangunan saya lihat kebetulan di jalan sekarang banyak yang dibangun-bangun di jalan-jalan ke arah Biromaru ya, ini saya ke Biromaru. Hama itu betul-betul bukan rumah reset, rumah sangat sempit sekali itu kan. Ya, kentut lah jadi kamar satu kedengaran sampai di luar itu di teras. Karena apa? Sangat tidak representatif lah ya kan kita bersatu. Nah ini harusnya pemerintah berpunya peran seperti itu ya, karena itu program pemerintah banyak kan, ada rumah-rumah yang pembangunan itu kan rumah subsidi itu yang program pemerintah. Nah harus pemerintah juga harus mengecek betul kan soal kualitas, kemudian bagaimana kelayakan daripada tempat-tempat rumah tersebut. Ya. Begini tuh. Terima kasih.
1: Okay. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengecekan kualitas yang tentunya diharapkan oleh masyarakat ketika penataan kawasan pemukiman kumuh ini dilakukan, artinya bukan hanya melihat dari bagaimana kebutuhannya tapi bagaimana kualitasnya. Terima kasih Pak Syahran untuk sumbang sarannya juga yang pagi hari ini sudah diberikan. Kami akan mencatat. Oke, selamat pagi. Halo.
2: Halo. Selamat pagi, Bunda.
1: Selamat pagi, Pak Arnold. Bumi Sagu ya, menyapa kopi Anda. Oke.
2: Okay. Ya, kalau di Bumi Sagu ini kayaknya ada rumah kumuh. Ya, rumah kumuh ini saya bingung juga. Baru ada istilahnya rumah kumuh di Kota Palu. Iya kan? Biasanya kan rumah kumuh itu ada di Jakarta, itu apa? Di kota-kota besar kan?
1: Iya.
2: Nah, di sinilah letaknya. Kita ini berarti kalau sudah ada berbicara masalah rumah kumuh, berarti kemiskinan yang ada di Kota Palu itu sangat dominan besar, ya kan? Faktor ekonomi barangkali atau apa? Memang pemerintah sekarang ini Pak Wali Kota itu mau mendata, mau menata masalah Kota Palu, salah satu keindahan. Keindahan memang betul, benar. Benar keindahan yang harus kita penuhi di Kota Palu. Tapi bukan berarti warga kita yang di bawah itu digeser ke sana kemari. Sampai-sampai, kasihan juga kan masalahnya itu, ya artinya kita berbicara kalau masalah rumah kumuh. coba memang diperhatikan itu, jangan main tendang-tendang saja atau main bongkar-bongkar saja rumah.

0: punya orang kan. Artinya cobalah dicek ada IMB-nya tidak. Kalau ada IMB-nya jangan dibongkar. Harusnya diberikanlah prioritas atau diberikan salah satu fasilitas yang bagus kepada mereka. Kalau di pusat Bunda Umi, saya percaya rumah kumuh dibikinlah rumah susun. Itu rumah susun. Jangan sampai dibikin rumah untuk fasilitas untuk rumah kumuh, masyarakat kumuh ini, masyarakat yang di bawah itu mempengaruhi penataan kota kan. Nah, misalkan rumahnya orang atau tanahnya orang itu diambil baru dibangunkan oleh pemerintah. Nah, artinya sekarang ini saya bicara mana rumah-rumah kumuh di Kota Palu ini, cuma kebanyakan orang jualan UMKM di pinggir-pinggir jalan apa, tapi mereka menjual tapi mereka sudah tinggal di situ. Nah, itu kesalahan juga, kesalahan Pak Wali Kota kan. Coba tolong diperhatikan itu. Karena jangan sampai terjadi rumah kumuh yang boleh diistilahkan itu rumah remang-remang kan. Nah, ini susah. Susah sekarang ini Bunda Umi. Kalau bagi saya, tolonglah ditata yang bagus. Jangan melihat keindahan pada anggaran efisiensi yang diefisiensi oleh pusat untuk daerah-daerah ini sangat terbatas. Nah, ini sangat luar biasa namanya ini. Dampak pukulan kepada Pak Adianto Rasik. Karena dia tugasnya itu sebagai wali kota kan. Jadi begitu saja Bunda.
1: Baik.
0: Artinya di Palu belum ada saya perhatikan. Coba tolong di mana, di mana itu rumah kumuh. Tolong diberikan satu informasi yang tepat kepada kami masyarakat di bawah. Karena yang saya tahu warung-warung itu penjualan UMKM pinggir jalan itu mereka sudah tempati ya itu yang dijadikan rumah kumuh. Nah, ini sangat berbahaya.
1: Ya.
0: Kalau di pusat tanah di kota besar, begitulah terjadinya. Sering terjadi main tenda apa ini kan mereka gubernurnya itu sangat luar biasa karena mereka bangun rumah susun. Kalau di Palu kan tidak mungkin dibangun rumah susun karena gempa kan. Nah, ini susah memang. Harusnya bagaimana caranya pemerintah ini menata, jangan berarti yang di bawah diusir ke sana kemari. Begitu saja Bunda, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arnold. Adanya tanggapan-tanggapan seperti ini tentunya menandakan bahwa memang masyarakat ingin agar penataan kawasan permukiman kumuh ini ya benar-benar tertata dengan baik. Banyak tentunya yang harus dibenahi. Kalau kita bicara soal pemukiman, ini bukan hanya masalah penempatannya tapi juga masalah kualitasnya. Halo, selamat pagi Pak Mukhlis. Silakan Pak Mukhlis.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, silakan.
2: Penataan pemukiman ya. Kalau kita melihat begini, kita sekarang pemukiman kumuh itu sudah terbentuk. Ada yang terbentuk lama, yang sudah terjadi sekarang. Itu beberapa tempat itu di mana konsentrasi masyarakat paling banyak di situ. Di sana banyak masalah kelihatannya buat saya Mbak Umi. Yang pertama itu infrastruktur jalan. Itu jalannya itu tidak bisa masuk kendaraan besar. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan? Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Ini kan itu anu sekali, penting sekali buat ini kan. Yang kedua yang saya lihat di sana itu adalah masalah sanitasi, termasuk pembuangan tinja, septic tank, termasuk air bersih. Kenapa saya ini di sana melihat itu air bersih? Di sana itu ada kan, ada dibatasi oleh tembok. Di sebelahnya itu ada septic tank. Di sebelahnya ditancap itu sumur pompa. Nah, ini juga perlu barangkali pemikiran kita bagaimana antara jarak tidak ada. Ini ada di sana masalah air bersih. Ketiga masalah pembuangan sanitasinya juga betul-betul supaya airnya bisa mengalir keluar ke jalan. Yang kedua, pembangunan itu adalah pembangunan terhadap area-area baru. Nah, ini barangkali perlu. Kalau jalan rumah kumuh yang lama ini jalan mengikuti rumah, dia belok-belok, tidak tahu arahnya bagaimana, itu berkelok-kelok. Nah, harapan kita kalau pada area-area baru perlu penataan, ada di bloknya dibikin sedemikian rupa sehingga orang itu apabila membangun dia melapor dulu. Paling tidak ini mana mata jalan mana yang akan bisa dibangun. Nah, ini perlu. Saya kira untuk itu pertanyaan saya pertama, di mana masyarakat bisa memperoleh informasi, di mana batasan harus, di mana mata jalan, sehingga apabila dia membangun di area baru itu bisa kelihatan dia tidak terkena mata jalan. Nah, kedua, apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pembangunan kawasan kumuh yang sekarang lagi dihuni di tengah perkotaan. Saya kira, terima kasih Mbak Umi, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukhlis, terima kasih Pak Mukhlis ya. Selain Pak Mukhlis, halo, selamat pagi. Oke, bisa dicoba kembali. Halo, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi.
3: Iya, saya dari Pak Made.
1: Pak Made, oke, silakan Pak Made.
3: Iya, selamat pagi Pak Arnold yang udah nelpon. Selamat pagi Pak Mukhlis, salam sehat ya.
1: Oke, okay,
3: selamat datang kedengar ini, saya baru masuk juga biasanya okay. Di perempat.
1: Iya, nggak apa-apa, sekali-sekali beralih ya. Ya. Silakan Pak Made.
3: Ya, tentang pemukiman bayar sebenarnya sejak awalnya tuh konsepnya harus jelas, Mbak. Nah, contoh sekarang pembangunan-pembangunan di Tarsis atau di inspeksi pengairan ya. Contohnya di kawasan Birubuli, itu cepat atau lambat juga akan mempengaruhi hal seperti itu jadi lingkungan yang kumuh.
1: Baik.
3: Ya tentunya. Sekarang itu kios-kios sudah hampir di pinggir jalan. Nah, itu terkadang di sini harus pemerintah harus tanggap di mana area-area yang bisa dibangun, yang mana area yang tidak bisa dibangun. Jangan ketika sudah mereka bangun timbul konflik. Konflik artinya kepemilikan lokasi. Nggak salah di sini kan kawasan itu sekitar tahun 82 saya sudah di sini. Sekarang kreditnya luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu akan mengarah kepada lingkungan yang kumuh kelak ya, kalau tidak sejak ini itu ditangani ya. Nah, kayak sekarang itu ada di depan rumah saya sebuah ruko, di depannya sekarang sudah ada kios. Nah, itu kepemilikan hal seperti ini, di sudut juga dulu itu bak sampah ya. Sekarang sudah ada berdiri bangunan, apa ada izin, apa ada IMB, saya juga kurang tahu ya. Hal-hal seperti itu harus pemerintah turun dulu. Jangan dulu kita bicara lingkungan kumuh, karena kita sudah terlambat untuk menata itu. Nah, yang paling riskan sekarang betul kayak Pak Musis bilang ada izin IMB dan surat izin untuk membangun itu harus jelas ya. Nah, sekarang kan sembarangan aja, datangkan keluarga, yo tinggal di sini aja, datangkan lo tinggal di sini aja. Hal-hal seperti itu, area-area seperti itu harus kita batasi mereka. Untuk pembangunan. Nah, betul sampai sekarang kan jujur saja ya, dalam hal-hal seperti itu masih tetap berkembang, sama sekali tidak terkendali. Nah, apa selama ini semua pembangunan-pembangunan itu ada izin atau ada IMB? Nah, itu yang belum jelas sampai saat sekarang ya. Jadi saran saya sih, ayo kita benahi, bukan kita harus mengusir, benahi mereka, kita tata mereka supaya tidak menjadi lingkungan yang kumuh.
1: Baik.
3: Pemerintah harus tahu ya. Okay. Itu. Kira-kira itu Mbak.
1: Baik, yang terima kasih Pak Made.
3: Banyak hal yang kita harus benahi sebelum menimbulkan hal-hal yang negatif ya. Jadi kita tata, apalagi kota kita sekarang luar biasa.
1: Benar.
3: Heran lihat kota Palu.
1: Iya.
3: Sangat heran. Kenapa sejak gempa sampai sekarang dilihat perubahan kota Palu luar biasa.
1: Wow,
3: kemarin saya fokus tuh perbandingannya sangat jauh sekali.
1: Oke, terima kasih Pak Made.
3: Iya. Iya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam sehat, dan kita berani lagi ke Pak Dasman di Mamboro. Silakan Pak Dasman.
4: Iya, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: RRI terus mengedukasi dan mencerahkan masyarakat dengan berbagai hal ya, termasuk penataan kawasan kumuh ya. Nah, saya berpikir begini, kita berbasis problem dulu. Saya melihatnya begini, permasalahan kawasan kumuh itu sebenarnya untuk negara-negara berkembang dan negara Afrika dan sebagian di Asia itu problem serius, termasuk Indonesia. Kalau spesifik lagi kita di Kota Palu. Pertama, kita tidak pernah menjadikan basis regulasi itu sebagai dasar untuk melakukan regulasi turunan. Itu problemnya. Tidak semua daerah di Indonesia saya kira punya regulasi terkait dengan, kalau dia berbasis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang pemukiman, ya, itu mungkin tidak di apa namanya dipedomani. Juga Undang-Undang Tata Ruang itu 26 2017 itu ada, ya. Dulu dalam penyusunan RT/RW dan sebagainya itu sering di Musrembang ini menjadi bahan pembicaraan sebenarnya, bahan sangat sensitif untuk didiskusikan. Nah, kedua, selain tidak menjadikan dasar regulasi, yang kedua belum menjadikan prioritas penataan kumuh itu sebagai perspektif yang menjadi permasalahan yang multidimensi. Nah, sementara persoalan kawasan kumuh itu multidimensi. Di sana ada persoalan sosial, ada kultur, ada persoalan penataan lingkungan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, umumnya terjadi di kita itu, daerah kumuh itu ada berada di daerah-daerah ilegal yang tidak seharusnya, atau daerah rawan yang tidak boleh ditinggali. Di bantaran sungai misalnya, atau di kondisi-kondisi di mana trotoar jalan tidak bisa digunakan, dibangunlah berbagai tempat-tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ini problem seriusnya. Nah, bagaimana kemudian ini menjadi sesuatu yang bisa dilakukan dalam jangka panjang? Pertama, bahwa siapkan dulu regulasinya, perangkat aturan main. Sudah ada perangkat aturan main dalam bentuk undang-undang. Seperti tadi, Undang-Undang Nomor 1 2011, Undang-Undang 26 2017. Itu pemukiman, tata ruang, dan seterusnya perumahan. Nah, sekarang di Kota Palu pertanyaannya, perda tentang itu ada tidak? Nah, yang kemudian bisa diturunkan, di breakdown untuk membuat lebih spesifik lagi. Apalagi di kita, ada namanya kawasan rawan ilegal yang tidak boleh ditinggali. Seperti kawasan yang pernah dilanda gempa, itu dia boleh dibangun apa-apa lagi itu. Karena itu tingkat kerawanan berat. Nah, ini, dan saya kira pemerintah Kota Palu, kepala dinas tata ruangnya, apalagi basic mereka, ilmu mereka adalah ilmu tata ruang, paham ini. Tetapi kemudian kenapa kemudian ada sebagian masih ada aktivitas di situ? Nah, saya kira bahwa pendekatannya multikultur, mereka tidak mau meninggalkan tempat yang kumuh itu karena aktivitas ekonomi ada di situ. Urban masuk ke kota untuk mencari tempat pemukiman yang murah. Akibatnya mereka menempati tempat-tempat ilegal. Pertama, kemudian masih membangun kubu-kubu, kemudian berkembang menjadi bangunan besar. Dan itu sudah sulit ditata. Yang seterusnya, pemerintah buru kawasan itu agak sulit hidup. Kalau mau pemerintah mau intervensi dengan APBD-nya, itu berbahaya. Apalagi kawasan itu kawasan tidak punya landasan hukum atau alas hak yang jelas. Ini problem serius. Nah, Kota Palu perspektifnya dari kurang lebih 400 ribu penduduk masih bisa ditata ke depan. Artinya bahwa sterilkan memang semua kawasan-kawasan yang masuk dalam kategori ringan, rawan sedang, ringan, kumuh sedang, dan kumuh berat. Nah, pemetaan ini akan menjadikan dasar kita untuk menetapkan itu. Nah, kemudian ada turunan regulasi yang dijadikan dasar untuk bisa diintervensi dengan APBD. Selain itu, edukasi sosial, ekonomi, kultur itu tetap dilakukan karena persoalan multidimensi. Jadi, kalau regulasinya kuat, dibuat regulasi turunan, dilakukan sosialisasi, dilakukan pendekatan-pendekatan secara komunal, pendekatan sosial, maka secara berangsur-angsur ini bisa akan tertata, terutama kawasan yang pernah dampak gempa kemarin itu sterilkan memang, nggak boleh ada yang membangun ke situ. Kawasan bantaran sungai, kawasan-kawasan yang aktivitas ekonomi di mana di pinggir-pinggir perumahan, di pinggir di kawasan sekitar pejalan kaki tiga, nggak ada aktivitas di situ. Artinya bahwa ketika akses-akses ekonomi disiapkan, mereka tidak bisa membangun di daerah rawan ini. Ini perencanaan-perencanaan yang berperspektif ke depan itu akan membuat bagaimana penataan secara pelan-pelan teratur. Nah, artinya bahwa perangkat regulasi itu menjadi dasar untuk menetapkan berbagai hal kebijakannya. Mereka bisa menetapkan anggaran, kebijakan merelokasi dan sebagainya, kebijakan membongkar dan sebagainya, sehingga semua pihak terlibat tentunya di sini. Bukan cuma tata ruang, semua terlibat di dalam. Saya kira bahwa perangkat regulasi sangat penting. Kita berkaca kepada negara-negara Afrika yang ya. Kemudian sangat kumuh karena tidak disertai regulasi yang deras. Jadi kita masih memungkinkan untuk menata itu, penduduk kita belum terlalu padat dan ruang-ruang untuk ditata itu masih terbuka. Kebijakan kita, kebijakan regulasi dan kebijakan pemerintah yang harus
1: artinya masih ada harapan ya Pak Dasman ya? Masih ada harapan.
4: Kawasan kumuh kita itu belum seperti di kota besar yang sudah sulit diatur, sulit diurus. Kawasan-kawasan yang mereka tinggal itu legal, di bawah jembatan layang, di bawah flyover itu, di kota-kota besar itu daerah yang tidak bisa ditinggali dan rawan, dan itu ilegal. Nah, mumpung belum terjadi seperti itu, maka kita masih punya peluang untuk menata. Artinya, perangkat regulasi kesiapan pemerintah untuk itu sangat dibutuhkan untuk penataan itu. Kira-kira begitulah cara kami menata lingkungan pemukiman di Wentira.
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Dasman, terima kasih. Dan kita beralih lagi ke pendengar lainnya di 4554442 dan juga di 0811456039. Masih ada waktu untuk Anda memberikan tanggapan di pagi hari ini. Baik, selanjutnya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman.
5: Iya, Mbak. Mau masuk juga ini.
1: Iya, silahkan Pak Herman.
5: Iya, menarik sebenarnya, Mbak Umi. Ini, ini problematika kita ini, Kota Palu ya. Saya kalau mendengar Pak Dasman itu asik saya, Mbak. Seperti reporter. Memang mereka menguasai medan, saya kira ini. Kalau Pak Dasman itu tinggal pasang telinga saja. Orang intelektual kan beda itu sedikit. Saya bukan memuji, tapi memang ranahnya beliau. Saya mau tambahkan sedikit ini, Pak. Betul tadi acuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 itu kan implementasinya sudah ke bawah, turunannya ke bawah. Berkaitan dengan rumah kumuh, ini saya kira betul tadi itu saya mengutip dulu. Ya, Palu itu kesempatan untuk menata. Kita termasuk kota baru berkembang, kota yang masih bisa diatur. Contoh saja misalnya, jalan-jalan kita masih bisa diperlebarkan itu, Anoa, Kartini, Tamrin, itu satu keuntungan sebenarnya menata sekarang dibanding, coba kalau ke Makassar kita mau menata jalan seperti itu sudah susah, mereka kan kota tua, ini kelebihan kita, mau dikembangkan kemana masih bisa. Saya kira kesempatan buat tugas-tugas bapak-bapak di wilayah kota khususnya, namun ada juga kendala-kendala berhubungan dengan rumah kumuh. Saya melihatnya ini, Mbak, di rumah kumuh itu kan ada, katakanlah jenis rumahnya itu ada rumah sedang, ada rusak, tidak layak huni. Nah, itu kalau di perumahan dulu ada namanya apa ya, bantuan stimulan perumahan swadaya, itu ada bantuan, atau sekarang masih ada. Terus ada MBR, masyarakat buat penghasilan rendah, mereka-mereka itulah yang ada di sekitar itu. Jadi intervensi pemerintah ini sangat dibutuhkan sebenarnya, di samping penempatannya mereka, mereka dibantu. Kalau rumah sedang bantuannya berapa, rumah yang berat bantuannya berapa, ada permanen, semi permanen dan permanennya itu. Nah, ini letaknya itu ya di pemerintah. Mereka harus kerja ekstra ini, Mbak. Cuma kita kota baru, orang tata kota, orang wali kota itu harus berembuk ini membangun kota ini. Ya. Satu contoh misalnya, apa yang ada di Jalan Veteran, saya katakan ya, Jalan Garuda, Jalan Pembolo Kuku, itu kius-kius. Itu kius-kius kan begini, mereka punya lahan di depan ada, itu mereka kontrakan itu 20-30 juta satu tahun. Biasanya itu hanya 3x3 meter, tetapi ini lagi menjamur. Kenapa? Nah, ini harus diatasi dulu, seperti itu, di daerah mana yang bisa kita membangun seperti itu. Nah, ini kira itu sedikit masukannya. Satu dikit lagi, ini di Soekarno Hatta sama di Kodam.
1: Ya.
5: Ya, itu dulu dari saya.
1: Oke, Pak Herman. Terima kasih, Pak Herman. Dari Pak Herman kita ke pemilik kawasan di Biromaru, Pak Amir. Selamat pagi. Ya, Pak Amir. Oke. Baik, bisa dicoba kembali untuk penelpon kita yang mengalami kendala di 455-442 juga telepon yang bisa digunakan ya. Selain tentunya di 455-442 sudah ada Pak Herman, kemudian juga Pak Dasman ya, ada Pak Mulis juga sebelumnya, kemudian juga Pak Made ya. Oke, terima kasih. Dan berikutnya, halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Syukur dari Dolo.
1: Oke, Pak Syukur, silakan Pak Syukur.
6: Saya kira apa yang dibicarakan hari ini menarik. Karena kita membangun bagaimana rumah sehat kan, tempat tinggal sehat. Cuma memang saya perlu soroti itu penataan bersama. Kan ini selama ini selalu kita bicara dari atas. Jadi masyarakat dilibatkan dengan punya tempat ini diatur. Tapi di pinggir kuasa punya rumah di Maesa itu. Itu umum itu sebagian sekarang yang sudah, karena orang saya membangun karena tidak berfungsinya RT RW maupun lurah. Lurah ini kan banyak menunggu bola, ini yang perlu ini nih, ditata dengan baik. Karena rumah-rumah kumuh ada itu kan dibangun itu menurut dia punya penghasilan, menurut dia tempat, menurut pekerjaan, dekat impres. Itu perlu ditata bersama. Kalau ditata bersama, dilibatkan masyarakat, pasti merasa terlibat. Jangan merasa pemerintah punya. Ini kan selama ini, oh pemerintah kok diatur. Tidak, masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menata lingkungannya. Tadi Mesa begitu banyak. Got-got itu, kita pilih anu sendiri apa itu. Kalau sudah buntu lagi, kita got-got. Tusuk-tusuk lagi, supaya air jalan. Sebenarnya itu fungsi pemerintah hadir. Tentu ini, ngana perbaiki. Jalan-jalan ini ada lubang, diperbaiki. Jadi, bersama. Yang kedua, perlu ada lomba-lomba perumahan-perumahan yang bagus, kasih hadiah lah kan. Nah, lomba-lomba antar RT RW yang anak punya tempat ini, kayak menanam bunga apa segala macam, itu akan menggairahkan masyarakat kita. Masyarakat bergairah untuk itu ya. Yang ketiga, sumber-sumber pendapatan mereka bisa berjual-jual. Saya lihat di Maesa itu berjual di pinggir kuala itu, jembatan gantung itu luar biasa, itu bisa menjadi wisata-wisata ya di situ kan, berjual pisang goreng itu kan tidak ada, cuma nanti ada pameran apa baru muncul lagi itu kan muncul tiba-tiba. Dan yang terakhir ialah berkaitan dengan perumahan-perumahan baru, kawasan-kawasan baru seperti misalnya Ketondo itu perumahan-perumahan baru, kemudian mengada apa, ke Marawala itu mengarah ke Dolo itu ada sentra-sentra baru, jadi hidup kota perkampungan-kampung baru untuk bisa masyarakat dapat mendapatkan. Karena biasanya rumah kumuh itu kan bertumpu karena di situ ada pekerjaannya, di situ ada pendapatannya dan seterusnya, makanya dia yang penting ada tempat tinggal, terakhir tidak sehat. Nah, ini mungkin yang saya sarankan. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur, terima kasih. Dan ini bicara soal penataan pemukiman, ini memang harus ada peranan dari masyarakat juga ikut terlibat. Halo Pak Sofan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, terkait dengan penataan perumahan kumuh ya.
1: Iya.
7: Tentunya ini menjadi persoalan kita bersama ya, bukan cuma pemerintah, masyarakat ya, dan semua stakeholder yang ada ya. Kita ketahui hampir semua daerah di seluruh Indonesia ini menjadi persoalan yang harus dipecahkan ya, terkait dengan penataan kawasan kumuh. Karena begini ya, kadang-kadang kawasan kumuh ini muncul sebelum ada aturan ya yang berlaku ya, muncul adanya sebelum ada tata ruang, karena mereka ini rata-rata tinggal daerah yang tidak ada bebas pajak misalnya, kemudian mungkin di tempat itu tidak ada penghuninya atau pemilik lahan atau alas haknya ya. Kemudian terkait dengan tempat untuk berusaha ataupun tempat untuk usaha ya, seperti itu ya, seperti kawasan-kawasan pinggiran sungai, bantaran sungai, kemudian di pesisir pantai ya, itu kawasan-kawasan seperti itu, karena di situ kan bebas PBB pajak ya, dan bebas persoalan-persoalan yang terkait dengan pemerintah itu yang pertama. Yang kedua Mbak Umi, tentunya ini harus ditata. Kenapa? Terkait dengan penataan ruangnya, terbitnya undang-undang tata ruang, peraturan tata ruang ini harus menjadi persoalan kita bersama, karena memindahkan masyarakat itu sangat susah ya, melakukan relokasi terkait dengan tempat tinggal mereka, karena terkait dengan nasib mereka, mata pencaharian mereka, kadang-kadang ya sudah terjadi di situ semuanya. Ini yang menjadi persoalan kita bersama. Mbak Umi ya, tentunya apa yang harus dilakukan ya terkait dengan penataannya, menerbitkan permub ataupun perda terkait dengan ini harus kita lakukan. Karena apa ya, memindahkan mereka itu tentunya juga memindahkan pekerjaan-pekerjaan mereka, seperti kawasan-kawasan yang ada di kawasan pantai perikanan ini sangat mudah. Yang sangat parah yang kita lihat pada saat itu terkait dengan sanitasi ya, mulai dari sistem pembuangan drainasenya, kemudian sumber air bersihnya itu kadang-kadang tidak teratur, dan ini menyebabkan masalah ataupun penyakit buat mereka. Seperti itu ya. Khusus Pak Luis, saya pikir masih boleh, masih bisa ya untuk melakukan penataan kembali. Beda dengan daerah-daerah kota besar seperti Surabaya, kemudian Jakarta, itu sangat susah sudah. Karena apa ya, mereka sudah menetap situ dan mereka itu ibaratkan memindahkan mata pencaharian mereka, bahkan leluhur mereka tinggal di situ sebelumnya. Seperti itu yang sangat susah untuk bisa dilakukan relokasi. Makasih Bu Umi. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan finally ada Pak Amir di Biro Maru. Halo, sebagai penelpon penutup kita, silakan.
8: Ya, assalamualaikum kopi Anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, jadi saya kira ini macam Pak Daslam punya daerah itu, dia di samping tata ruangnya bagus juga didampingi tata rias itu. Harus ada tata riasnya ya.
1: Iya.
8: Supaya memperindah, mempercantik. Yang kumuh itu biasanya di pinggir pantai, kompleks nelayan, dan di dunia perdagangan juga dekat-dekat pasar, lingkungan pasar itu, radius berapa dari pasar itu, hampir-hampir kumuh itu ya, karena berseleweranya bangunan. Jadi memang penataan ini dari dulu kan ada dinas tata ruangnya, sudah mengatur, ada set plan-nya, ini daerah perdagangan, dan itu perlu diatur dari awal. Kalau sudah terjadi seperti ini, tinggal membenahinya Mbak Umia, bukan menghilangkan nanti hak-hak masyarakat lagi. Oh, rumah Mio ini terlalu berdempetan, kami harus pindah. Kalau dia tanya, pindah kemana? Itu yang perlu dijawab. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah sediakanlah pemukiman. Banyak BTN-BTN itu yang dibangun. Program pemerintah ini kan 3 juta unit. Ini saya tidak tahu apakah sudah terlaksana dengan ya, untuk mereka-mereka itu mungkin satu rumah 4 kakak, 3 kakak ya, bisa ambil rumah yang sudah ditata pembangunannya melalui bank apa perumahan-perumahan itu. Jadi saya kira
1: baik.
8: Tata ruang ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian beberapa tanggapan yang sudah kami hadirkan di pagi hari ini. Kita akan lanjut untuk mendengarkan nanti bagaimana tanggapan dari narasumber kita dari jaring pemukiman kumuh dinas permukiman. Ada Bapak Andi Makasau nanti yang akan hadir sebagai narasumber kita, dipandu oleh rekan Sofyan nantinya pada pukul 8.30 seusai warta berita.

Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama Pusat Jaringan Berita Nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan